0: Ya, yeah, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana je. Bat gegar pagi hari ini, hari Khamis. Bertemankan Cikgu Murni hingga pukul 10 pagi. Dah pun 8.6 minit pagi. Yang mulakan tugasan bekerja. Yeay. Mula-mula, moga-moga hari ini kita mulakan tugasan kerja kita dengan senyuman. Kan? Dah ni, dah susun dah. Mana nak buat dulu ni? Mana nak selesaikan dulu ni, semoga dapat kita lakukan kerja kita tu dengan susunan yang terbaik. Mana nak hantar dulu pada bos kita, kan? Mana yang kita perlu settlekan dahulu, yang mana penting supaya nanti habis waktu kerja ya kita dah boleh tumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga yang tersayang juga ya, yang baru habis kerja shift malam, dah sampai rumah ke ataupun masih dalam perjalanan, dah beli dah nasi kerabu tadi. Nasi kerabu saya sebut kan, dah pergi sarapan ya, dah pergi makan, lepas tu sama berehat lah, rehat-rehat dulu, kerja shift malam ni penat kan. Jadi selamat berehat dulu ya. Yang bekerja hari ini, semoga dipermudahkan urusan kerja. Jangan lupa sarapan pagi, jangan lupa senyum kan. Kalau nampak kawan-kawan yang bangun hari ini berkuk-kuk dahi, mungkin hari ini migrain, bangun pagi sikit kepala tu kan. Senyum dekat kawan kita, bukan apa, senyuman ni sebenarnya dia ibarat satu macam penawar tau. Bila kita senyum, memang orang lain akan senyum juga. Jaranglah kita senyum, orang tu pandang kita macam nak makan kita. Biasanya kan, janganlah senyum gatal pula. Dia senyum tu seikhlas hati. Senyum yang seikhlas hati, insyaAllah akan menyebarkan senyuman tu kepada orang lain juga. Okay, kejap lagi. Seperti yang saya bagi tahu hari ni, 8.30 minit pagi. 8.30 minit pagi kita ada segmen Diari YB berkenaan dengan Melaka International Intellectual Exposition 2026 bersama dengan Yang Berhormat Dato' Fairul Nizam bin Roslan, ya, Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka, dan juga yang berbahagia Profesor Dato' Teknologis Dr. Haji Muhammad Rasdi Haji Zaini, Rektor UiTM Cawangan Melaka. Kejap lagi 8.30 minit pagi. Tapi kejap lagi mungkin sempat saya bacakan satu dua ucapan yang menyapa di pagi hari. Kejap nanti. Aziz Harun senyum, Melaka FM.
1: Senyum selalu, senyum denganku, tiada seindah senyuman.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.31 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Seperti yang saya kabarkan tadi hari ini, kita ada segmen Diari YB. Dan Alhamdulillah saya dimaklumkan, YB Alung kita memang sekejap nak sampai dan ni almaklum lain. Rakan-rakan pendengar bagi tahu hari ini jam sikit di Melaka. Tetapi Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua muka dahulu dengan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Haji Muhammad Rasdi Haji Zaini, Rektor UiTM Cawangan Melaka. Assalamualaikum yang berbahagia Profesor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Profesor ya?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah ya. Untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM seperti kami kabarkan ya, bukan saja di frekuensi kita Profesor, di RTM Klik yang jauh sampai ke Brunei, ya, di Sabah Sarawak, di Riau Indonesia, ya, ya, dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih. Dan tentu di live TikTok saya nak lihat wajah yang bahagia Profesor kita, senyum manis je. Saya selalu bagi tahu pendengar Profesor, kan pagi-pagi kena senyum.
2: Ya betul.
1: Contohnya memang Profesor dia tadi masuk senyum, saya pun macam terambil sikit senyuman tu. Terima kasih Profesor sebab sudi hadir ke Konti Melaka FM ya. Dan apapun ya, untuk rakan-rakan pendengar di luar sana, hari ini kita bersama dengan bahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Haji Muhammad Rasdi untuk berbicara berkenaan dengan Melaka International Intellectual Exposition 2026 ataupun dikenali sebagai MIEX.
2: Ya,
1: MIEX. Untuk Profesor, MIEX, ada yang dah tahu, ada juga mungkin yang pertama kali mendengar berkenaan dengan MIEX. Mungkin yang bahagia Profesor boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang dan objektif utama pertandingan MIEX 2026 ni, silakan.
2: Okey, baik. Pertamanya terima kasih kerana menjemput kami daripada UiTM Cawangan Melaka.
1: Iya.
2: Jadi pertamanya MIEX 2026 atau dikenali sebagai Melaka International Intellectual Exposition 2026. Ini adalah merupakan satu platform yang bertaraf antarabangsa untuk kita mempertandingkan inovasi dan juga ciptaan daripada kita panggil daripada wakil-wakil daripada universiti sama ada dalam atau luar negara, termasuk juga industri dan juga sekolah-sekolah yang dijemput untuk mempertandingkan hasil inovasi dan ciptaan mereka. Pada asalnya sebenarnya MIEX ini bermula dengan kita panggil IID, iaitu kita Invention, Innovation and Design. Itu asal namanya.
1: Asal.
2: Kemudian rebranding namanya dengan Melaka International Intellectual Exposition. Kemudian kita bermula sebenarnya very humble waktu tu dengan pada tahun 2009 dengan produk melebihi daripada 37 produk lah pada mulanya. Tapi alhamdulillah kemudian dari tahun ke tahun, pada 2 tahun lepas kita pertandingkan, kita telah meningkat penyertaan sebanyak 567 pameran penciptaan ya, yang telah disertai oleh peserta daripada luar dan dalam negara. Dan kemudiannya pada tahun ini alhamdulillah kita dimaklumkan penyertaan telah meningkat sehingga 922 penyertaan. Alhamdulillah kita nampaklah peningkatan ini mungkin disebabkan satu, MIEX telah dikenali di peringkat tempatan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan kemudian di sinilah sebenarnya satu platform untuk peserta ataupun penyelidik, pencipta daripada universiti ataupun daripada industri ataupun daripada rakan-rakan kita di luar negara, dan juga di dalam negara, termasuklah pelajar-pelajar dari sekolah. Kita dapat lihatlah berbagai inovasi yang telah dipamerkan. Dan pada tahun ini nampak yang lebih menarik sebenarnya kita bekerjasama, berkolaborasi dengan kerajaan negeri melalui kita punya ESCO, Science and Technology, Science, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital, iaitu yang berhormat Datuk Fairul Nizam bin Roslan sendiri sebenarnya mempengerusikan untuk kita punya penganjuran pada kali ini. Dan disokong kuat sebenarnya oleh Yang Maha Berhormat Ketua Menteri, Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof.
1: Ya.
2: Jadi ini salah satulah sebenarnya kita nampak mungkin kekuatan untuk kita menarik peserta. Jadi insyaAllah dalam ini juga kita bertemakan sebenarnya dengan Inclusive Digital Futures. Saya fikir pemilihan tema ini ada rahsia di sebaliknya. Dan insyaAllah ia sebenarnya menekankan dari aspek inovasi digital yang inklusif, yang mampan, dan kita percayalah insyaAllah dia akan memberi impak yang besar kepada masyarakat kita secara keseluruhannya. InsyaAllah kalau kita diberikan sebenarnya objektif bagi MEX ni juga, sebenarnya kita ada 5 objektif utama. Antaranya kita ni nak menggalakkan budaya penciptaan, inovasi di kalangan warga UiTM itu sendiri, dan juga sudah tentunya kita menggalakkan budaya inovasi ni di peringkat kebangsaan di dalam negara kita. Yang kita percayalah bahawa dengan ada platform ini, budaya penciptaan dan inovasi ini boleh diimarahkan lagi. InsyaAllah. Dan yang kedua, kita punya objektif, kita nak menyelahkan ni bakat-bakat daripada inovator kita untuk mempamerkan hasil ciptaan mereka yang saya fikir mempunyai nilai yang tinggi daripada pelbagai sektor. Yang ketiga, kita nak mengenal pasti pula. Tadi kalau kita dah mempamerkan dan menyelahkan bakat, jadi kita nak pilih mengenal pasti inovasi yang berpotensi tinggi untuk kita patent dan komersialkan. Itu yang ketiga. Dan seterusnya yang keempat, kita nak mewujudkan atau nak mengukuhkan jaringan kerjasama antara akademia, industri dan juga agensi luar. Dan yang terakhir sudah tentulah kita nak memperkasakan ekosistem inovasi melalui penyelidikan dan peluang rundingan kepakaran. Dan itu antaralah. Dan di sini kalau boleh saya kongsikan, kita ada beberapa kategori sebenarnya kita pertandingkan. Itu yang kita kata nak bersifat inklusif tadi. Pertama, dari sudut dari aspek inovasi. Yang kedua, kita pertandingkan reka cipta, invention. Dan yang ketiga, reka bentuk. So ini antara yang kita pamerkan juga. Yang keempat, keusahawanan digital. Ini ada yang menarik lah. So mungkin daripada ini kategori ini, mungkin kita boleh melahirkan usahawan-usahawan yang berinovasi. Dan yang kelima, kategori khas. Dibawa khas untuk dengan tema Inclusive Digital Futures. Nanti kita akan detailkan kenapa yang kelima ini kita bawa sebagai Inclusive Digital Futures kategori ini.
1: Itu dia satu informasi yang cukup menarik dan cukup teliti oleh yang berbahagia profesor kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Melaka International Intellectual Exposition 2026. Satu pertandingan yang saya rasa memang selari lah dengan anak-anak muda kita sekarang. Memang sebenarnya kalau kita lihat pun ni profesor, bukan kata anak-anak muda ni yang baru lahir 2, 3, 4 tahun ni, semua ni mereka ni bijak-bijak dalam penciptaan.
2: Setuju. Setuju.
1: Zaman saya tu dulu waktu 3 tahun tengah main lagi. Anak kita sekarang kalau bagi Lego tu, sekejap je dia ciptanya Lego tu. Satu perkembangan yang cukup baik. Dan tadi kan yang bahagia profesor sebut tentang Inclusive Digital Futures menjadi tema, dan pasti ada sebabnya. Jadi saya pun tanya-tanya kan, mengapa tema ni ataupun disebut sebagai Masa Depan Digital Inklusif dipilih untuk edisi 2026?
2: Baik, tema ni dipilih, saya percaya ini melalui pemikiran ataupun perbincangan yang kolektif. Jadi semasa kita percayalah pemilihan ini, kalau ikutkan kita faham bahawa tema ini dipilih mempunyai objektif yang tertentu. Dan ini sebenarnya dia menepati dengan arus perdana di peringkat global. Kerana kita percaya teknologi ini berkembang dengan pantas. Jadi kita mahukan kelajuan ini, arus perdigitalan ini, tidak meminggirkan mana-mana pihak. Tidak ada pihak ataupun golongan masyarakat yang tertinggal disebabkan kepantasan teknologi ini berubah. Jadi disebab itu kita namakan inklusif. Jadi saya nak ambil kesempatan ini juga sebab seperti yang saya sebut tadi, yang dipengerusikan untuk penganjuran kali ini oleh Yang Berhormat Datuk Fairul sendiri. Jadi kita punya esko sains teknologi, inovasi dan digital, komunikasi digital telah mempengerusikan dan mendapat idea ini. Jadi sudah pastinya mengambil berat tentang masyarakat-masyarakat. Kita ada pelbagai lapisan masyarakat, ada yang di bandar, ada yang di luar bandar, dan ada juga di industri, ada yang di universiti, sekolah dan sebagainya. Jadi disebabkan itu tema ini kali ini kita memfokuskan kepada semua lapisan. Tidak semestinya lah kita mengatakan bahawa satu tempat yang ada 5G sahaja yang boleh dipertandingkan. Tetapi mereka ni mengikut kesesuaian, teknologi yang bersesuaian dengan tempat, masa dan keadaannya. Jadi sebab itu kali ini MIX memberi membuka platform ini kepada penyelidik dan pelajar untuk menjana idea dan membangunkan penyelesaian digital yang bersifat untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat. Dan itulah yang insyaAllah kita percaya ia boleh merapatkan jurang digital lah, kan, untuk memudahkan juga urusan seharian masyarakat.
1: Wah, itu dia kenapa ataupun mengapa Inclusive Digital Futures dipilih sebagai tema bagi tahun 2026. Diharapnya rakan-rakan pendengar kita memahamilah apa yang dikongsikan oleh yang bahagia profesor, sebab ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita ambil maklum dan ambil tahu. Dan pun kami ucapkan kita alu-alukan kehadiran tak lain tak bukan yang berhormat Datuk Fairul Nizam Berosan, Esko Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka. Assalamualaikum yang berhormat Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat Datuk ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sempat sarapan tak Datuk?
3: Tak sempat lagi.
1: Oh, ini sebab jam ni. InsyaAllah kita akan berbicara terus berkenaan dengan Melaka International Intellectual Exposition 2026, MIATS 2026. Tapi kita nak lihat seketika boleh Datuk? Okay, boleh yang Profesor ya?
2: Ya saya.
1: Okay, jangan ke mana-mana sekejap sahaja. Kita akan terus berbicara berkenaan MIATS 2026.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, dah 8.46 minit pagi dalam segmen Dari YB hari ini. Masih bertemankan tetamu-tetamu kita yang berhormat Datuk Fairul dan juga yang berbahagia Profesor Datuk Haji Muhammad Rasdi. Hari ini berbicara tentang MIEKS 2026. Kalau tadi saya dah bertanya pada yang berbahagia Profesor, seketika kita nak bertanya pada yang berhormat Datuk Fairul pula. Ini berkenaan dengan, saya dimaklumkan sebelum ini MIEKS 2024 memfokuskan kepada golongan OKU. Jadi bagaimana Datuk ya, pelibatan dan sumbangan MIEKS 2026 kali ini kepada masyarakat umum memandangkan temanya adalah pendigitalan. Bagaimana itu Datuk?
2: Baik, terima kasih Cikgu Munif. Pertama saya minta maaf atas kelewatan.
1: Tak mengapa.
2: Hari ini hujan . So memang yang 2 tahun lepas kita bersama UiTM, Kerajaan Negeri bersama UiTM fokus memfokuskan tema kita kepada OKU.
1: Iya.
2: Alhamdulillah mendapat sambutan yang amat baik. Alhamdulillah. Yang program telah dirasmikan oleh Yang Mahu Datuk Kasum selaku Esko Kebajikan. So pada tahun ini selaras dengan tema Melaka Sayang Rakyat.
1: Iya.
2: Kita bersama-sama UiTM dan UiTM menyambut sekali lagi untuk memperluaskanlah program MIEKS ini pada tahun ini kepada masyarakat. Ia bagi merapatkan jurang digital antara masyarakat dan teknologi yang sedia ada dan memberi pendedahan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang ada tadi, B40, profesional, penjawar awam, industri dan sebagainya, untuk memastikan mereka juga secara langsung atau tak langsung terlibat dan memastikan inovasi, budaya inovasi ini terus boleh membantu peningkatan ekonomi dan sebagainya kepada masyarakat.
1: Itu dia. Dan satu perkara yang cukup baiklah sebenarnya kepada masyarakat kita di luar sana mengetahui berkenaan dengan MIEKS 2026 ni sendiri. Lagi orang Melaka kena tahu.
2: Yeah.
1: Kena tahu dia satu program cukup menarik untuk anak-anak kita terutamanya lah . Dan juga kita nak tanya kepada yang berbahagia Profesor. Bagaimana acara ni selari dengan dasar di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan inspirasi negara sendiri, Profesor?
3: Ya. Yeah. Sebenarnya agenda ini adalah agenda transformasi digital, adalah merupakan satu agenda utama lah yang diketengahkan melalui menerusi kerangka Malaysia Madani. Dan di peringkat KPT sendiri, inovasi digital ini amat ditekankan kerana ini boleh membantu kebolehpasaran pelajar kita, graduate employability, dan kita percaya juga ini ada sebagai satu nilai tambah dari sudut kemahiran. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit, kalau di peringkat universiti sekalipun, kita mengambil langkah untuk kita melihat khusus-khusus untuk kita lakukan semakan kurikulum, dan kita masukkan elemen digital ini bagi setiap khusus untuk memastikan kita tidak tertinggal dan kita punya kursus ini kekal relevan, berdaya saing dan sebenarnya menepati kehendak industri. Dan ini sebenarnya perlu dilaksanakan, dan kita bukan sahaja sebenarnya melihat ini sebagai dalam kurikulum, apabila pelajar mengikuti kursus tersebut, kemudian inilah masanya kita menyediakan platform MIEKS bertepatan apa yang kerajaan negeri usahakan untuk sebagai bandar, smart city dan sebagainya. Ini perancangan-perancangan yang kita percaya melihat jauh ke hadapan, dan warga kita termasuklah pelajar kita perlu mempunyai ilmu-ilmu ini, nilai tambah. Apa sahaja program yang ditawarkan Puan Muni dan YB, kita memang letakkan satu nilai tambah yang tinggilah, lebih-lebih lagi transformasi digital ini. Jadi sebab itu kita juga ingin kongsikan kepada masyarakat, dan daripada perkongsian ini, kita percaya pameran inovasi ciptaan yang reka bentuk dan sebagainya ini boleh dikongsi kepada masyarakat dan boleh digunakan dan dijadikan sebagai untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat pada hari ini. Jadi inilah yang harapan seperti YB sebut tadi. Jadi platform ini saya rasa adalah sangat bersesuaian, dan kita buka juga supaya masyarakat datang untuk bersama-sama dalam program ini. Seperti yang saya sebut, ada lebih 900 inovasi dan ciptaan yang dipamerkan. InsyaAllah pastinya akan membawa apa pengunjung yang hadir daripada masyarakat, insyaAllah boleh membawa baliklah apa-apa maklumat, ilmu, pandangan, idea yang insyaAllah akan dikongsikan oleh pencipta kita insyaAllah.
1: Subhanallah, itu dia satu perkara yang cukup baik. Sebab saya pasti berkenaan dengan transformasi digital ni bukan saja pada pelajar-pelajar sekarang. Oleh kami ni yang bekerja ni pun sekarang memang kena sama-sama seiring dengan transformasi digital. Kita kena belajar tentang kecerdasan buatan. Kita pun ambil kursus juga sekarang. Zaman kita belajar dulu tak ada. Itu satu perkara yang cukup baiklah untuk kami ni pun yang bukan pelajar ni pun pergi sekali. Boleh pergi boleh pergi profesor.
3: Boleh insyaAllah.
1: Kita nak pergi ambil ilmu. Saya pun kena pergi juga ni. Sebab bercakap di media sosial sekarang, bercakap di radio pun kami sering berkongsi perkara-perkara beginilah supaya sebab zaman AI ni adalah zaman-zaman yang kita kata ada baiknya ada buruknya juga. Jadi kena ambil ilmu ni ya tentunya setiap perkara ataupun program berlaku tentu ada harapan. Jadi profesor nak bertanya tentang harapan UiTM terhadap impak jangka panjang dari penganjuran MIEX bertaraf antarabangsa seperti ini.
3: Sudah pasti harapan UiTM kita mengharapkan supaya program ini dapat diteruskan dan kerjasama ini juga dapat diteruskan. Kerana pertama seperti yang saya sebut, program ini memberikan satu platform dan peluang kepada pelajar UiTM sendiri untuk mereka menterjemahkan apa yang mereka pelajari di dalam bilik kelas, kuliah dan sebagainya, kemudian mereka praktiskan dan mereka menggunakan ilmu tersebut untuk mencipta, mempunyai daya cipta. Ini sebagai petunjuk bahawa apa yang kita rangkakan dalam kurikulum kita ataupun kita rangkakan dalam pembangunan pelajar itu sendiri dapat diterjemahkan. Dan daripada program ini bukan sahaja kita dapat lihat inovasi, pelajar juga akan melahirkan kepimpinan. Kita dapat lihat keyakinan yang dibina ketika mereka membentang dan mereka juga akan mula membuat hubungan yang baik, mencipta, kita kata menukar pandangan dan idea bersama dengan industri. Kerana industri adalah satu medan di mana mereka adalah satu realiti apa yang mereka mendapati. So pelajar-pelajar kita dapat ilmu yang berguna ketika itu. Dan kedua, kita juga percaya insyaAllah harapan kita daripada MIEX ini, pelajar boleh menjadikan ini sebagai asas untuk kebolehpasaran graduan, nilai tambah. InsyaAllah kalau mereka berjaya menghasilkan sesuatu dengan idea yang baik, industri di luar sana sudah pasti mahukan graduan yang sebegini, mempunyai kualiti yang tinggi. Dan dalam masa sama, yang paling penting kita nakkan apa yang terhasil daripada MIEX ini adalah untuk masyarakat. Jadi inilah isu-isu ataupun kita kata usaha-usaha daripada kerajaan, kerajaan negeri khususnya, untuk mendapatkan ataupun mendedahkan tentang ilmu digital ini. Bukan senang sebenarnya kita nak jumpa pencipta ataupun yang mempunyai inovasi, kumpulan-kumpulan yang yang datang daripada luar negara, daripada universiti-universiti, dan industri sendiri sebenarnya akan berkongsi hasil ciptaan mereka, dan saya percaya mereka boleh gunakan. Seumpama inilah kita ada AI, IoT, dan mereka boleh membawa balik idea-idea ini untuk mereka kembangkan lagi. Jadi saya memang ingin mengucapkanlah harapan kami daripada Esko sendiri yang berhormat Datuk. Beliau ni pun memang sangat menyokong dalam kita mengadakan aktiviti-aktiviti sebegini. Bukan MIEX sahaja sebenarnya, tapi banyak lagi program yang akan dianjurkan. Sebelum ni pun kita dah ada banyak program di peringkat kemasyarakatan untuk berkongsi dengan masyarakat. Jadi melalui sains dan teknologi, yang mana kita percaya universiti kita bukan sahaja sebenarnya pada hari ini, harapan kita bukan sahaja untuk mengajar pada pelajar, tetapi hari ini kita juga turun atau keluar daripada universiti untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk berkongsi apa ciptaan, idea, ilmu-ilmu yang ada melalui daripada kita punya yang berhormat Datuk Esko. Kita dapat berpeluang lah sebenarnya mewar-warkan dengan lebih luas lagi dan menyebar luas lagi ilmu, idea, ciptaan, inovasi yang ada di universiti. Dan kita bawakan juga dengan rakan strategik kita daripada universiti yang melalui MOU-MOA kita. So dan insyaAllah kita akan teruskan. Itulah harapan kita supaya aktiviti ini berkembang. Dan insyaAllah kita harapkan dia akan terus diimarahkan. Yeah. Sekarang ini pun alhamdulillah penyertaan dah lebih daripada 900 penyertaan. Saya fikir satu angka yang besar. Kali ini dibuat hybrid because kalau fizikal kita dah tidak ialah ruang itu yang berhormat Datuk ya. Jadi kita buat hybrid separuh fizikal separuh daripada menggunakan hybrid lah tapi daripada atas talian. Jadi insyaAllah itulah harapan kita.
1: Terima kasih yang berbagai profesor untuk perangan, dan kita harapkan apa yang diharapkan memberi satu nilai tambah kepada bukan pelajar saja, malah kita seluruh masyarakat,
3: seluruh
1: warga Melaka, warga Malaysia dan di mana saja anda berada lah. Baik, sedikit dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam 3 minit sahaja ni kan, sekejap masa berlalu, saya rasa macam banyak nak tanya lagi ni, tapi kita nak tanya pada Yang Berhormat Datuk Fairul kita ni, sebab kita sedia maklum tadi Yang Berbahagia Profesor dah sebut tentang AI, kecerdasan buatan ya, dan ramai memang sekarang ni AI ni sangat popular ni, mak-mak saya pun, abah-abah saya, pendengar Melaka FM semua tahu tentang AI ni, video ni AI ni kan. Jadi mungkin Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan, adakah MIAX 2026 ni melihat lambakan inovasi ke arah ni, dan adakah warga UiTM sendiri dah bersedia mendepani gelombang ni?
2: Baik, selaras dengan revolusi teknologi sekarang ni, memang mana-mana program pun, Rayumah kita punya Hari Inovasi Melaka yang akan kita anjurkan pada bulan Ogos pun ada menitikkan nilai-nilai AI selaraslah dengan MIAX ni. Sebab dah tak boleh lari sekarang ni kan, kita di Pihak Kerajaan Negeri pun tak henti-henti berkempen menyampaikan maklumat, even kita punya program sekolah angkat yang melibatkan semua IPT dalam Melaka ini, yang kita minta mereka kerjasama melalui RISE at UTM turun ke sekolah-sekolah termasuk UiTM, hantar kepakaran mereka, ajar masyarakat, ajar pelajar tentang kesedaran AI. Pertama mesti ada kesedaran dulu, sebab macam mana Muni kata tadi, ada yang guna AI ni untuk perkara baik, ada yang menggunakan AI ni untuk perkara yang tidak baik. Jadi kita nak menetapkan sikap masyarakat Melaka ni khususnya untuk menggunakan AI ni untuk perkara baik. Jadi perkara-perkara yang ada dalam MIAX ni, saya jemputlah semua rakyat Melaka bertarikhnya pada
3: 23-24
2: apa? Julai ni? Jun ni? Jun ni datang ramai-ramai di UiTM kan, banyak perkara yang boleh kita bawa balik. Dan kita bukan saja datang tengok, tapi para pempamer memberi kita peluang untuk memberi idea tambahan, memberi nilai tambah yang lain ya, untuk memastikan produk-produk yang ada tu boleh betul-betul sampai dan mendapati boleh menyelesaikan masalah masyarakat.
1: Ya, itu dia, insyaAllah doakan bersama semoga MIAX 2026 yang lebih berjaya tahun ni 23 dan 24 Jun bertempat di
3: Taming Sari UiTM Melaka.
1: Wow, senang je ni.
3: UiTM Lendu.
2: Jangan salah pergi.
1: Jangan salah pula lagi tempatnya. Dan ini jadi satu platform untuk ibu bapa di luar sana bawa anak-anak juga. Satu perkara ilmu yang cukup baik untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Fairul Nizam bin Roslan dan juga Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Haji Muhammad Rasdi Haji Zaini atas kesudian hadir ke Konti untuk MIAX 2026. InsyaAllah kita jumpa lagi Yang Berhormat Datuk. Dan juga Berbahagia Profesor, terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Masa agak mencuburi kita kan, banyak lagi saya nak bertanya, tapi jangan risau, kita akan kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan dengan MIAX 2026. Sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Melaka FM.
1: Terima kasih kembali. Dan kepada semua pendengar Melaka FM, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan dengarkan Jejak Rabani. Tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan kabar berita nasional dari sana. Terus kita dengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. 9.15 minit pagi. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang jauh di mata, moga dekatlah di hati kami sentiasa yang dengarkan di RTM Klik. Dan tentunya semua sayang-sayang Melaka FM yang berada di TikTok Melaka FM. Ajak ramai-ramai yang belum follow kami, jom ikuti follow TikTok Melaka FM. Di sana kita sebarluaskan ukhuwah kita yang berkenalan dengan rakan-rakan baru. Bukan kita orang Melaka je, luar Melaka pun ramai di sana. Terima kasih. Baik, seketika nanti waktu ini, jom kita nak dengarkan jejak Rabani Insan Terulung. Kisah untuk hari ini, tahun pengkabungan matinya Abu Talib. Khas untuk anda oleh yang berbahagia UK, Ustaz Khairul Cik Saleh. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Lagu-lagu kerohanian yang menggidik jiwa.

0: satu orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini kita teruskan lagi singkapan kisah riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Kita menyusur Jejak Rabbani episod yang ke-19, tahun pengkabungan. Mengimbau kembali apa yang telah dibincangkan pada minggu yang lalu, saya memulakan episod kali ini dengan rentetan peristiwa pertemuan musyrikin Mekah bersama dengan Abu Talib dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam, berakhir dengan satu keadaan memberikan satu bentuk tekanan kepada kedua anak beranak ini, sebagaimana Syafi Rahman Al-Mubarak Furi rahmatullahi alaih pernah merakamkan kata-kata selepas daripada musyrikin Mekah meninggalkan Abu Talib yang dalam keadaan yang sedang gering ketika itu. Mereka berkata sesama mereka, demi Allah, sesungguhnya orang ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan mereka, tidak akan sekali-kali memberi sesuatu apapun kepada kamu. Ayuh beredarlah dari sini. Kita teruskan sahaja dengan ajaran nenek moyang kita dahulu, sehingga Allah sahaja yang akan menghukum di antara kita dan dia. Dengan itu, kumpulan musyrikin Mekah pun bersurai. Setelah mereka gagal untuk memujuk untuk kali yang kesekian kali, dengan sebab itu Allah telah menurunkan wahyunya pada surah Sa'ad ayat 1 hingga 7 yang berbunyi, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran, yakni orang-orang yang mengingkari kerasulanmu wahai Muhammad tidak berdasarkan kebenaran, bahkan mereka ingkar dengan sifat sombong, angkuh, suka menentang setiap kebenaran yang dibawa olehmu. Tidakkah mereka menyedari berapa banyak umat-umat yang terdahulu daripada mereka telah Allah binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat minta pertolongan melepaskan diri daripada azab. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasa hairan bahawa mereka di

0: lagi pendusta. Patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang menakjubkan. Dan ketika itu keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka memberi perangsang dengan berkata, jalan terus, ikut apa yang telah kita percaya pada penyembahan datuk nenek yang telah kita warisi, dan tetap tekunlah menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang amat dikehendaki. Kami, kata Allah dalam ayat ini, tidak pernah mendengar tentang soal mengesakan Tuhan, dan itu dalam agama yang terakhir. Perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata. Begitulah gambaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melihat betapa kerasnya hati kaum musyrikin Mekah. Mereka tidak pernah mampu untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya kerana kedatangan Nabi dari kalangan mereka yang mereka menganggap bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu bentuk rekaan dan pendustaan semata-mata. Kerana ia, kerana seruan itu tidak datang dan lahir daripada kalangan mereka. Andailah seruan itu datang daripada kalangan mereka, sudah pasti keadaan menjadi sebaliknya. Namun Allah memilih seorang hamba yang begitu suci kalbunya, suci silsilah susur galur kehidupannya, dan Allah memilih orang yang telah teruji dan diuji serta dibentuk sejak daripada lahir lagi. Namun demikian, sementara peristiwa ini berlaku, Abu Talib yang kini semakin nazak berdepan dengan saat-saat yang memilukan. Sebentar lagi kita sambung apakah yang berlaku kepada Abu Talib.
1: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya. Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
0: Kita masih lagi dalam singkapan kisah tahun pengkabungan episod yang ke-19. Sebagaimana apa yang telah kita kongsikan sebentar tadi, sebaik saja musyrikin Mekah dan rombongannya pergi meninggalkan kedua anak beranak ini, kita tidak dapat mengelak daripada sesuatu yang telah ditakdirkan Allah. Begitu juga sebagaimana yang telah ditempuhi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bapa saudaranya yang begitu bersungguh-sungguh mempertahankan dakwahnya satu ketika dahulu. Kini Abu Talib semakin berada dalam keadaan yang sangat menduka citakan. Setelah berdepan dengan, bergelut dengan kegeringan yang begitu menekan, Abu Talib pergi meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya. Kematian beliau adalah di bulan Rejab pada tahun ke-10 kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh manusia kepada Tuhan yang Esa, iaitu 6 bulan selepas keluar daripada pengepungan di lorong ataupun di Syaim Abu Talib, ataupun 6 bulan selepas daripada pemboikotan orang-orang Mekah ke atas kaum muslimin dan sebahagian

0: waris atau mereka yang menyokong perjuangan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari terdapat satu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Musayyab bahawa Abu Talib ketika hampir wafatnya beliau telah dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya bersama dengan Abu Jahal. Di sini baginda menyeru Abu Talib, wahai ayahanda, sebutlah la ilaha illallah, satu kalimah yang membolehkan aku berhujah dengannya di hadapan Allah kelak. Lalu Abu Jahal menyampuk dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Talib, maukah kau tinggal agama bapa kau Abdul Muttalib? Beginilah keadaan mereka berdua, tarik menarik Abu Talib ke pihaknya. Akhirnya Abu Talib menyebut, aku di dalam agama Abdul Muttalib bersama dengan hembusan nafas terakhir. Di ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya akan ku beristighfar untuk engkau selagi mana aku tidak ditegah berbuat sesuatu untukmu. Di masa itu turunlah wahyu Allah yang bermaksud, tidaklah dibenarkan bagi seorang nabi dan bagi orang yang beriman meminta ampun bagi orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah ahli neraka. Surah At-Taubah ayat 113. Dan turun juga ayat yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi, yakni supaya ia menerima Islam. Surah Al-Qasas ayat 56. Tidak perlu untuk menjelaskan lagi bagaimana Abu Talib ini merupakan penjaga dan benteng kepada dakwah dan kehidupan Rasulullah, sehingga dakwah Islamiah boleh dan mampu bertahan di sebaliknya dari serangan, provokasi dan mihnah kaum sufaha dan juga kaum elit musyrikin Mekah. Tetapi beliau tetap dengan agama datuk nenek moyangnya. Sesungguhnya beliau gagal di sisi Allah. Dalam Sahih Bukhari satu riwayat dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak boleh menafaatkan bapa saudaramu itu. Beliau mempertahankan dan membela mu, kata Rasulullah, beliau di hujung api neraka. Kalau tidak kerana ku, sudah pasti di lapisan terbawah api neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah menyebut tentang bapa saudaranya dengan sabdanya yang bermaksud, semoga syafaatku boleh memanfaatkan beliau di hari kiamat kelak. Beliau diletakkan di hujung api neraka sampai membakar dua tumitnya. Begitulah keadaan pengakhiran Abu Talib. Walaupun dia seorang yang saleh, seorang yang baik, telah berjasa kepada dakwah yang dibawa dan dipikul oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, namun dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membekas di dalam hati bapa saudaranya sehingga dapat mengakui Tuhan yang Esa saat permainan tali berlaku di saat sakaratul maut. Oleh sebab itulah, jangan lupa apabila kita dapati dari kalangan orang yang kita cintai, duduklah di sisinya ketika sakaratul maut. Talqinkanlah ia dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Semoga dengannya ia dapat pergi dalam keadaan terjamin dengan jaminan keselamatan.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
0: InsyaAllah, pada episod yang akan datang, kita akan bawa satu lagi kisah duka yang silih berganti dalam episod riwayat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Episod 19, siri yang kedua, tahun perkabungan, wafatnya Ummul Mu'minatul Kubra. Nantikan episod yang akan datang.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Lak FM mempersonakan.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Iaitu

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan Radio nombor 1 orang Melaka, 9.40 minit pagi. Hai, selamat pagi. Ya, yang sedang bertugas, sahabat bekerja. Ya, hari Khamis dan hari ini kejap je masa berlalu kan. Yang bertugas di bidang-bidang penghantaran memang sentiasa di jalan raya. Kami doakan semoga di setiap perjalanan anda ni dalam jagaan lindungan Allah SWT. Adam Smile. Hai Adam, terima kasih menyapa. Ya, kita ada Abang Api, lama juga tak singgah ni. Terima kasih. Ya, ini antara rakan-rakan kita yang baru singgah ni, Donald. Terima kasih, Donald. Ya, Mr. Joey, terima kasih. Ramai yang saya lama tak jumpa ni sehingga hari ni di TikTok Melaka FM. Berzuraimi kita, Cik Zuraimi kata lama tak jengah Melaka FM. Tidak mengapa, kadang-kadang kita bertugas kan, bekerja. Yang penting jangan lupakan Melaka FM. Walaupun dah lepas 3 bulan 6 bulan sesekali singgahlah ke live TikTok Melaka FM ya. Dan tentunya terima kasih yang memang sentiasa setia, pendengar-pendengar kami, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3. Almaklumlah saya tahu ni pagi-pagi hari mak-mak saya, abah-abah saya yang memang duduk rumah kan, dah lama pencin ni, hai memang duduk rumah sekarang ni, kadang-kadang dengar Melaka FM tu kat radio, radio bateri tau, kecil je kat tepi tu. Ada yang pakai speaker besar, siapa orang sebelah dapat dengar, seronok lah kan, kongsi, berkongsi dengan jiran tetangga. Terima kasih. Baik, hari ni dah pun 11 Jun, kita nak maklumkan berkenaan dengan Ajak Sekampung Festival 2026. Jom kita nak Ajak Sekampung Festival 2026 yang penuh dengan aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat ya. Bertempat di Padang Bola Sepak Taman Seri Teluk Mas, 14 Jun ini hari Ahad, bermula 8 pagi hingga 3 petang. Ada pelbagai aktiviti sukan lasak untuk semua yang hadir. Ada pertandingan panjat tiang licin, seronok. Pertandingan memasak, sukan nikah dan banyak lagi. Jadi kalau nak sertai, anda perlu scan QR code pada poster yang anda boleh saksikan, anda boleh cari di page Kerajaan Negeri Melaka. Jom kita sama-sama eratkan silaturahim dan semangat komuniti di dalam pelbagai aktiviti pelancongan yang menarik dan penuh meriah di negeri Melaka ini. Okey, boleh baca tentang info ni di page Kerajaan Negeri Melaka, page Melaka FM pun kami ada kongsikan. Baik, kita akan bacakan sedikit ucapan kejap nanti sebelum saya closing. Kejap nanti hantarkan kiriman di 01806 1023.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka.

Ya, Cikgu Muni di sini dah nak menamatkan siaran untuk Gegar Pagi. Ah, belum lagi. Melaki FM ya, bersiaran hingga pukul 12.30 malam. Untuk Gegar Pagi, 6.10 pagi, Muni dah nak tutup tirai dahulu ya. Sebab sekarang dah 9.49 minit pagi, melangkah ke pukul 10 pagi. Selepas ini, rakan sugan saya, DJ Mala akan temani anda untuk Persona 10.2. Apa pun, sekali lagi terima kasih kepada semua rakan pendengar yang dengarkan kami di frekuensi 102.3. Ya, tak lupa juga teman-teman kami Otak-Otak Melaka FM yang dengarkan di RTM Klik ya. Dan ini je rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Terima kasih ya sayap-sayap kami. Ataupun semua yang baru singgah ni, baru ikuti follow Melaka FM. Terima kasih Muni ucapkan kerana sudi berada di live TikTok Melaka FM. Temankan saya dari awal tadi. Ataupun yang baru singgah, baru sempat ni. Terima kasih Muni ucapkan ya. Tak lupa juga ni ha, rakan-rakan saya di bilik caller MCR. Terima kasih Abang Nizam dan juga Kak Nora yang turut sama bertugas dengan Muni hingga waktu ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi pelbagai informasi dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Kak Azila Kampung Gajah, terima kasih menyapa. Kak Ipah menyapa semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Cik Mus ucapkan selamat pagi lah untuk semua pendengar-pendengar Gegar Pagi. Baik, selepas ini kita akan berjumpa lagi insyaAllah hari Khamis minggu depan. Hujung minggu ni kita tak bertugas, tapi insyaAllah lah kita akan sembang-sembang. Kita jumpa dekat live TikTok Melaka FM. Jaga diri semua, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka.

0: kasih kerana mendengar Rock FM 102.3.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baharu dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di tebing barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baharu diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.

Gandingan suara daripada Hail Husaini dan juga Nadira, Peluk tajuknya. Dan kepada anda semua, terima kasih terus bersama kami di Melaka FM. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dan apapun, pagi ini saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Dan terima kasih dengar 102.3 yang sedang memandu. Hati-hati selalu. Dan sekejap lagi, jam 11.30 minit pagi, nantikan Konti Sukan akan ke udara bersama dengan tetamu kita. Jadi kalau nak tahu siapa, apakah tajuk yang akan kita bualkan nanti, tunggu 11.30 minit pagi, Konti Sukan bersama kami di Melaka FM.

0: Baik, dah pun 11.02 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas tu. Selamat menjalankan tugasan anda ya, di mana saja anda berada ketika ini. Dan juga mungkin di kalangan suri-suri rumah sekarang ni tengah sibuk lah ya. Tengah nak masak lah, ada yang baru nak sidai baju dan sebagainya. Jadi macam-macam aktiviti pagi ni, macam-macam rutin harian yang perlu kita jalankan, jalankan. Jalankan saja ya. Apapun, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan sambil-sambil itu, layan Melaka FM. Terima kasih. Dan hari ini macam biasalah kita nak buka permintaan lagu. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu permintaan anda, saya tunaikan. Boleh aja terus dihantar dekat bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun pergi sekarang dekat live TikTok Melaka FM ya. Singgah sekejap, jom kita sembang-sembang kan, borak-borak santai. Dan juga anda boleh terus komen lah kalau nak dengar lagu-lagu permintaan anda. Okay? Dan juga kita nak beri laluan 11.30 minit pagi nanti, kita ada konti sukan. Jadi anda juga boleh tonton dekat TV menerusi sukan RTM ya, dan juga boleh tonton teruslah di live TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru Melaka FM. Sekejap lagi jam 11.30 minit pagi, okey. Jadi teruskan bersama kami, Melaka FM mempesonakan.
1: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesona.

0: Daripada kumpulan UK, Sets terus menghiburkan anda di mana saja berada ketika ini. Hai, selamat pagi semua. Dah pun 11.12 minit pagi dan kita masih lagi menantikan untuk konti sukan hari ini. Ya. Hari ini kita nak bercakap tentang sukan sepak takraw. Jadi apakah yang akan dikongsikan, tunggu sekejap lagi jam 11.30 minit pagi. Dan pastinya bila sebut tentang sukan, ramai yang dah pun mula bersorak ya, untuk Piala Dunia 2026. Dan saya nak kongsikan sedikit lah antara rentetan siapa yang apa ni menjadi juara sepanjang Piala Dunia. Dan untuk makluman anda ya, siapa yang sokong Brazil tu mesti tersenyum panjang lah kot. Tahun ni mungkin juga juara kita harapkan. Dan juga untuk makluman anda ya, Brazil mengungguli kejuaraan selama ini sebanyak 5 kali dalam Piala Dunia. Wow, siapa sokong Brazil? Dan diikuti dengan Jerman 4 kali ya, Germany. Saya sokong Jerman. Kita tengoklah nanti perlawanan yang pastinya anda tonton di sukan TV RTM, okey. Dan sekejap lagi jangan lupa kita akan ikuti sukan konti sukan sekejap lagi bersama dengan tetamu 11.30 minit pagi. Sekejap je lagi, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami Melaka FM mempersonakan.
1: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: menjaga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan hari ini untuk sukan, konti sukan bersama saya Normala Hijramli dari Melaka FM. Ya, Melaka bukan nama asing dalam arena sepak takraw negara dengan rekod pencapaian yang membanggakan dan reputasi sebagai antara pasukan yang sentiasa menjadi perhatian lawan. Kini fokus terarah kepada Sukma 2026. Persoalannya, mampukah Melaka terus mengukuhkan dominasi dan memburu kejayaan yang lebih gemilang? Kita bincangkan bersama dengan Ketua Jurulatih Pasukan Sepak Takraw Melaka bersama Encik Khairul Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Sihat.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang mengukuhkan dominasi Takraw Melaka Misi Emas Sukma 2026 yang bakal menjelma pada Ogos ya tuan ya.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi mungkin coach boleh kongsikanlah macam mana setakat ni tentang persiapan pasukan sepak takraw Melaka menjelang Sukma 2026. Silakan.
1: Alhamdulillah, setakat ni persiapan kita dah mula daripada tahun lepas lagi, pada 2025.
0: Baik.
1: Dengan kerjasama MSN dan juga Persatuan Sepak Takraw Negeri Melaka, mereka mengawalkan latihan untuk pemain-pemain Sukma untuk edisi 2026 di Selangor ni.
0: Yeah.
1: Setakat ni alhamdulillah latihan semua berjalan lancar. Kita ada buat peringkat-peringkat punya latihan.
0: Yeah.
1: So far hampir 80% lah. Kita punya latihan untuk menuju ke Sukma di Selangor ni nanti.
0: Ya, 80% dah. Jadi sebab tinggal pun tak
1: Dah
0: lama lagi, betul tak?
1: Ya, betul.
0: Baik, jadi kita sudah maklum lah tuan, Melaka ni sering dilabel sebagai antara pasukan pilihan. Jadi adakah status itu menjadi motivasi ataupun sebenarnya satu tekanan kepada pasukan sendiri? Macam mana?
1: Saya sebenarnya lebih pada nakkan pada pasukan jadikan macam underdog.
0: Yeah.
1: Saya tak nak macam macam 2 tahun lepas pun memang kita buatkan macam underdog. Kita tak nak tekankan pada player-player. Bila kita di bawah tekanan macam tu, kita bagi tekanan pada player, dia orang boleh main dengan enjoy dengan apa. Bila
0: betul,
1: kita macam terlalu terapkan kita mau menang-menang tu,
0: macam tekanan pula.
1: Macam Sukma ni dia rata-rata bawah umur, bawah 21 tahun. Dia masih dengan pengalaman yang kurang. Jadi saya lebih terapkan enjoy pada game. Jadi kita tetap underdog, tapi dalam masa sama kita akan cuba mengekalkan pingat emas yang kita menang 2024 yang lalu.
0: 2024 dah menang pingat emas. Menerusi sepak takraw. Jadi 2026 tak mustahil tuan. Tak mustahil. Jadi kita harapkan pasukan dapat membawa sesuatu yang lebih bersemangat tahun ni untuk mendapat emas jugalah. Okey, jadi kekuatan pasukan, mungkin pada pandangan coach sendiri, apakah kekuatan utama pasukan sepak takraw ni lah yang membezakan kita dengan pasukan negeri-negeri lain contohnya?
1: Rata-ratanya player Sukma pada Melaka pada tahun ni, mereka ni bermain daripada bersama sejak kecil, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Lepas tu dia masih bermain sama. Lepas tu dengan dari segi MSSM, dengan peringkat-peringkat dia dalam negeri Melaka pun, jadi dia orang bersama. Dari pandangan saya, yang saya lihat pada tim Melaka pada ni adalah keserasian pada player tu sendiri.
0: Itu. Kena ada keserasian.
1: Ya, betul.
0: Kalau tak susah.
1: Memang susah. Ni memang perlukan.
0: Pernah keserasian. Tak hadapi apa ni, cabaran-cabaran yang mereka ni ada masalah ke apa ke, tak serasi ke?
1: Ada juga.
0: Ada eh?
1: Ada. Dia ada. Kadang dia macam dari segi balingan daripada ni tu ke arah tekor. Dia ada juga keserasian. Situ kita perlu carikan keserasian siapa yang nak baling, siapa yang lain tu. Perlukan ada juga keserasian tu. Itu penting.
0: Jadi coach kena lebih.
1: Itu yang memang kena lebih.
0: Lebih semangat lagi lah. Okey, jadi untuk konti sukan kita rehat seketika, kembali selepas ini.

0: Okey, kembali menerusi konti sukan Melaka FM ketika ini dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Jurulatih Takraw Melaka iaitu Encik Khairul Anwar Ibrahim dan Coach. Jadi tadi kita dah tahu sebesikit lah kekuatan pasukan dan sebagainya. Jadi mungkin Coach boleh kongsikan cabaran terbesar. Apakah cabaran terbesar yang sedang dihadapi pasukan dalam tempoh persiapan akhir menuju Sukma ni? Setakat ni lah.
1: Setakat ni cabaran saya pada hujung-hujung untuk hampir-hampir ke kejohanan Sukma ni, saya menghadapi dari segi macam latihan bersama. Sebab rata-rata player Sukma Melaka pada tahun ni adalah pelajar, student. Yang ada belajar dekat sekolah sukan, ada yang belajar dekat U, majoriti. Kalau tak saya hanya seorang saja yang bekerja. Yang selebihnya semua adalah belajar, yang masih belajar di sekolah sukan dan juga dekat universiti. Jadi saya nak kumpulkan dia orang tu macam daripada yang 2 tahun lepas. 2 tahun lepas tu banyak majoriti yang dia masih sekolah kat sini dan bekerja di sini.
0: Senang sikit
1: Saya senang. Jadi sekarang saya nak kumpulkan player di hujung-hujung ni. Dia ada yang dah masuk belajar, dia dah masuk sambung kat sini. Jadi kan situ. Jadi saya kena ambil satu masa macam weekend, Jumaat, Sabtu, Ahad, baru saya dapat kumpulkan dia orang. Itu pun ada yang ada yang masa yang ada masalah dari segi minggu exam tu. Dari situ saya ada cabaran dekat hujung-hujung ni.
0: Jadi macam mana tu Coach? Sebab itu kesukaran tu ialah bila tak dapat nak berkumpul, macam mana kita nak mulakan latihan?
1: Itu masalah dari segi belajaran itu. Kita tak boleh nak ni kan, memang dia orang punya yang tu. Jadi kita akan cuba jugalah kumpulkan juga set satu masa. Macam dia orang ada cuti yang tu, kita setkan masa dia orang boleh. Okey, kita buat macam dua hari macam tu. Kita duduk stay sama apa semua. Baru kita buat benda daripada pagi sampai ke malam. Kita buat tu jadi macam struggle sikit lah.
0: Jadi kalaulah ada kekangan yang begitu, mungkin kita dah kumpul ramai-ramai, tiba-tiba ada seorang dua orang tak dapat datang. Adakah diteruskan ke macam mana?
1: Tetap akan diteruskan.
0: Tetap akan diteruskan.
1: Itu cabaran dia yang ujung-ujung.
0: Pening kepala Coach. Okey, jadi mungkin Coach boleh kongsikan persaingan pasukan negeri mana yang Coach jangka bakal menjadi pencabar utama ya untuk Melaka ni di Sukma 2026 nanti.
1: Kalau saya lihat dari segi tim yang kuat, saya nampak pada Selangor lah.
0: Selangor
1: dia banyak player dia yang 2 tahun lepas tu masih ramai dalam tim tu. So dia boleh kata dia cukup dengan complete dengan latihan dia dengan player yang dia tu memang kalau beza dengan negeri lain, baik juga ramai macam Penang, Nish Milan, tapi yang dari segi favourite saya nampak Selangor sebab dia boleh kata 80% masih player dia yang lama tu masih ada dalam Sukma.
0: Masih kuat lagi lah.
1: Nampak cabaran tu daripada Selangor lah.
0: Okey, jadi kita harapkan walau apa pun cabaran, Coach dan juga pasukan harap terus kuat lah untuk menempuh cabaran-cabaran tu. Mungkin ada sesuatu, ada strategi yang Coach boleh kongsikan ataupun strategi yang terlintas untuk Coach buat untuk menentang pasukan-pasukan hebat ni.
1: Dia kadang-kadang benda tu spontan.
0: Spontan.
1: Kadang kita tengok pada, kadang kita tengok team tu favourite, tapi waktu masa game tu kadang dia tak jadi, dia ada injury tu. Kadang-kadang kita tak boleh, kita boleh rancang macam tu kan. Macam 2 tahun lepas kat Sukma tu, Melaka bukan satu pilihan. Duduk dalam grup yang memang orang kata itulah grup yang akan ke final. Jadi Melaka tu nampak macam tapi itulah ending dia tu. Tu
0: lain saya cerita,
1: suka terapkan. Saya tak nak terlampau jadi pasukan pilihan sangat nanti pilihan. Dia sebenarnya tekanan pada player,
0: tekanan juga sebab macam harapan satu negeri.
1: Jadi bila kita terapkan macam tu, nanti dia orang tak boleh hand, nanti dia akan jadi macam
0: ganggu lah mungkin akan mengganggu
1: dia
0: juga. Jadi kena
1: pelan-pelan situ juga. Kelebihan masing-masing kan, tengok macam tu.
0: Saya yakin Coach dah pun terapkan sesuatu kepada pasukan untuk bagi mental diorang pun sihat je sepanjang perlawanan nanti
1: insyaAllah.
0: Okey Coach, jadi adakah kita akan melihat kemunculan bakat-bakat baru dalam skuad Melaka kali ni? Ada tak siapa antara pemain yang mungkin Coach sendiri bagi perhatian lebih ke macam mana?
1: Kalau ikut pada tahun ni memang rata-rata adalah ramai player yang baru menyertai. Memang saya ada lihat ada 2-3 player Melaka yang nampak berbakat. Jadi sebelum ni pun Melaka player yang saya ambil ni pun adalah juara pada MSSM pada tahun lepas. Dia adalah antara player yang juara MSSM lepas. Jadi tak mustahil lah Melaka bukan lahirkan lagi player-player yang berbakat akan menjadi untuk pasukan sini akan datang.
0: Pasti akan ada je lah pelapis-pelapisnya.
1: Melaka memang tak pernah ada ketinggalan, mesti ada pelapis.
0: Mesti ada pelapis ya, untuk sepak takraw. Dan okey, setakat ni mungkin ada tak peluang untuk mereka yang sedang mendengar ni, mungkin ada yang menonton juga yang mungkin berminat untuk menyertai pasukan sepak takraw ni, mungkin ada peluang untuk mereka untuk menyertai, ada terbuka lagi ke atau macam mana?
1: Yang saya lihat dekat Melaka ni ramai player yang berbakat, memang ramai sangat, cuma dia orang ni takut nak ke depan. Dia orang takut nak ke depan, dia orang takut untuk menyertai untuk mewakili negeri tu. Lebih pada prefer untuk wakil kampung, wakil Tok Don. Tapi sebenarnya ramai Melaka dia macam takut nak pergi, dia takut macam tu. Sebenarnya kalau dia orang fikir positif, dia orang boleh pergi lagi tinggi, lagi tinggi, lagi boleh sebab sepak takraw sekarang di antara sukan yang makin popular dekat Malaysia ni. Macam-macam dah persatuan sepak takraw Malaysia buat dah memang antara yang naik, bukan orang kata sukan sepak takraw sukan kampung, bukan lagi dah.
0: Boleh ke depan dah.
1: Dah boleh ke depan. Gaji benda besar.
0: Gaji benda besar, alhamdulillah. Okey, jadi mungkin peluang jugalah. Mungkin ada kalangan antara pendengar kita dia nak menyertai tapi tak tahu macam mana cara dia. Coach
1: boleh. Boleh kalau ikutkan datang, boleh bersama, boleh boleh call saya kalau dalam sepak takraw Melaka ni. Memang orang tahu saya yang yang bawa. Boleh, jangan malu ya, segan pada mak ayah yang nampak anak potensi yang berbakat. Betul, ramai juga ada family yang personal tag apa semua. Jangan malu, jangan apa. Boleh kita boleh bantu mana anak yang berminat, insyaAllah.
0: Datang jumpa coach je, tak ada masalah. Okey, jadi mentaliti juara selain kecergasan dan juga kemahiran jadi sejauh mana aspek mental ini yang kita nak terapkan juga ni memainkan peranan dalam memastikan pemain kekal konsisten coach untuk kejuaraan besar sukan Sukma nanti.
1: Dia memang kalau tanya saya cara saya melatih dengan player pun player tahu. Saya memang garang sikit. Dari segi latihan tu memang
0: dengan suara pun tahu tak?
1: Dari segi latihan segi latihan tu memang saya tekapkan dengan latihan yang keras sikit sebab memang mental dalam sukan ni kalau kita mental kita lemah memang
0: tak
1: kita
0: boleh lah.
1: Jadi saya pasti antara player-player saya yang ada sekarang ni antara mental dia orang yang cukup. Kalau dia orang boleh kuat, duduk bersama dengan saya tu, insyaAllah memang dia orang okey.
0: Kena tahan lah
1: Kena tahan.
0: Jangan balik beritahu mak pula macam tu sini. Tak boleh lah.
1: Ya, dia orang pun tahu dah.
0: Tahu dah, dah faham jadi macam itulah kalau nak bersukan, mental kena kuat selain pada fizikal. Jadi apa pun mungkin kepada mak ayah yang sedang mendengar ketika ini nampak potensi anak-anak. Jadi peluang besar terbuka untuk sukan sepak takraw ni.
1: Memang sekarang terbesar sangat. Memang peluang dari segi peluang pekerjaan lagi. Sebab berbeza dengan zaman era dulu, zaman saya dulu kan. Sekarang ni dia bermacam-macam imbuhan sebab kita dah tengok sepak takraw dah memang dah dia dah ke arah yang ke atas
0: kan. Okey, jadi untuk sasaran pingat lah kita nak tanya untuk Sukma 2026, apa sasaran yang telah ditetapkan setakat ni?
1: Saya memang target dua pingat emas.
0: Dua
1: pingat emas. Dua pingat emas. Itu target saya. Yang saya Melaka menyertai 4 acara. Memang saya target 2 pingat emas dan 2 pingat perak.
0: 2 emas, 2 perak untuk negeri Melaka. Okey, kita harapkan pasukan dapat memberi lebih lagi. Mana tahu. Okey, jadi apapun pesanan lah coach. Kita dah sampai ke penghujungnya. Pesanan kepada semua rakyat Melaka khasnya untuk peminat sepak takraw ni, silakan.
1: Saya berharap kepada semua rakyat Melaka terus menyokong sepak takraw negeri Melaka. Tak kira peringkat bawah umur peringkat ke atas. So far saya dapat feedback yang baik untuk sepak takraw negeri Melaka ni. Saya harap lagi ramai lagi ramai lagi mak ayah yang boleh
0: tonjolkan bakat.
1: Tonjolkan bakat. Ada tempatnya. Kalau okay. Melaka pun ada seluar sukan. Boleh masuk ikut prosedur yang betul. Mm-hmm. InsyaAllah saya dengan rakan-rakan akan cuba dan persatuan akan membantu.
0: Baik. Baik, terima kasih Encik Khairul Anwar Ibrahim, Ketua Jurulatih Takraw Melaka untuk Konti Sukan dari Melaka FM.

Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Pagi dah pun 12.08 minit tengah hari ketika ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih masih lagi setia bertemankan malam di sini sehingga jam 2 petang nanti, pastinya menerusi Pesona 10.2. Dan untuk seketika, kita nak beri laluan untuk slot tajaan pagi ini bersama dengan Yana Mattress. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Hari ini mungkin ada promosi yang menarik untuk disampaikan kepada pendengar setia Melaka FM. Silakan.
1: Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk pendengar-pendengar setia Melaka FM semua. Saya Umi, pegawai pemasaran daripada syarikat Tilam Yana Mattress. Ingat Tilam Yana Mattress, ingat tilam-tilam yang berkualiti. Okay, untuk anda semua, saya nak tanya macam mana dengan tidur semalam? Tidur semalam dah cukup 8 jam tapi bangun tu rasa macam mana? Rasa penat ke? Rasa sakit-sakit badan ke? Masih lagi rasa lenguh, tengkuk, rasa tegang? Lagi sebab apa saya tanya sebab benda ni? Kadang-kadang ada kali ni kita rasa tilam-tilam ni kita punya kesan-kesan yang jadi ni mungkin disebabkan oleh faktor usia. Sebab usia kita semakin meningkat. Tapi sebenarnya kondisi malam boleh jadi juga berpunca daripada kita punya salah pilih tilam. Tilam yang dah melengkung. Tilam yang lagi tak menyokong badan. Dan sebenarnya bila mana kita gunakan tilam ini dalam tempoh yang lama, tilam yang rosak ni dalam tempoh yang lama, dalam masa panjang kita akan rasa badan kita ni semakin tak selesa. Bangun pagi tu sebenarnya makin rasa tak bertenaga. Okay, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam, tapi sebelum beli tilam tu, apa kata dapatkan dahulu nasihat sebelum anda membeli tilam. Okay, dekat nombor talian kami 019-417-0477-019-417-0477. Saya nak pergi lebih lanjut, sebelum saya nak kongsikan promosi hari ini, saya nak memperkenalkan dahulu anda kepada tilam Duria kami. Okey, rata-rata penduduk-penduduk pendengar-pendengar Melaka FM sebenarnya dah biasa dah dengar tentang tilam Duria dan ramai dah punya beli tilam Duria ini sebenarnya. Okey, untuk tilam Duria ini, kebaikan dia, manfaat dia adalah tilam yang steknya separa padat, yang mampu untuk memberikan sokongan badan secara sempurna. Okey, tilam ini juga selesanya sebab apa? Sebab tilam ini tilam yang bebas spring dan zero motion transfer. Bila mana pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, memang takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk mak ayah khususnya, tilam Duria yang kami bawakan hari ini adalah tilam yang mudah dialihkan, dan tilam ini adalah tilam yang bebas cetakan warna kimia, bagi kita nak elakkan masalah gatal-gatal, alergik dan sebagainya. Dan untuk anda semua, istimewa saya nak tawarkan dekat tilam Duria ini dengan ketahanan waranti sehingga 5 tahun. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam Duria ini, kami datangkan tilam Duria ini dengan saiz kelamin. Harga pasarannya adalah RM1,699. Tapi sekiranya anda beli waktu kita sedang ke udara ini, harganya hanya RM699 sahaja. Hanya RM699. Dan istimewa untuk anda lagi. Okay, sekiranya anda membuat pembelian tambah RM100 sahaja lagi, kita nak tawarkan satu unit tilam Duria kepada anda. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dengan harga RM799, kita akan tawarkan dua unit tilam Duria bersaiz kelamin kepada anda. Okey, ada yang nak tanya Umi, kalau nak tengok tilam ni macam mana? Okey, untuk anda yang nak tengok tilam, saya nak jemput anda semua untuk kunjungi showroom kami yang terletak dekat Perak, Taiping Perak ataupun dekat Jitra Kedah. Jadi untuk anda yang nak datang, boleh datang, nak buat appointment dulu pun boleh. Mungkin ada anak-anak yang dekat area berdekatan Jitra ataupun dekat Taiping, boleh sahaja kunjungi kami. Buat appointment dulu lebih baik. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam Duria hari ini, stok kami memang sangat-sangat terhad. Saya nak tawarkan tilam durian ini, beli satu tambah RM100 lagi dapat satu unit tilam dengan unitnya 20 sahaja. Hanya 20 unit terakhir sahaja. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, boleh dapatkan sekarang. Lain daripada harga yang murah, penghantaran juga kami berikan kepada anda secara percuma. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi selepas ini.
0: Baik.

0: Terima kasih Floor 88 bersama dengan Zalika. Yang bernama Zalika harapnya tersenyum ketika ini, okay? Semoga semuanya terhibur. Dah pun 12.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Kita masih lagi menerusi slot tajaan bersama Yana Mattress. Dan Umi, sila teruskan dengan promosi yang berikutnya.
1: Okey, baiklah, untuk anda semua yang nak dapatkan tilam durian hari ini, istimewa kami bawakan kepada anda. Untuk tilam durian ini, harga biasa, harga pasarannya kita tawarkan adalah RM1,699. Yeah. Memang mahal. Okey, sebab apa? Sebab kualitinya memang tilam yang padu. Tapi untuk anda semua, hari ini saya nak tawarkan pada harga RM699 sahaja. Dan untuk RM699 ini, anda akan dapatkan satu unit tilam durian. Kita nak berikan juga tilam durian ini dengan saiz kelamin. Dan istimewa kepada anda hari ini, saya nak tawarkan tambah RM100 sahaja lagi. Anda dapat dua unit tilam kelamin. Tilam kelamin, tilam double lah. Jadi yang nak dapatkan, boleh dapatkan sekarang. Dengan harga RM799 sahaja, anda akan dapat dua unit tilam. Bukan itu sahaja, penghantaran kami nak berikan kepada anda adalah secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi untuk mak ayah yang nak beli tu, boleh tukarkan sekali tilam untuk bilik anak ataupun anak nak hadiahkan kepada mak ayah, memang sesuai. Jadi nak buat tempahan macam mana? Sangat-sangat senang. Nombor talian kami 019-417-0477. Sekali lagi, 019-417-0477. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam ini, boleh terus saja telefon kami. Tapi untuk stok tilam durian ini memang sangat-sangat terhad, sebab kami ada 20 unit sahaja. Dan untuk anda semua, kami tawarkan tilam ini dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Penghantaran kami berikan kepada anda secara percuma. Untuk anda semua, okey, saya nak kenalkan semula manfaat kebaikan tilam durian ini. Di mana untuk tilam durian ini, saya nak tawarkan kepada anda, tilam durian datangnya dengan sifatnya separa padat yang mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Sebab apa? Sebab ada kalanya bila mana kita beli tilam baru, tilam tu terlampau lembut sampai tak support, sampai tak sokong kita punya bahagian badan. Ada juga yang beli terlampau keras sangat sampai tidur tu rasa macam tidur atas simen. Jadi untuk tilam durian ini, kita datangkan speknya, sifatnya tilam yang separa padat. Untuk kita pastikan ia mampu bagi sokongan badan secara sempurna. Dan untuk tilam ini juga, tilam yang bebas spring. Sebab apa? Kita nak pastikan tilam ini mampu untuk sokong badan anda dengan baik. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan sekarang. Untuk hari ini sahaja, promosi kami buat untuk tilam durian sangat-sangat istimewa. Untuk esok memang dah tak ada lagi. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan tilam durian hari ini. Saiznya saiz double, saiz queen. Harga biasa kita offer RM1,699. Tapi untuk anda hari ini, saya nak tawarkan dengan harga RM699, tapi tambah RM100 sahaja lagi, saya nak tawarkan dua unit tilam durian kepada anda. Maksudnya apa? Dengan harga RM799, anda boleh dapatkan dua unit tilam bersaiz kelamin. Jadi rebut sekarang, sebab harga hari ini memang murah tahap maksimum. Jadi nombor talian kami yang nak buat tempahan tu, 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Yang nak buat tempahan, senang sahaja, terus telefon kami. Boleh berhubung dengan pegawai jualan kami dan berikan nama serta alamat untuk kami buat penghantaran kepada anda. Dan sekali lagi, penghantaran dengan kami adalah secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi nombor talian kami, dapatkan hari ini promosi tilam durian 2 unit dengan harga RM799, waranti kita berikan selama 5 tahun dan penghantaran kami berikan kepada anda secara percuma. Sekiranya anda nak buang tilam lama anda, anda boleh berikan kepada kami, kami akan

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Ya, demam Piala Dunia telah pun bermula. Jadi jangan lupa ya untuk tonton malam ini, tengah malam nanti ya. Untuk grup A, untuk kumpulan A, malam ini menentang South Africa. Mexico bertemu South Africa. Jadi kepada anda semua pada pukul 3 pagi nanti, boleh tonton di Sukan TV dan juga di TV OK, dan juga boleh tonton terus di RTM Klik. Di mana-mana saja anda berada boleh tonton, boleh sorak kuat-kuatnya. Malam ini bermulanya pasukan yang pertama akan bertembung Mexico dan juga South Africa, dan juga Korea Republic bertemu dengan Czechia. Okay, jadi jangan lupa tonton di RTM Klik juga, juga di saluran Sukan TV dan juga TV OK. Semuanya di RTM.
0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM 18 jam sehari.
1: Baik, 18 jam sehari pastinya kami terus temani anda di mana saja anda berada. Dan untuk jam ini, jom kita nak teruskan dengan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda semua yang belum lagi buat permintaan lagu, boleh je ya. Hantar terus dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi dan juga bolehlah bagi ucapan. Dan saya tak nak buang masa, jom kita terus kepada permintaan yang pertama untuk hari ini. Kita ada Mak Jah. Bukan Mak Jah. Kita ada Kak Nani Pelangai. Kak Nani, terima kasih Kak Nani. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Apa Khabarmu di Sana daripada Ramlah Ram, ditujukan kepada Kak Bik, Kak Ram, Kak Azan, Nukar Mariah, Ayah Nda Jikadi, Zainal Majid, Mak Usu, Pak Tua Serka, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, harapnya semua sedang mendengar ya. Dan juga kita ada daripada Pak Tua, katanya nak dengar lagu Kau Milik Siapa, Malik Rizwan. Lagu ini ditujukan kepada isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal Majid, Cik Mah, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Mak Usu, Mak Nam, Kak Nani, Kak Bib dan juga Mama Nomi lah. Semoga kalian semua sihat, gembira dan bahagia selalu. Terima kasih Pak Tua. Dan juga kita ada lagi Cik Mah Melimau. Terima kasih Cik Mah. Katanya Assalamualaikum DJ Malah. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat hari Khamis. Selamat pagi Khamis. Dah tengah hari dah. Selamat berkonti, terima kasih. Katanya nak dengar lagu Hindi. Oh, lagu Hindi eh. Tajuknya Tera Merah Judah Hona Mushkil Hai. Panjang tajuk dia. Tera Mena Judah Hona Mushkil Hai. Betul ke saya sebut? Harap betul lah. Daripada filem Prayadan. Oh, ini filem lama ni, 1971. Katanya lakonan Hema Malini dan juga Rakesh Roshan. Lagu ni khas untuk Pak Tua, Ayah Najib Kadir, Mok Suraja Alias, Mak Yam Lendu, Mama Nomi, Mama Montel Zaimua, sekeluarga Mak Itun Pokok Mangga, Kak Ram Lubuk Cina, Mak Jah di Bukit Rambai, Kak Bik di Jeram, Mak Lung Hawa dan juga semualah ya. Semoga semuanya terhibur hendaknya. Terima kasih Cik Mah Melimau. Dan juga kita ada Mak Lung Mahawa. Okey, Mak Lung kata nak minta lagu Wajah Siapa di Hatimu, penyanyinya siapa ni? Ajis, siapa ni? Tulis betul-betul Mak Lung. Kemudian Mak Lung nak ucapkan, nak tujukan lagu ni kepada Mak Jah, Mama Nomi, Kak Nani, Mak Usuraja Alias, Mak Nap, Kak Ram dan juga semualah ya yang sedang mendengar. Terima kasih. Tapi saya tak pasti ni siapa, Wajah Siapa di Hatimu. Ajis eh, dia tulis Ajis je. Nantilah saya cari eh. Nanti saya cari. Okey, jadi apa pun kepada anda semua yang belum lagi hantarkan lagu-lagu permintaan, boleh je terus hantar dekat bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh terus komen dekat live TikTok Melaka FM. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Permintaan sahabat kita ataupun pendengar setia kita ni daripada Kak Nani Pelangai. Terus dengan Melaka FM, Apa Khabarmu di Sana, Ramlah Ram.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Taufik.
1: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.13 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam kehidupan ini tidak semua yang kita ada kemungkinan orang lain tidak ada. Dengan maksud ada orang menikmati nikmat dan nikmat itu tidak dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kecil atau besar sesuatu nikmat itu dinilai ataupun disyukuri bergantung kepada diri seseorang. Bila kita menyebut tentang nikmat, nikmat ini Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Taala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar. Mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang

Walain kafartum inna azabi lasyadid, kiranya kamu kufur dengan nikmatku, nasaya aku akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Cubalah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekecil-kecil nikmat.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: 1.33 minit tengah hari ketika ini. Hai, selamat tengah hari semua yang mungkin tengah menjamu selera. Selamat makan tengah hari ya. Jemputlah makan, mulakan dengan bismillah. Syukur dengan rezeki kita hari ini. Apapun, terima kasih sama-sama itu layan Melaka FM. Peniaga-peniaga semua, apa khabar? Semoga laris jualan anda hari ini ya, saya doakan. Dan juga kepada anda yang mungkin sedang memandu tu, hati-hati memandu. Ada yang nak pergi ambil anak sekolah dan sebagainya. Dan saya doakan semoga semuanya selamat sambil-sambil layan 102.3. Semoga terhibur, okay? Teruskan bersama kami, pastinya radio nombor 1 orang Melaka.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan kepada anda semua peminat-peminat setia bola sepak dah bersiap sedia ke untuk berjaga malam. Jangan lupa yang malam ni jam 3 pagi saksikan perlawanan Mexico bertemu dengan South Africa. Siapakah pasukan mana menjadi pilihan anda? Nantikan, boleh tonton dekat RTM Click, boleh juga tonton di Sukan TV RTM dan juga TV OK. Alright. Pastikan terus setia bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: dan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Lagi dah pun 1.50 minit tengah hari. Cukup sampai di sini. Kita dah sampai ke penghujungnya untuk Pesona 102 edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026, dan saya pun dah nak undurkan diri. Selepas ini rakan setugas DJSS akan temani anda menerusi Panorama 26. Jadi teruskan bersama kami di Melaka FM. Petang ni kita ada Persada Pantun. Jangan lupa untuk join pantun bersama DJSS dan juga Along, okay? Dan kita ada rakaman, ya. Okay, untuk rakaman tu untuk disiarkan dekat TV tau. Jadi sertai kami petang ini untuk sama-sama berpantun. Lagi-lagi berkaitan dengan bola lah kalau boleh, eh. Pantun berkaitan dengan bola. Kita tengah demam Piala Dunia sekarang, okay? Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SA Sofi Haji Muhammad Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Kita bersua lagi untuk DC hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Dan apapun, terima kasih buat anda sebab terus masih lagi memilih Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, sebagai teman petang anda. Petang redup, angin bertiup, burung berterbangan di hujung laman. Panorama kembali menyapa hidup, temani anda penuh keceriaan. Menemani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang dengan pelbagai informasi menarik, lagu-lagu terbaik dan juga pastinya perkongsian yang menceriakan anda petani. Jadi yang berada di pejabat, dekat rumah dan juga dalam perjalanan ataupun yang sedang berehat tu, terus bersama dengan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Okey, kejap lagi jam 3.05 minit petang dalam segmen Persada Pantun, dan hari ini kita bersama dengan tetamu undangan Alung Ashraf. Buat anda yang dah bersedia nak berbalas pantun ataupun nak jual pantun, boleh hantar ke kiriman pantun anda sekarang melalui bilik hijau Melaka FM 010-806-1023 mahupun menembusi talian konti kami di Melaka FM untuk jam yang keduanya nanti. Dan untuk jam yang terakhir, kita bersama dalam program Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, 5.15 minit petang nanti. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Terbaru dan retro dalam Zon Muzik tanpa henti.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

0: FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi setia bertemankan SS ketika ada waktu ini menerusi Persada Pantun di Melaka FM. Itu adalah warisan kita. Ya, bertemankan SS tak keseorangan bersama dengan yang paling handsome sekali, bersama dengan Alung Ashraf. Bau puji sikit.
1: Tersedak.
0: Tersedak.
1: Paling handsome eh?
0: Paling handsome. Okey, menerusi Persada Pantun, Alung.
1: Yeah.
0: Tak sah kalau tak ada buka pembuka, uh-huh, tapi pemanas.
1: Pemanas eh?
0: Ya. Yeah.
1: Kita macam nak bersukan pula. Kita yeah, kena buat senaman apa, memanaskan badan.
0: Ya, yeah, memanaskan badan. Oh, betul.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum pada semua pendengar Melaka FM petang ni. Jomlah kita bersama dengan DJ SS nombor 1. Kita Persada Pantun Melaka yeah, FM.
0: Baru berkesempatan menemui Alung eh?
1: Kebetulan kita macam sedondong je
0: ini. Ya, sebab apa tu? Mimpi ke?
1: Itulah macam mimpi belacan malam tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Itu yang pakai apa, pink belacan eh.
0: Okay, Alung.
1: Ya, yeah.
0: Sebut pasal belacan kan, ha, SS tiba-tiba rasa macam nak bagi, nak jual pantun lah dekat Alung.
1: Nak jual pantun?
0: Walaupun tak ada kena-mengena, nak bagi juga.
1: Silakan.
0: Okay, ha. Beli gula di bandar Kaba.
1: Amboi.
0: Singgah juga cari keria. Ini siapa datang Melaka kena wajib makan.
1: Betul.
0: Okay kan? Piala dunia menjelang tiba.
1: Ya, yeah.
0: Bola sepak menggegar dunia.
1: Betul. Orang cakap pohon duku tumbuh di laman. Gugur buahnya di tepi pagau. Temasya ditunggu peminat sukan. Piala dunia bakal menggegau. Itu dia.
0: Alung pilih siapa? Rahsia kan?
1: Saya rahsia, tapi negara tu bermula dengan huruf A. Alung, dia kena bermula dengan huruf A.
0: Yeah.
1: Jadi cuba teka. Jadi kepada siapa nak teka dalam bentuk pantun.
0: Okey, bagi anda yang nak bersama dengan kami menerusi di RTM Klik juga, dan juga di Bilik Biru, dan juga Bilik Hijau. Dan juga boleh bersama dengan kami untuk kongsikan pantun. Kita ada tema sebenarnya, Alung.
1: Ya, yeah, tema apa tu? Tema kita yang ada, sama dengan pembukaan tadi ke?
0: Ya, kita ada tema sukan. Apa sukan dan juga yang paling penting adalah kita selitkan tema bola.
1: Alung kalau nak bersukan, sukan Alung jangan jumpa kat sini.
0: Jajak SS nak...
1: Cuba teka sukan apa?
0: Konda-kondi?
1: Bukan.
0: Tenteng?
1: Itu permainan tradisional.
0: Ya. Tapi SS sebutlah.
1: Boleh juga. Tempat dia macam keluarkan peluh juga kan?
0: Betul.
1: Tapi orang cakap sukan lalu memang susah nak jumpa kat sini.
0: Okey, apa tu?
1: Sumo.
0: Oh, memang susah betul. Tak ada kat sini tu. Selalunya ada partner tu.
1: Okey, jom kita ke pantun yang pertama.
0: Okay,
1: siapakah peserta
0: terus
1: yang pertama?
0: Ini adalah peserta yang bertuah. Sebab dia menghantarkan rakaman yang pertama sekali, rakaman suara.
1: Yeah.
0: Dan orang yang pertama.
1: Orang yang
0: ni
1: pertama.
0: Ini pukul lepas zuhur dia dah hantar dah.
1: Bagus. Alhamdulillah. Okey, silakan.
0: Okey, kita dengarkan kirimannya dong.
1: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum DJ SS dan Alung Ashraf.
1: Selamat
0: petang. Waalaikumsalam.
2: Jumpa lagi kita di dalam Persada Pantun.
1: Azura
2: Cucu dari Waru di Pendang Pak Ain. Hari ini ada dua pantun ya.
0: Baik.
2: Pantun pertama, kerbau jatuh kambing ketawa. Tupai melompat jatuh ke telaga.
1: Aduh.
2: Demam bola bakal bermula. Bersedia-sedia kita menontonnya.
0: Itu pantun pertama, Long.
1: Betul.
0: Beli, jangan tak beli, Long.
1: Orang kata nampak asap berkepul-kepul.
0: Amba.
1: Nampak orang bakar sampah. Ramai-ramai kita berkumpul.
0: Ya.
1: Sama-sama tengok bola.
0: Ini masa kita main bola masa kecil-kecil, Long.
1: Ya.
0: Minatlah juga kan bola ni kan.
1: Ya.
0: Dia ada team A, team B.
1: Team A,
0: tapi
1: team
0: kita,
1: B.
0: Tapi kita campur lagi perempuan.
1: Oh, ya ke?
0: Sebelum maghrib, mak kita dah tunggu dah.
1: Itu kalau main bola dulu tu, posisi mana tu?
0: Posisi mana? Posisi simpanan. Tengok je dekat luar. Itu lebih selamat.
1: Memang banyak menyimpan je lah ni.
0: Ya, banyak menyimpan. Itu yang sampai sekarang ni banyak simpanan. Okey lah, pantun yang kedua lah
1: Ya, silakan.
2: Pantun kedua, pergi ke kedai membeli gula.
0: Amboi.
2: Adik minta belikan jajan. Kalau sudah gila bola, kerja semua, jangan tak jalan.
1: Terima
2: kasih.
0: Rasa itulah macam lain dia. Lain sikit lah suara Kak Jojo ini. Romantik sikit.
1: Itulah.
0: Daripada biasa. Tak tahulah kalau dia dah rakam sebelum ni.
1: Itulah.
0: Sehari sebelum.
1: Rasa dia masih lagi masuk roh Juliet Robes tu lah.
0: Okey. Beli long.
1: Beli eh.
0: Okey.
1: Itulah orang kata. Ikan puyuh si ikan kelah. Apa ni, duduk memancing di tepi tubuh. Makan bola, tidur bola. Jadual jangan sampai terganggu.
0: Ya, betul. Kalau harian kita dah rutin, itulah dia.
1: Betul.
0: Minat-minat juga loh.
1: Minat-minat juga. Tapi kerja harian jangan terganggu. Kena ada jadual.
0: Nanti ada pula yang merajuk.
1: Betul. Sebab kalau kata siaran bola ni memang 24 jam.
0: Ya, tak kira pagi ke kan.
1: Nak tengok kat mana? Kat RTM lah.
0: Ya, saluran rasmi.
1: Saluran
0: Semestinya
1: rasmi. Ya, Piala Dunia 2026. Wow.
0: Boleh ganti SS.
1: Waka-waka AA. Silakan. Pantau seterusnya.
0: Okey, pantau yang seterusnya. Layan Alung ni memang lah eh. Okey, seterusnya kiriman daripada Mak Nap.
1: Mak Nap.
0: Ada dua pantun.
1: Ya, silakan.
0: Hari ni semua rasa macam behave je.
1: Berbehave eh?
0: Sebab ini dua je. Sebab ramai.
1: Oh, ramai. Okey.
0: Saya tengok bilik hijau dah penuh dah. Dah
1: jadi,
0: full.
1: Kita teruskan.
0: Okey, kita teruskan. Pantun yang pertama.
1: Ya.
0: Burung merpati terbang tinggi.
1: Okey.
0: Okey, singgah sebentar di dahan, di atas dahan.
1: Di atas dahan.
0: Piala Dunia dijangka ramai. Menjadi kenangan sepanjang zaman.
1: Oh, memang betul.
0: Mana-mana bola.
1: Mana-mana bola. Orang kata Piala Dunia ni, inilah dia. Duduk berehat di tepi pohon.
0: Amboi.
1: Duduk pula petang-petang. Piala Dunia ni dah berpuluh tahun. Telah ramai telah banyak negara yang menjulang.
0: Salah satu
1: menjulang apa ni, Piala Dunia tu lah.
0: Salah satunya
1: Negara yang Alung sukalah. Yang telah memenangi A. banyak kali tau. Negara A. Kalau nak tahu, cuba teka negara apa.
0: Tapi dalam bentuk pantun.
1: Dalam bentuk pantun.
0: Ya.
1: Bendera dia colour biru putih.
0: Biru putih. Biru putih eh. Confirm eh.
1: Confirm.
0: Okey, kita nak teruskan lagi pantun yang kedua. Daripada Mak Nap.
1: Mak Nap. Okey.
0: Air sungai. Tadi dah burung. Ini kita main air sungai.
1: Air sungai pula.
0: Keindahan alam.
1: Betul. Sebab pantun ni memang dipakai keindahan alam untuk dia punya pembayang.
0: Itu antara yang cantik loh.
1: Antara yang cantik. Betul.
0: Kena jagalah rima ni di hujungnya.
1: Rima je kena jaga. Apa ni, pembayang dia kena jaga. Kalau kalau nak cantik lagi, bertautan lah. Tapi kalau macam spontan ni, kita jalan je.
0: Kita jalan je.
1: Okay. Silakan.
0: Esas ada juga ilmu-ilmu ni. Daripada awal sampai akhir memang jadi simpanan je. Memerhati je. Okey, pantun yang kedua.
1: Ada simpanan dalam bola, simpanan di dalam pantun juga.
0: Ya, kita belajar sastra biasalah kan. Tapi pemerhati lah.
1: Sama-sama belajar lah. Observer, orang kata observer. Okey, silakan.
0: Okey, air sungai mengalir tenang. Membawa batu ke muara laut. Satu dunia long. Bersorak gembira. Menyaksikan aksi pemain hebat.
1: Betul.
0: Betul, berbeza dia punya rima tu long. Tapi tak apa.
1: Tapi tak apa. Kita tak apa, boleh je.
0: Sebab
1: kita belajar sama-sama.
0: Menggunakan orang kata keindahan alam. Itu pun dah cantik loh eh.
1: Itu pun dah cantik dah, keindahan alam. Memang orang kata apa, cantik sungguh si burung merak. Apa, cantik sungguh si burung merak. Gambarnya ada di tepi sampul. Apa, seluruh dunia akan bersorak kalau nampak masuk gol.
0: Itu memang bantang. Belum lagi dah dapat
1: gol. Macam tu kan.
0: Sampai tertidur pun terjaga
1: Terkejut. Kadang-kadang terkejut Tapi kalau kita tak tengok tu, terkejut lah. Kalau memang tengok tu, memang rasa dia tu lain macam.
0: Itu kata aura.
1: Aura. Betul. Aura bola orang kata. Memang
0: betul.
1: Memang ni nanti tengoklah anak-anak kita semua.
0: Diorang pakai ikut.
1: Petang semua memang pergi main bola.
0: Walaupun diorang tak berapa nak faham kan. Tapi diorang tetap makna semangat tu ada.
1: Betul.
0: Ya.
1: Macam Alung tak main bola pun tak apa.
0: Tak apa.
1: Sebab Alung pun dah macam bola.
0: Jangan begitu. Okey. Kita nak teruskan lagi kiriman yang seterusnya.
1: Yeah.
0: Tapi sebelum tu, SS nak bacakan sedikit komen.
1: Ya. Yeah.
0: komen menerusi di TikTok Melaka FM, Abang Zeng, sedap sungguh buah Nona. Pilihan Along Argentina.
1: Ya, betul. Gol.
0: Sabar. Kita banyak lagi. Kita banyak lagi pantun-pantun.
1: Baru episod pertama.
0: Ada episod yang kedua.
1: Kita dah panas macam ni.
0: Okey. SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya. Rokiah Teratai.
1: Oh, Kak Rokiah Teratai.
0: Bunga teratai itu macam mana?
1: Bunga teratai tu yang kembang besar tu.
0: Okey.
1: Yang dekat dalam atas air tu.
0: Dia tetap keindahan alam.
1: Ya, tetap keindahan alam. Jadi, kalau Kak Rokiah Teratai ni, lu kena behave sikit lah. Tangan kena macam ni.
0: Kena macam tu eh. Sopan eh. Mana-mana aku lihat bunga, bunga kenangan harum baunya. Hidup di dunia, buatlah jasa agar namamu dikenang bangsa.
1: Betul.
0: Bila dijulang
1: betul?
0: Kan?
1: Apa ni, itu orang cakap, pergi ke membeli kuih di tepi kota. Singgah pula di pinggir pekan. Terima kasih buat hero-hero kita. Menabur bakti dan jasa di bidang sukan.
0: Ini bukan kaling-kaling longan.
1: Sebab orang kata bawa nama negara tu ke persada dunia, persada antara bangsa. Jadi syabas dan tahniah diucapkan kepada atlet-atlet kita tu, terutamanya kepada pemain-pemain bola kita lah kan.
0: Seharusnya.
1: Okey,
0: bantuan yang kedua long. Tapi temanya lari sikit long, boleh bacakan.
1: Kalau lari larat kita kejau.
0: Okey, rasanya larat ni kejau.
1: Kalau tak larat kejau kita biar.
0: Okey. Kita ambil satu lah, kita kejar seorang.
1: Seorang eh. Okey, silakan.
0: Okey. Kajang tuan kajang berlipat, kajang saya mengkuang layu. Dagang tuan dagang bertempat, dagang saya musafir lalu.
1: Aduh. Hai. Bergantung-gantung si anak kera. Tidak kuat dahan dipegang. Kalau kita wakil negara, sudah tentulah membawa dagang. Sebab apa wakil negara pergi ke tempat lain untuk bertanding? Macam mana pantun hari ni pun Along pusing balik pergi sukan.
0: Yang first tu
1: dia buatlah tema apa pun kita pusing balik sukan.
0: Itu yang kita nak kan.
1: Itu yang kita nakkan.
0: Itu yang kita kejar dapat.
1: Sebab apa tengok bendera banyak belakang.
0: Nampak
1: ni semangat
0: tak? Belakang SS.
1: Belakang ni macam-macam bendera ada, yang macam-macam
0: penting,
1: negara A ada. Negara A ada, mestinya ada, mana boleh tak ada.
0: Okey, pantun yang seterusnya kiriman daripada Abang Zek.
1: Abang Zek.
0: Dia pun ada menerusi di TikTok Melaka FM. Okey, burung terkukur. Hari ni banyak menggunakan haiwan bernama burung. Burung terkukur hinggap di kepala. Bila dihalau terbang ke dahan. Piala dunia akan bermula. Pasukan Perancis menjadi pilihan. Dia nak
1: pasukan
0: lawan A ni loh.
1: Perancis. Sedap juga roti Perancis. Cecah dengan mushroom soup.
0: Memahati.
1: Burung terkukur macam mana bunyi terkukur?
0: Kurur. Kalau sebab terkukur kan terkejut.
1: Pasukan Perancis Wah, itu dia pilihan Abang Zek. Tapi Along nak tanyalah juga. Sedap sungguh si masak lada. Makan dengan kacang buncis. Dalam banyak-banyak negara, kenapa Abang pilih Perancis?
0: Abang Zek kena beli
1: Abang Zek kena beli. Along tak nak, Along je beli.
0: Betul.
1: Pemantun bukan pengantin minggu lepas dah lihat dia tulis pengantin. Pemantun syasyul. Itu yang semua nak pakai baju pengantin bukan main.
0: Sampai bawa ke hari ni.
1: Kelakar betul, pecah dengan Dahlia. Sampai ke hari ni.
0: Tak apa. Yang tu kita simpan sebab nanti kita nak sambung pengantin. Okey.
1: Hari tu Along pakai kecerdasan buatan buat pelamin tema Melaka FM.
0: SS tengok.
1: Cantik tak?
0: Cantik sangat.
1: Okey, sambunglah.
0: Okey, kita ada dua pantun kiriman daripada Cik Mah Melimau.
1: Cik Mah.
0: Kita perlu kejau juga dan Along perlu putaukan.
1: Saya cuba putaukan
0: tema sukan.
1: Saya cuba putaukan.
0: Kita tengok pula.
1: Tengok macam mana boleh ke tidak.
0: Indah kampung bertanah gambut.
1: Amboi.
0: Serlah keindahan di Ulu Perak. Ibarat tepung bersalut rambut. Tarik perlahan, elak selera.
1: Itu ada bendera Jepun. Jepun. Era tu
0: Sikit-sikit.
1: Sikit-sikit. Itu. Okay. Ha.
0: Dengar eh.
1: Dengar eh.
0: Cik Mam Melimau.
1: Cik Mam Melimau.
0: Ya. Yeah.
1: Saya putarkan kepada sukan. Saya yeah. cuba tahu.
0: Boleh.
1: Ha. Apa? Seri muka kuih bersegi.
0: Ha. Lapau dengar.
1: Ha. Kuih muka seri muka kuih bersegi.
0: Mm-hmm.
1: Banyak dijual di ujung kampung. Main bola kena strategi.
0: Ya. Yeah.
1: Ibarat menarik rambut dalam tepung. Syabas betis, syabas.
0: First time tengok tema yang berpusingnya kepada sukan.
1: Betul. Kita pusingkan yeah. juga sukan sebab tema sukan kena ikut tema.
0: Ya. Yeah. Warisan-warisan.
1: RTM World.
0: Oh, betul. Okey, yang kedua ada yang lagi. Kedua. Jangan senang dulu, Along.
1: Ya, yeah, jangan selesa.
0: Ya, yeah,
1: jangan selesa dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Ini baru separuh masa pertama. Yeah. Wah, tiba.
0: Yang kedua.
1: Macam bola. Bola.
0: Okay. Menjelang petang, cuacanya redup.
1: Ya. Yeah.
0: Sekarang beras, berikan teman. Masalah datang, dugaan hidup, Along. Berfikir waras, sandarkan iman. Daripada Cik Mah, Melimau macam gini.
1: Macam gini.
0: Walaupun dia punya tema. Macam ni.
1: Betul. Tapi juga. Pantun dia
0: yeah.
1: Pantun yang suka pantun-pantun para pemantun Melaka FM termasuk Cik Mah ni.
0: Uh-huh.
1: Pantun dia banyak tema nasihat.
0: Ya yeah. Maknanya untuk ingatan kita bersama dong.
1: Betul.
0: Ya yeah. Perpaduan. Kalau kita tengok pun perpaduan pun ada diselit kan. Walaupun SS pemaharti, tapi SS dapat lihat.
1: Betul. Itu je
0: yeah.
1: Jadi ambilkan saya parang sebilah.
0: Ya yeah.
1: Apa ni ambilkan saya parang sebilah.
0: Uh-huh.
1: Hendak dikerat kayu berbatang.
0: Yeah.
1: Hidup ini ibarat permainan bola.
0: Uh-huh.
1: Ada kalah, adanya menang.
0: Itu adat
1: yeah. Macam hidup. Betul.
0: Lumrah. Ya. Yeah.
1: Lumrah.
0: Kecil, besar, sampailah ke umurnya.
1: Apa yang besar?
0: Maksudnya kecil berumur daripada
1: kita kecil. Tak jelas yang umur tu. Saya kalau besar tu saya pantau sikit
0: dengar. Daripada kecil, besar, remaja, dewasa. Ini kalau terang satu-satu tak cukup masa tu.
1: Sebab dia macam besar tu macam saya je.
0: Positif kan?
1: Bukan.
0: Itulah lumrah kehidupan. Adat lah.
1: Betul, lumrah kehidupan.
0: Okey, yang seterusnya long, kita ada tiga pantun. Okey, maksimumnya tiga pantun tak boleh lebih
1: Ya, yeah, betul. Pantun empat kerat ya.
0: Ya, yeah, pantun kalau dua kerat tak diterima.
1: Kalau dua kerat tu boleh juga. Cumanya tak digalakkan kerana format di pesada pantun adalah pantun empat kerat.
0: Okey, kita wajibkan lah long
1: Ya. Yeah.
0: Kalau tidak, dua nak juga hantar dua kerat.
1: Kalau tidak, nanti kita bagi kad kuning.
0: Okey, pantun pertama long
1: Ya.
0: Yeah. SS, okey, pantun pertama. Di kedai Cik Tun menjual ikan. Beli ikan bersama nangka.
1: Ya. Yeah.
0: Persada pantun kita raikan. Di Melaka FM, gelanggang dunia.
1: Itu dia. Itu yeah. memang betul. Apa memang orang kata? masuk ke hutan mencari rokan, nampak pula pokok rumia. Melaka FM mempersonakan.
0: Yeah.
1: Semua terus unggul, terus mendunia.
0: Dahsyat loh
1: Dahsyat. Sebab dia bila piala dunia tu semua mendunia.
0: Ya, betul. Tak ada yang sekerat-sekerat.
1: Okay. Jadi daripada siapa ni? Sedap kot
0: pantun. Ini daripada okey, pantunnya tidak diberikan nama tapi SS akan berusaha. Okey, daripada Abang Moftah.
1: Syah Alam. Oh, lupa pula hari ni kita kena ni kan.
0: Ya.
1: Cari apa?
0: Pemantun yang
1: bertuah.
0: Ya.
1: Jadi.
0: Okey.
1: Tak apa, sambil pantun kita sambung.
0: Pantun yang kedua long
1: Yeah.
0: Pergi seberang mencari buluh.
1: Ya. Yeah.
0: Tiba di sana di siang hari. Telah terang lagi bersuluh. Tiada kesedaran rugikan diri.
1: Ini
0: apa pantun nasihat sebenarnya long?
1: Betul. Tiada kesedaran rugikan diri.
0: Ya.
1: Yeah. Itulah orang kata bab ni lah. Alung nak pesan diri Alung sendiri jugalah.
0: Uh-huh.
1: Sedap sungguh si masak pengat.
0: Uh-huh.
1: Apa ni, hendak dimakan bersama rakan.
0: Ya. Yeah.
1: Bila makan kena beringat.
0: Uh-huh.
1: Jaga kesihatan, banyakkan sukan.
0: Dari tadi sampai ni memang T-top A.
1: Memang kita sukankan aja.
0: Ya. Sukankah aja.
1: Betul. Tak ini peringatan untuk Alung juga.
0: Yeah.
1: Kalau macam Alung ni, orang kata kalau terlebih BMI lah kan.
0: Okey. Sama kita long.
1: Iya ke?
0: Ya, kita kena mengakui.
1: Tengok baju terletak cantik aje.
0: Sajalah.
1: Macam Alung tu, ni dah orang kata dah apa? Baju dah besar now.
0: Saya tarik balik kata tadi.
1: Ha? Kenapa tarik balik?
0: Yang terlebih tadi tu. Memang nampak ni kan? Saya tarik balik.
1: Orang kata kena brisk walk.
0: Ya. Yeah. Tapi kena juga untuk kesihatan. Bersukan tu kena.
1: Betul. Kalau kalau brisk walk tu, dia punya kelajuan adalah kelajuan normal untuk brisk walk. Betul ke Alung kalau salah? Minta tolong siapa-siapa kan? Yang Alung baca lah. Kena 5 km. Kena habiskan 5 km dalam masa 1 jam.
0: 1 jam.
1: Jadi kita sambil-sambil kita berpantun ni, kita kongsi juga info-info sukan yang bagus.
0: Betul.
1: Untuk kesihatan. Jadi brisk walk tu kena habiskan 5 km. Kalau 5 km ke bawah tu dipanggil ada juga berjalan santai.
0: Kalau betul lah Nun cakap macam tu, maknanya SS kategori mampu. Mampu tengok, mampu lihat.
1: Mampu lihat?
0: Ya. Yeah.
1: Kalau macam Alon kategori mambo.
0: Mambo?
1: Dia dorang sayang je. Mambo.
0: Okey, pantun yang ketiga Long eh.
1: Silakan.
0: Pantun yang terakhir. Terakhir daripada Abang Moftah kita lah.
1: Abang Moftah Jaafar dari Shah Alam.
0: Ya, betul. Ya. Tanam betik, tanam rambutan.
1: Ewah.
0: Tanam juga semayan cendawan.

0: Yeah. Ha,
1: apa saja yang orang kata aktiviti riadah ni kan?
0: Ha, yeah.
1: Itu orang kata petang hari menganyam raga.
0: Yeah.
1: Ha, apa ni, cantik sungguh bakul anyaman.
0: Mm-hmm.
1: Kita beriadah bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Bawalah anak-anak pergi bersukan.
0: Yeah. Jangan kita arah anak-anak, kita tak ikut sama.
1: Betul.
0: Kita kena tunjuk contoh yang baik.
1: Ah.
0: Pula dalam bidang sukan ni kan.
1: Betul.
0: Kalau kita tengok ke arah ada anak kita minat dalam bidang sukan, kita
1: betul.
0: Galakkan.
1: Itulah Alun tengok abang-abang dekat Melaka FM.
0: Yeah.
1: Semua fit-fit lah, tak
0: betul.
1: Tahu
0: betul.
1: Diorang main sukan apa. Ah, yang Alun tengok kat Melaka FM ni selalu apa? Diorang main pingpong.
0: Main pingpong.
1: Ah.
0: Itu SS lah tu.
1: Ya, yeah, kita yeah. Tengok table pingpong tu mesti ada bunyi kelentak kelentuk, kelentak kelentuk, kelentak kelentuk.
0: Ya, yeah, semua yang ada kat dalam ni, semua join.
1: Alun rasa pun rupanya ramai kat Melaka FM ni semuanya otai-otai pingpong kan, belajar main pingpong.
0: Bukan pingpong je, badminton.
1: Badminton, betul?
0: Ya. Yeah.
1: Badminton, pingpong.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang lagi sukan apa lagi dekat Melaka FM yang selalu dimainkan?
0: Pingpong, badminton.
1: Badminton lagi.
0: Lagi apa? Ya, aktif itulah.
1: Futsal ada ke?
0: Futsal dalam dia orang
1: ada bowling kan? Bowling.
0: Ya, bowling.
1: Bowling
0: nampak kalau macam futsal luar-luar.
1: Luar eh. Okey.
0: Macam dia orang personal. Gitu.
1: Okey, teruskan.
0: Okey, saya teruskan eh.
1: Uh-uh.
0: Okey, kiriman daripada Afiq, terima kasih juga buat pendengar kita melalui di TikTok Melaka juga.
1: Dah 100,000 lah.
0: Terima ini bermakna kasih. Kita pun mendunia loh.
1: Betul.
0: Bukan piala dunia saja, tapi kita pun mendunia sebenarnya.
1: Nampaknya ramai pendengar-pendengar Melaka FM yang sedang melakukan senaman jari.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah.
0: Itu pun satu senaman
1: itu
0: juga.
1: Itu pun satu senaman juga.
0: InsyaAllah kita adakan untuk bersukan juga nanti.
1: Betul. Kita akan adakan pertandingan tapping paling pantas.
0: Ya. Okey, tadi kita dah menerusi di bilik biru, bilik hijau. Boleh tak kita menembusi dua talian?
1: Boleh, silakan.
0: Kita, hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. SS Alung.
1: Kak Nani.
0: Saya nak sebut, nak seru namanya. Kak Nani Pelangai eh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kak Nani Pelangai tak kalah, tak kenal.
0: Kenal Mak Nani. Kalau Mak Nani kan buat masak-masak, tapi kita kena jaga kurangkan santan.
1: Ya. Yeah. Tapi saya kalau diet-diet pun, kalau Mak Nani masak cekodok saya makan.
0: Kena
1: cekodok dia
2: lepas tu. Pakai santan.
1: Betul. Apa ni, alas setakat cekodok tu tak adalah apa ni, okey je. Lepas
0: okay
1: tu nanti pergilah berjalan buat senaman kan.
0: Buat ke tidak?
1: Buat.
0: Okey, Mak Nani, pantunnya berapa? Satu ke dua? Ada dua. Okey, pantun pertama Mak Nani, silakan.
2: Manis sungguh airnya.
1: Jatuh
2: sebiji di dalam kolam. Disebabkan piala dunia. Sanggup berjaga ke tengah malam.
1: Ya. Yeah.
0: Mak Nani peminat ni. Jangan main-main eh.
1: Itulah. Anak tapir pergi menyelam. Pergi menyelam tersangkut gigi. Jangankan kata sampai ke malam. Kadang-kadang santak ke pagi.
0: Yeah.
1: Betul tak abang-abang sekalian? Betul tak?
0: Abang kata betul.
1: Abang kata betul.
0: Ini memang etis tu kan?
1: Betul.
0: Okey, pantun yang kedua Mak Nani.
2: Ada dua.
0: Okay.
2: Satu lagi, pagi hari sarapan lepat. Buat air satu deka. Bila gol, sorak dan tempik. Piala dunia, ramai yang suka.
1: Betul.
2: Ramai itu semua orang standby.
0: Yang gol tu, part gol tu tak tahan.
1: Betul.
2: Kalau gol tu suka, bertempik.
1: Dia bila dia gol tu, dia ada sambung pula. Ole.
0: Tak ada gol tu tak ada duduk, jarang.
1: Tak sabar pula rasanya kan. Terima kasih Mak Nani.
2: Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
1: Lupa pula tanya Mak Nani.
0: Ya.
1: Apa ni, dia sokong negara mana kan?
0: Mak Nani komen melalui TikTok.
1: Apa minta Mak Nani komen lah. Lepas ni kita tanyalah kalau pada pemanggil
0: sokong
1: tu
0: mana?
1: Dia sokong negara mana? Tadi kalau Abang Z kita negara Perancis.
0: Perancis.
1: Kalau di JSS?
0: Negara P. Tapi bermula tak ada S.
1: P tapi tak ada S.
0: P Sofia.
1: P Sofia.
0: Ya. Yeah. Kalau Alung nak, SS pun nak juga. Alung A.
1: Alung okay. A sebab Alung.
0: Okey.
1: Kita apa ni?
0: Beli dulu.
1: Beli dulu.
0: Baik.
1: Pantun Mak Nani lah.

0: tadi kan.
1: Okay.
0: Apa ni? Cantik sungguh kain bersorak. Apa ni? Sorak disusun, dipilih-pilih.
1: Yeah.
0: Bila gol bertempik sorak, tanda tanda sokongan negara dipilih. Itu dia. Jadi itu dipantun dari Mak Nani kita.
1: Okey, seterusnya kiriman daripada Arik.
0: Arik.
1: Okay, tadi saya nak bacakan kiriman pada Arik kan, tapi kita beri laluan
0: pada
1: manusia talian. Okey, seterusnya kiriman pada Arik. Okey, anak itik gelecek bola. Sebelum SS baca tadi, SS dah baca dulu. Gelecek bola bawah pokok pinang. FIFA 2026 kini bermula. Jom bersorak, sangat kesukaan. Kesukanan, Alung. Bukan kesukaan.
0: Kesukanan. Wah, anak itik. Arik pandai main bola eh?
1: Ya. Bukan anak itik.
0: Towi mandi dalam. Tak ada dah.
1: Kolam tak ada. Ni lain. Ni gelecek bola.
0: Anak itik, Arik pandai gelecek bola. Dah tukar dah lagu dia.
1: Dah tukar, ya.
0: Oh, itulah dia kata. Masuk ke hutan cari rumia. Apa nampak pula bunga cempaka. Bila cakap pasal piala dunia, tua muda semuanya suka. Tak ada yang tertinggal langsung.
1: Betul. Kanak-kanak pun kan, adik-adik kita ni, bila kita tengok kita ni bersemangat, dia pun bersemangat. Kita tarapkan lah, berilah galakkan.
0: Kalau kata dululah zaman-zaman Along dulu kan, apa ni, kita ada apa ni, tahu tak main bola pakai kertas tu, pakai kardboard tu.
1: Okay.
0: Yang atas meja tu kita selalu main benda tu.
1: Betul-betul.
0: Lepas tu kita lukislah bendera negara yang kita suka.
1: Bukan tu je, pemadam, banyak lagi lah.
0: Betul.
1: Permainan yang kita rasa membawa kepada perpaduan.
0: Betul. Itu dia. Terima kasih Arik. Ada apa Arik? Satu je?
1: Ada lagi.
0: Okey.
1: Pantun yang pertama tu tak apalah. Susah nak kejauh.
0: So
1: kita pantun kedua dan pantun ketiga.
0: Okay.
1: Kalau nak SS baca juga.
0: Tak apa, silakan.
1: Okey. Kita baca pantun ketiga lah.
0: Okey.
1: Okey. Pergi petik ulam pegaga. Makan bersama sambal belacan.
0: Amboi.
1: Sambal belacan ni negeri mana pun dah sekarang. Tengok bola, bola juga. Kualiti kerja mesti diutamakan. Itu yang paling penting.
0: Betul.
1: Bola-bola juga.
0: Okey. Apa ni, pakai kemeja, baju disalin. Apa, baju kemejanya pula berwarna jingga. Apa ni, bila bersukan penuh disiplin. Dapat meningkatkan mutu kerja. Sebab apa? Bila kita bersukan ataupun bila kita main bola ke apa, semua sukan ni ada disiplin dia.
1: Jadi ada syaratnya.
0: Ada termanya.
1: Betul.
0: Ada undang-undangnya.
1: Yeah.
0: Jadi semua disiplin ni boleh kita aplikasikan dalam kerja. Menjadikan kita seorang pekerja yang berdisiplin. Bagus pantun ni, sangat bagus.
1: Saya sampai terlupa nak listkan nama tadi.
0: Oh ya ke? Tapi sekarang dah ada eh.
1: InsyaAllah. Okey Long. Okey, yang ni kiriman daripada Pak Tua Serkam pun. Kita kena kejauh juga pantunnya untuk ke tema sukan.
0: Okey, baik. Kita cuba.
1: Kita try. Ni kalau Alung dapat beli ni, SF memang respect.
0: Kira dah, kalau dapat beli ni, kira macam jaringan hat-trick lah. Okey, silakan.
1: Ikan siakap, ikan keli. Lalu pula ikan sonohong. Sabau. Cakap beras, kita beli. Tapi selalu cakap bohong.
0: Cakap beras, kita beli. Tapi selalu
1: Cakap bohong. Ni part yang lagi satu lah tu. Macam mana nak putaukan yang tema sukan ni Long?
0: Macam mana nak putaukan dalam tema sukan?
1: Tak sabar ni Long.
0: Okay. Saya cuba.
1: Okay. Satu, dua, tiga.
0: Okay.
1: Kad kuning ada?
0: Jangan.
1: Okay.
0: Jangan keluar kad kuning dulu.
1: Okay. Simpan dulu.
0: Baik. Saya cuba. Okay. Apa, pagi hari pergi ke pekan. apa, hendak cari ikan gelama. Bila kita bermain sukan, kena bermain adil dan saksama. Jangan orang kacau main curi. Jangan main curi.
1: Itu yang ikan siakat kekeli tu. Lalu pula ikan senohong.
0: Ya, betul. Itu kita banyaklah tengok. Kita banyaklah tengok trik-trik tu kan. Kadang-kadang tak kena pun. Melolong je lebih.
1: Ada orang kata trik dia lah.
0: Ada banyak trik.
1: Ikut kepintaran.
0: Kalau macam pengalaman Alung dulu lah. Sebelum Alung menjadi pemain sumo profesional.
1: Wah, okay. Memang SS tahu. SS kenal Long pun main daripada dalam bidang sukan. Kau tak, SS tak kenal
0: Long. Masa sekolah lah dulu. Masa sekolah kita ada main taekwondo. Okay, kalau main taekwondo ni, serangan hanya boleh dilakukan paras pinggang ke atas. Serangan tidak boleh dilakukan below belt. Kalau below belt tu, kita dah kena disqualified. Jadi itu orang kata main cuik. Kadang-kadang dia nak collect mata kan. Dia tendang below belt. Itu dah salah. Serangan yang dilakukan di paras pinggang ke bawah akan secara automatiknya dikeluarkan dari gelanggang.
1: Okey, ini ilmu tau.
0: Ini dalam bukan saja taekwondo tapi segala bentuk apa ni, seni mempertahankan diri, sukan seni mempertahankan diri.
1: Oh, Anung dulu taekwondo.
0: Anung dulu taekwondo.
1: Tadi pinggang mana?
0: Along dan dua dan.
1: Dua dan.
0: Belt dua dan.
1: Kalau dia paling tinggi berapa?
0: Kalau paling tinggi 9 pun ada, 10 pun ada, tapi semua master-master dari Korea lah.
1: Okey.
0: Kalau dekat masa Alung masuk dulu, yang paling tinggi dekat Malaysia 7 dan. Dan yang ketujuh.
1: 7. SS 6 tapi pemerhati.
0: Pemerhati juga.
1: Ya, 6 tapi 7 lah, 7.
0: Kita bagi 6 setengah lah.
1: Okey, lagi satu Alung. Hasun. Terima kasih pada Pak Tua Serkam eh.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih yang masih lagi setia menemani kami.
0: Betul. Hari ini kita berbicara mengenai apa, berpantun bertemakan sukan dan bola.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Pak Uda mengail belanak.
0: Ya.
1: Dapat pula ikan puyuh.
0: Banyak main ikan ni.
1: Ya. Masa muda, jaga anak. Dah tua, jaga pula cucu.
0: Alah.
1: Ini senang, Long.
0: Ini memang senang.
1: Betul. Tapi Alung lah. Alung yang kena beli.
0: Ya. Okey. Itik dan Arik lagi mencecit.
1: Hari juga.
0: Kena kejau apa ni, si anjing gila.
1: Ya. Yeah.
0: Dari atuk sampai ke cicit. Semuanya tunggu Piala Dunia.
1: Nampak. Pandai lah SS, kena belajar tau dengan Alung ni. Warisan Negeri Melaka.
0: Itulah Alung cakap. Alung pun banyak belajar juga. Okay. Jadi apa-apa je nak berpantun ni, kalau kita nak mengasah ketajaman minda kita, apa-apa je yang, kalau kita nak buat pembayang, nampak apa-apa je ada depan mata ni, kita cuba untuk pantunkan.
1: Itu salah satu cara sebenarnya.
0: Nampak tupai ke, nampak pokok kelapa ke, nampak apa-apa je yang ada depan mata kan, kita cuba untuk pantunkan.
1: Okey, Alung nampak SS sekarang.
0: Okey.
1: Silakan Alung.
0: Ha?
1: Nampak SS, mulakan dengan SS.
0: Oi. Okey. Kita ni eh.
1: 1 2 3.
0: Okey. SS pakai baju belacan.
1: Amboi.
0: Bertudung pula warna kuning. Alung nak tahu bila SS bersukan.
1: Ya. Yeah.
0: Adakah dia okey ataupun dia pening?
1: Tapi kalau SS bagi Alung, bagi SS kena jawab apa tu, dua kerat Alung eh?
0: Dua kerat juga?
1: Ya.
0: Dia kalau pemerhati memang dua kerat.
1: Boleh, dua kerat. Sebab pemerhati. Daripada bawah hingga ke atas pemerhati Alung eh. Kateri,
0: pemain simpanan.
1: Ya, pemain simpanan. Boleh.
0: Alah, kalau dua kerat je selama-lama lah jadi pemain simpanan.
1: Tak apa. Memang suka pemerhati.
0: Okey, silakan.
1: Okey. Pergi Kedah, pergi ke Muning. Itulah jawabnya. Selalu pening. Okey. Hello, seterusnya.
0: Jadi dah hello, sambung.
1: Okey.
0: Pergi ke Muning ikut kanan.
1: Okey.
0: Itu sebablah selamanya jadi simpanan.
1: Tak boleh.
0: Pantun ni seronok tau.
1: Yeah.
0: Kalau kita berbalas-balas, itu yang orang boleh tengok daripada, jangan kata tengok bola aje eh. Tengok donang sayang, tengok orang berpantun pun boleh sampai ke pagi tau.
1: Ya, betul.
0: Sebab dia balas sampai besok tak habis.
1: Kalau hari tu dengan Lia kan, minggu lepas SS jadi pemerhati.
0: Dia nak juga jadi pemerhati. Silakan.
1: Okey, pemanggil kita seterusnya Long eh.
0: Ya, silakan.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang, Kak Aziza Pasu.
1: Lama dah kita tak bersuara, bersuara-suara.
0: Betul. Selalu Kak Aziza dengan Along, dia suruh Along ke laut. Yes. Alhamdulillah hari ni boleh, tak perlu ke laut.
1: Okey, Kak Aziza. Yeah. Pantunnya satu ke dua ke atau tiga?
2: Cuba dua.
1: Okey, cuba dua.
0: Okey, silakan. Okay.
1: Jarang-jarang ni. Uh-huh.
2: Yang pertama ni Alum bila jawab
0: tau. Oh, mesti. InsyaAllah. Saya tak suruh. Saya cuba.
2: Tanam kangkung tumbuh menyala. Di tepi rumah sampai ke semak.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau Alum nuntun bola, suka di rumah atau kedai mamak?
1: Terima kasih Kak Ziza kerana kita nak tahu jawapan daripada Alum. Dekat rumah ke kedai mamak ke, kan? Sebab selalunya kalau waktu-waktu macam ni, telefon tak angkat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ini jawapnya.
1: Ya. Yeah.
0: Pakai kebaya berwarna merah. Jalannya santun berdehem-dehem. Tak kira kedai mamak maupun rumah. Janji ada saluran RTM.
1: Okey, pantai yang kedua, Kak Aziza.
0: Ya.
2: Yang kedua biasa lah.
0: Mana ni, Kak?
1: Tarik balik. Kejar balik.
0: Tarik nafas. Hembus. Okey.
2: Tanam melansat subur merindang. Sendiduk pula tidak berbuah.
0: Amboi.
2: Kau dah pangkat, hidup pun senang. Biarlah duduk sama rendah.
1: Belilong.
0: Itulah orang kata. Yang ni Alung kena jawab lari tema sikit lah. Sebab ya, Alung suka pantun ni. Yeah. Okey. Cantik sungguh emas tempawan. Apa ni, dibeli putri Indragiri. Walaupun tinggi menggapai awan, jangan sesekali lupa rumput di bumi.
2: Okay.
1: Sebab, terima kasih.
0: Sebab kalau tak ada rumput, tak boleh main bola, Kak.
2: Okay, ada rumput.
0: Eh, Kak, Kak sokong negara mana, Kak?
2: Dulu suka Portugal.
0: Oh, Portugal.
1: Sekarang dah berubah hati ke?
0: Sama macam Abang Khabir lah. Ya.
2: Sekarang. Sekarang. Tapi tak tahu lah, kalau menang itu dah nasibkan.
0: Betul, ada bertanding. Ya, sokong Portugal lah. Okey, itu dia. Kak Aziza sokong Portugal. Banyak betul Kak Aziza menanam kangkung lah, menanam langsat. Dan bagi sini sikit lah lain kali. Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih, Kak Aziza.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, Alun, kita nak ambil pemanggil atau kita nak teruskan
0: kita di bilik? Kita ambil pemanggil satu.
1: Kita ambil pemanggil, Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana?
0: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sekali dengar macam suara Cikgu Muni. Dua kali dengar suara siapa, Kak Along?
0: Itulah dia suara. Inilah dia. Tadi kata kalau semua dua orang, kan?
1: Ya. Yeah.
0: Inilah pasangan semua, Along.
1: Okey, siapa?
0: Siapa?
1: Siapa, Along?
0: Siapa?
1: Jangan dia buat SS tertanya-tanya.
0: Siapa kat tu?
1: Siapa ke gerangan?
3: Sumo Ayu.
0: Kalau ada sumo di ladang, marilah kita bersumo.
1: Okey, Along. Along. Ayu, pantun berapa? Nak jual pantun berapa? Dua,
0: Selalu satu je, ini dua pula.
1: Tiba-tiba pula, kan?
0: Ailu nyonya, bukan Ailu,
1: Dia kat terus. Sepatutnya tak boleh.
0: Okey, sumo lah.
3: Okey,
0: satu lah. Okey, dua pun boleh, Okey, cepat.
3: Okey. Dengar tau.
0: Dengar.
3: Hendak pergi ke Sungai Bakap. Singgah sebentar di Teluk Intan. Bila bercakap pasal World Cup,
0: amboi,
3: England tetap menjadi pilihan.
0: Kau bukan tak tahu apa sebab lu suka sama tu England.
1: Bertentangan, Long, Alun dengan you. Musuh sementara. Benda boleh gaduh, kita gaduh.
0: Ni kau mau gaduh ni.
1: Okey.
0: Ni gua sama dia memang kalau jangan cakap kalau kita peranakan tu, gua tu bukan yang rock tu tau, bukan yang gua lu.
1: Takut orang salah faham. Ini gua tu peranakan.
0: Gua tu saya. Lu tu awak. Dia dari bahasa Hokkien lah. Lu dengar. Ni apa kau cakap tadi? Oh, lu suka England,
3: Tanyalah kenapa kau suka, nanti boleh gua kulit pantun nombor 2.
0: Itulah, boleh gua kulit gua mau tanya lu lah ni, nantilah diam-diam lalu. Sedap sungguh si kuih cara. Hiaskan mari bunga cempaka. Mm-hmm. Eh, dalam banyak-banyak negara, apa sih England yang lu suka? Lu jawab.
1: Jawab. Ni terus pantun kedua, eh?
0: Ni terus dia jawab pantun kedua. Ni kita cakap peranakan sikit lah.
1: Peranakan. Okay.
3: Mari makan si pulut tekan.
0: Makan si alu, tak ada lain.
3: Sumo kan?
0: Sumo betul juga.
3: Okay. Okay, minum pula dengan si kopi pekat.
0: Amboi.
3: Kenapa England menjadi pilihan? Sebab mereka tentunya kuat.
0: Nelah. Itu. Bukan. Jawapan lu lain. Dia bukan pasal kuat. Ni gua jawabkan lu balik.
3: Jawab.
0: Pagi hari makan limau. Makan limau suka-suka. Apa lu ingat gua tak tahu? Si David Beckham tu yang lu suka?
1: Ini boleh sambung. Sama dekat rumah.
0: Sama dekat rumah.
1: Gaduh dekat rumah, eh.
0: Okey, Kamsia Nyonya.
1: Okey, Kamsia. Terima kasih. Ayu.
3: Okey, thank you.
1: Waalaikumsalam. Oh, itulah sebabnya. Sebab wajah.
0: Ya. Kalau kita ni, orang jantan ni main bola sebab... main bola. Yelah, suka bola sebab suka tengok orang main bola tu lah. Yeah. Kalau orang perempuan ni... apa lagi yang dia suka?
1: Yeah.
0: Yang handsome-handsome tu lah.
1: Betul.
0: Kalau sebab dulu masa zaman sekolah lah kan. Mm-hmm. Bila tengok budak-budak perempuan ni dalam wallet dia. Macam-macam gambar dia.
1: Alu mau wakili
0: jangan tipu SS lah. Apa? Jangan tipu lah.
1: Ya ke?
0: Come on lah.
1: SS tak tau.
0: Jangan cong lah.
1: Ya, SS sama dompet.
0: Tak, masa check. Sekolah.
1: Yelah, check.
0: Sekarang ni tak? Memang tak lah jawabnya.
1: Kalau ada.
0: Kalau ada pun mestilah gambar suami tercinta.
1: Oh, tercinta. Bukan pemain bola. Bukan pemain bola.
0: Alah, tak apalah. Kalau tak main bola pun. Maybe ada sukan lain yang mainnya. Yeah,
1: betul lah, Lu.
0: Kan?
1: Memahami.
0: Yang penting kena ajak bersama-sama bermain sukan.
1: Betul. Itu yang penting.
0: Ya. Yeah.
1: Kesihatan.
0: Okay. Kesihatan.
1: Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita ada Mak Usura Jalias.
0: Mak Usura Jalias.
1: Okey. Okay. Dia menjual dua pantun.
0: Okay.
1: Ada dua pantun.
0: Baik, okay. Saya cuba beli.
1: Okey. Pantun pertama, sayur bayam, sayur Brazil. Brazil, bukan
0: sayur,
1: Brazil.
0: Sayur Brazil, eh?
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Okey, baca skrip. Kita baca kiriman dari Mak Usu. Banyak terdapat di mana-mana, Along.
0: Ya. Yeah.
1: Ramai orang sokong Brazil. Along pula sokong yang mana?
0: Tadi Abang Zek kena jawab kan?
1: Ya. Yeah. Ini mungkin Mak Usu tak menerusi di TikTok. Dia di radio 102.3.
0: Okay. Kalau, okay, ni Alun jawab balik dengan orang kata pembayang lah. Clue.
1: Clue, okay.
0: Clue dia. apa ni, naik kuda pasang pelana. Pelana dibuat daripada besi.
1: Yeah.
0: Kalau nak tahu negara mana.
1: Operate lah dada, bukan?
0: Operate dada masuk besi. Bukan. Bukan.
1: Okay, lagi sekali Alo.
0: Lagi sekali. Naik kuda pasang pelana. Pelana dibuat daripada besi.
1: Yeah.
0: Kalau nak tahu negara mana. Pemain dia nama Lionel Messi.
1: Bukan apa. Selalunya kalau kita pantun cinta kan, operate lah dada. Tengoklah hati.
0: Kalau 10 kali operate, mana maunya.
1: Okey, seterusnya Long, pantun yang kedua. Jambu madu bertangkai.
0: Jambu madu bertangkai.
1: Ya, yeah. Okay. Orang perempuan tak suka.
0: Oh ya ke?
1: 3 buah jambu sedap dimakan. Tengok bola juga. Tanggungjawab kerja jangan diabaikan.
0: Hari
1: ni memang ramai yang kongsi kita nasihat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Itulah yang macam kita cakap tadi. Apa je yang kita buat kan?
1: Ya.
0: petang hari masak pengat. Petang hari masak pengat.
1: Ya.
0: Makan pula pisang salai. Apa je yang kita buat. Jangan sampai leka, jangan sampai lalai. Itu dia.
1: Itu daripada Mak Usu tau.
0: Itu Mak Usu. Mak Usu Brazil, eh?
1: Ya, Brazil.
0: Mak Usu sokong mana Mak Usu?
1: Mak Usu komen melalui di TikTok.
0: Brazil.
1: Maksudnya sayur pun sama. Brazil ejaknya.
0: Sayur Brazil. Tak pernah jumpa sayur Brazil.
1: Yang warna hijau tu.
0: Ha? Warna hijau?
1: Okey, semua sayur hijau. Okey, kiriman yang seterusnya daripada Kak Wawa Kuala Terengganu.
0: Ya, yes, silakan.
1: Okey, katanya ada tiga pantun. Ha. Poin yang ni Alung kena kejauh juga, Alung. Yeah. Kaitkan dengan sukan ataupun bola.
0: Saya cuba.
1: Okey, pantun yang pertama. Ha. Angin bertiup sangat lambat. Pokok beringin tumbuh semangat.
0: Angin okay, apa yang lambat tu? Bahaya angin yang lambat-lambat ni.
1: Rasa macam salah baca ni, Long. Kena sekali, Long, eh.
0: Dah kena angin lambat lah tu.
1: Kalau yang menghantarkan kiriman, adalah space sikit.
0: Dia kadang-kadang angin lambat ni, kita tak nampak. Tahu-tahu bau je.
1: Bukan, Long. Ini bukan salah SS ni, Long.
0: Yeah.
1: Kiriman, kalau boleh, yang mana pada pendengar kita yang menghantarkan pantun, nak pula tiga rangkap, dia bagi karangan kat kita.
0: Kenalah ada jarak.
1: Ya. Yeah. Kita duk tengok macam ni saja, Long.
0: Ya. Yeah.
1: Ini jangan sampai SS berpantun.
0: Jangan sampai SS masuk gelanggang. Dia baru sepanjang ni.
1: Jangan SS pun jadi ni ahli. Okey. Yang pertama, Long. Angin bertiup sangat lambat.
0: Ya. Yeah.
1: Pokok beringin tumbuh semangat. Selamat petang, wahai sahabat. Kita berpantun dengan semangat. Ni betul, Long.
0: Betul. Ambil kayu dikerat.
1: Ya.
0: Kayu dibuat, kayu hendak dibuat terenan. Memang kita petang ni pantun semangat.
1: Ya.
0: Penuh dengan semangat. Semangat kesukanan.
1: Betul. Pantun pun kita berdua ni pun ada kesukanan, Long.
0: Betul.
1: Kan? Contoh macam tadi, Long, kan? Dalam manalah rangkapnya, kan? Sebaik Alun cepat membantu.
0: Ini pun kita persada pantun ni, jual dan beli ni, sama juga konsep dia macam kita main badminton. Sama
1: sukan.
0: Macam kita main tenis. Sama macam kita main pingpong. Kita
1: team.
0: Kita servis, kita kena sambut. Servis, kita kena sambut. Betul?
1: Betul.
0: Dia balas membalas lah begitu.
1: Ya. Terima kasih, cikgu. Okey, patut yang kedua, Long, eh?
0: Ya. Yeah.
1: Sekejap, Long, eh? Cari dia punya ni. Okey, dah jumpa dah, Long.
0: Okey.
1: Pergi ke hulu memotong pagar. Jangan terpotong batang durian.
0: Ya. Yeah.
1: Carilah guru untuk belajar. Supaya tak menyesal di hari kemudian.
0: Betul. Kalau macam nak kalau macam suruh Alun jadi cikgu sukan, memang akan menyesal kemudian hari.
1: Ya. Yeah. Jangan menyesal. Kata semua. Sukan juga.
0: Betul juga.
1: Ya. Yeah. Itu pun satu sukan yang kita rasa tak semua orang.
0: Betul.
1: Ya. Yeah. Tak semua orang dapat kata
0: pengalaman.
1: Sertai.
0: Yeah. Betul. Betul. Alun tengok dokumentari, kan, bukan senang tau nak jadi pemain gusti sumo.
1: Sebab dia perlukan SS, rasa dia perlukan trik-trik yang tertentu.
0: Diorang punya diet harian pun kena kira kalori dia berapa banyak.
1: Maknanya diorang pun ada diet, eh?
0: Ada. Diorang tak boleh makan sebarang-sebarang. Diorang kena jaga diet diorang supaya berat badan diorang itu maintain.
1: Okey.
0: Dan makanan-makanan yang diambil itu adalah makanan-makanan yang tidak memudaratkan kesihatan diorang. Itu dia. Itulah cakap. Sebenarnya sukan ni pun seni juga.
1: Betul.
0: Kan? Semua benda pun dilakukan mengikut peraturan.
1: Betul.
0: Jadi macam
1: beli, Long, pantun yang kedua tadi, Long.
0: Pantun yang kedua tadi. Apa tadi? Pantun yang kedua?
1: Okey, pantun yang kedua, Long. Sekejap, mencari lagi, Long, Pergi ke hulu memotong pagar, jangan terpotong batang durian.
0: Yeah.
1: Carilah guru untuk belajar. Supaya tak menyesal di hari kemudian.
0: Betul. Itulah orang cakap. Apa-apa pun kalau kita, inilah dia. Cari barang di kampung hulu. Parang ni pula yang hendak dikerat. Kalau kita cari guru menimba ilmu, jadilah bekalan dunia akhirat. Dalam apa juga ilmu yang kita tak kisahlah, ilmu sukan ke, ilmu apa je lah, ilmu
1: mesti ada seimbang.
0: Mesti seimbang ilmu dunia, ilmu akhirat.
1: Kita nak teruskan lagi, Long. Ini ramai yang menghantar ke kiriman. Ya Allah, sekejap je, Long. Membawa kita pada pukul 3.53.
0: Iya.
1: Okey. Terus seterusnya, Long, kiriman daripada Joker, Long,
0: Joker, okey.
1: Okey. Saya baca dulu. Okey. Walaupun temanya lari, mungkin Long boleh kejar, Long,
0: boleh, insyaAllah.
1: Kita ambil satu lah, Long, okey. Gayanya berarak-arak si baju hijau.
0: Ya. Yeah.
1: derap langkahnya seia dan sekata. Ha. Cantik loh pantunnya.
0: Ya, pemain dia cantik.
1: Usahlah adik gusar dan risau. Abang pencinta bukannya buaya.
0: Ha? Abang pencinta bukannya buaya?
1: Ya. Anu faham?
0: Faham.
1: Dia siap letak emoji buaya kat situ loh. Tunggu nak kutip je.
0: Ya. Apa ni? Itulah, ini buaya bukan sama buaya ni.
1: Ya.
0: Turun mari ke tepi paya. Paya banyak ikan kelah. Buaya bukan sebarang buaya.
1: Ya.
0: Buaya pandai main bola.
1: Sebab tu dah jadi permintaan ramai. Okey, lagi satu long eh. Gayanya gagah di depan gawang. Sepaknya melambung ke luar angkasa.
0: Amboi.
1: Ingin ku tanya, wahai cik abang, kenapa main rugby bila kau patut main bola? Alung, silakan.
0: Ya, itulah. Macam Alung ni kan?
1: Ya.
0: Ambil parang, ambilkan saya parang sebilah. Parang bernama parang skaper.
1: Ya.
0: Memang tak larat nak main bola. Asyik-asyik kena jadi keeper.
1: Ya. Tapi ada orang dia memang itu dia punya kepakaran dia.
0: Ya. Dulu kalau ada main bola balik, dia orang jadi keeper kan. Jadi pernah sekali tu kena ni, ada penalti.
1: Ya.
0: Jadi dia shoot bola tu, pow, kena kat muka. Patah dua cermin mata.
1: Ya Allah.
0: Cikgu dah pesan lah, jangan main bola kena buka cermin mata. Habis kalau buka cermin mata, macam mana nampak?
1: Pakailah contact lens Long.
0: Dulu-dulu masa sekolah mana ada contact lens.
1: Ya tak, ya juga. Nak pula kita aktif sistem Long eh. Cerita pasal keeper access pun
0: berbekas muka dengan bola.
1: Habis tu lepas tu macam mana main sambung bola lepas tu Long?
0: Itu yang main rugby.
1: Okey.
0: Tak, tu yang main sumo.
1: Tukar terus.
0: Tukar profession.
1: Okey, sempat lagi Long kita
0: sempat,
1: baca
0: sempat,
1: ni.
0: Sempat.
1: Okey. Daripada Amir Musa Long. Okey, kesian sungguh Kak Cik Rima. Pagi-pagi dah terjun ke laut.
0: Lahai.
1: Kalah menang mestilah terima. Jangan kerana bola ada yang semput.
0: Itulah, ini satu pesanan Long eh.
1: Okey.
0: Ini memang nak kena pesan pasal benda ni.
1: Okey.
0: cantik sungguh kuning. Cantik sungguh tudung kuning. Pin disemat sebelah kiri. Kalah menang kan adat bertanding.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan sampai bergaduh sesama sendiri.
1: Itu adat lah.
0: Kalau sebab bola ni adalah sukan yang sihat. Jangan sebab disebabkan bola kita sampai bergaduh, sampai merusuh. Tak maulah macam tu kan.
1: Nak pula rumah sebelah-sebelah.
0: Sebelah-sebelah kan. Pasang bendera pun besar lagi.
1: Ya. Yeah. Itu perlu mengicita adik-adik kan.
0: Boleh bergaduh dalam, boleh keluar grup sebab bola eh.
1: Betul. Cerita pasal pantun tadi Long. Menarik minat SS lah. Long menggunakan yang ada sekitar. Contoh tudung, pin. SS perasan tu. Okey, nanti lepas ni SS nak belajar Long eh. Nak daftar nama Long eh.
0: Abang Ismail Johan cakap Long jadi keeper penuh pintu gol. Itu memang betul.
1: Mak Nani pun mengatakan katanya dia memilih Perancis.
0: Abang Zed tadi kata dia hantarkan dekat, dia ada balas dekat bilik hijau. Ada tak?
1: Okey, sekejap.
0: Dekat bilik hijau.
1: Saya tengok sebab banyak yang menghantarkan dekat bilik hijau. Okey, sekejap
0: Ya. Yeah.
1: Okey, Abang Zed. Okey, ada.
0: Ada, okey. Apa jawapan dia?
1: Pergi mendaki di Gunung Tahan, bawa bekas seluar dan baju. Pasukan Perancis jadi pilihan. Permainannya ada perlahan dan laju.
0: Oh, ada perlahan.
1: Ini yang Alung kata seimbang tadi tu.
0: Ya. Yeah.
1: Seiring dan
0: sejalan.
1: Jangan-jangan SS nak mendendang ke lagu.
0: Seiring kita bersukan.
1: Okey, Alung beli Long?
0: Tak, ini Abang Zek jawab Alung tadi. Kan Alung bagi, Alung cakap kenapa pilih Perancis.
1: Mata dua karat lah Alung. Sebagai ni, dua karat nak juga.
0: Nak juga?
1: Sebab SS dah cakap Alung kena cover.
0: Jadi itulah sedap sungguh si kacang buncis. Sulurnya naik tinggal sekerat. Bijak sungguh pilih Perancis. Itu antara negara yang kuat. Alu tak boleh dua kerat. Ni kena empat kerat juga.
1: Memang sebab dia bagi empat kerat.
0: Tapi tak apa, kita jawabkan
1: itu antara
0: juga.
1: Yang kuat eh.
0: Itu
1: tim yang terkuat.
0: Itu tim yang kuat lah.
1: Alung nampak je dah sampai ke penghujung.
0: Dah sampai ke penghujung ke?
1: Ya, sekejap je lho.
0: Oh, tak boleh lagi satu. Lagi satu minit eh.
1: Okay,
0: ada boleh. Lagi satu tak?
1: Boleh. Okey, kita ambil yang terawal lho eh. Okey, kita ambil yang ni lho eh. Dia memang ada tema mengikut kita punya syarat.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Kiriman daripada Iza ataupun Amy eh. Anak rusa bermain di taman.
0: Ya. Yeah.
1: Bola ditendang masuk ke gawang.
0: Wow.
1: Okey. Demam bola jadi fenomena. Piala dunia saat dia nanti peminat garang.
0: Oh, peminat.
1: Ini baru kita nampak karakter dia orang sebenarnya loh.
0: Peminat garang eh?
1: Ya. Yeah. Oh. Tiba-tiba jadi macam itulah yang cakap tadi tu. Kenyang jadi lapar, lapar jadi kenyang.
0: Tapi itulah orang kata apa ni? Batik bernama Batik Semarang.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ni, hendak bawa tanah seberang. Walaupun macam mana jadinya garang,
1: yeah.
0: Balik ke rumah terus hilang.
1: Ini tak boleh disangkal loh. Itu memang. Itu kalau berani disangkal tu malam tidur luar.
0: Dah agak dah. Itulah digunakan kuasa veto.
1: Itu kena ataupun nak makan makanan ni kata hidang bola. Mana
0: itu,
1: nak?
0: Itu memang orang kata kad tu memang tak ada kat mana-mana. Itu namanya kad pin belacan.
1: Ya, kad pin belacan lah eh.
0: Pin belacan. Dia kalau kena tu memang tak boleh cakap apa dah.
1: Dah tak boleh cakap apa
0: tak
1: dah.
0: Tak boleh cakap apa, terdiam dah. Tidur luar.
1: Itu bukan kuning, bukan ni lagi ya long eh.
0: Kad pin belacan.
1: Ya. Yeah. Dekat kuasa wanita saja yang ada, okey? Okey long, dah tepat pukul 4 long.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: Sambil-sambil long memikirkan siapa pemantun yang terbaik long eh. SS nak jual jugalah. Takkan kita pandang je pemerhati je.
0: Ya. Yeah.
1: Pemerhati. Tapi wajiblah juga.
0: Jual juga eh. Okey.
1: Lagu retak diganti takar.
0: Ya. Yeah.
1: Letakkan bakul hendak disimpan. Ini kalau selalu pilih ni mesti pemantun yang terbaik ni long.
0: Pemantun simpanan terbaik lah.
1: Bola sepak kian bergegar. Menyinar unggul persada sukan. Ini pantun penutup long eh. Terus long eh.
0: Dia apa ni, ni yang tutup lah eh.
1: Ya. Yeah.
0: Apa, hendak pergi ke pantai Siring.
1: Ya. Yeah.
0: Apa bawakan pula sebekas jerami. RTM dan World Cup jalan seiring.
1: Ya. Yeah.
0: Menjadi penyiar saluran rasmi.
1: Ya. Yeah.
0: Itu dia.
1: Itu sebagai penonton-penonton kita.
0: Jadi jangan lupa tengok saluran RTM lah untuk
1: betul.
0: Siaran Piala Dunia nanti eh. Ramai-ramai yeah. Semua.
1: Semua. Dan juga terus dengarkan Melaka FM.
0: Mempersonakan.
1: Mendunia Alung.
0: Ya, mendunia. Ya, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Juga kita boleh dengarkan melalui di RTM Klik.
0: Ya, yeah, tuan cakap.
1: Sekarang kita ada TikTok, melalui di TikTok Melaka FM.
0: Tuan cakap kalau makhluk asing di planet Zargus pun ada ada RTM Klik.
1: Yeah.
0: Boleh dapat, dia pun tengok tu.
1: Ya. Yeah.
0: Dia macam, saya tengok dulu. Satu dalam sejuta. Melaka FM.
1: Satu dalam sejuta.
0: Ya, betul. Terima kasih semua yang hantarkan bantuan di bilik biru, di bilik hijau dan apa buat panggilan ke bilik konti.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
1: Sebenarnya, ramai lagi yang menghantarkan kiriman tapi tak sempat untuk kita bacakan along eh.
0: Yeah.
1: Sangat ramai. Kita ada Itasha,
0: ramai
1: ada Icha Zaida dan ramai lagi lah.
0: Ini pun ramai dah kita bacakan.
1: Ombak
0: sebab
1: rindu,
0: kita
1: ombak
0: sebab
1: Umar,
0: kita
1: semua
0: tak
1: ada.
0: Ombak rindu.
1: Semua ada long.
0: Bukan lagu ke
1: kita ambil sikit lah long eh. Okey, kita nak tahu siapa yang banyak-banyak yang mana lu ingat dah tadi. Ramai-ramai yang menyertai pantun kita ya, hari ini.
0: Yang
1: menyertai, yang menghantar sama ada menusi panggilan dan juga menusi di bilik biru, bilik hijau kita.
0: Yeah.
1: Yang mana menjadi pilihan hati.
0: Kak Azizah Pasu
1: dan
0: juga Abang Moftah Jaffa gol!
1: Dua lagi ni, pemenang long eh.
0: Ya, yeah, dua. Pemantun bertuah.
1: Okey, pemantun bertuah. Yeah. Kenapa Alung pilih pemantun bertuah ni?
0: Pemantun bertuah ni sebab dia pantun yang mengikut tema.
1: Okey, satu.
0: Dan pantun yang mengikut tema, pembayang dia cantik apa semua, ikut rima.
1: Baik.
0: Dan dah biasa berpantun kan?
1: Yeah.
0: Jadi tahniah kita ucapkan.
1: Terima kasih Alung.
0: Terima kasih juga
1: SS DJHS. Pun kalau lama-lama ni SS akan pandai juga nanti.
0: InsyaAllah.
1: Memula jadi pemerhati, seterusnya jadi pemain.
0: Dia yang penting jangan simpan, keluarkan.
1: Jangan keluarkan. InsyaAllah bersama dengan Alun Ashraf pada minggu hadapan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah Persada Pantun.
0: Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Baik, anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Terus dengarkan Melaka FM 102.3.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan membawa kita pada pukul 4.18 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih setia menemani SS ketika dan waktu ini. Okey, untuk jam yang terakhir nanti dalam secangkir bicara biar santai janji sampai akan menemani anda. Dan 4.30 minit petang nanti ikuti berita Melaka FM. Dan SS kongsikan juga waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.39 minit petang. Ini dah daripada Jacqueline Victor, senafas baru khas untuk anda. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, "Kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina." Baginda ditanya, "Bagaimana ia boleh jadi begitu?" Baginda menjawab, "Sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya."
1: Saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar daripada Radio Malaysia Melaka FM. Allahu Akbar.

حمدني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan Alhamdulillah, semalam saya kongsikan tentang berkaitan tajuk yang tengah hot, iaitu bully fizikal. Dan ramai yang hari ini PM saya, Ustaz, kalau boleh kita cerita juga bully mental, Ustaz. Sebab ramai dah anak-anak, terutamanya masyarakat kita hari ini, tak sedar tentang kehadiran bully mental ni. Sebab ramai yang hanya faham adanya bully fizikal, dia pukul, dia tibai, dia bantai, kan? Tapi bila ada orang ramai PM saya nak cerita pasal bully mental ni, maka hari ini dan esok saya nak cerita pasal bully mental. Pertama, tuan-tuan, apa itu bully mental?

di skrin-skrin telefon anak-anak kita. Jadi sebab itu saya kata ia sangat-sangat berbahaya tuan-tuan dan puan-puan. Apa contoh bentuk bully mental tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, melalui kata-kata yang menjatuhkan. Contoh, hina, ejek, kritik yang kadang-kadang datangnya sampai body shaming. Betul?

semuanya di social media kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau kita tengok, ya Allah, hai, kadang-kadang saya macam geram je. Yang kedua, pengasingan sosial. Tidak membenarkan seseorang menyertai aktiviti atau berkumpulan. Contoh, ada kasta-kasta tertentu. Orang kaya dengan orang kaya. Ha, orang miskin dengan orang miskin. Contoh, oh, geng A dengan geng A je. Geng B, geng B. Itu juga salah satu bentuk bully mental, tuan-tuan. Yang ketiga, manipulasi emosi. Contoh, memberi ugutan halus atau membuat rasa bersalah secara berlebih-lebihan. Contoh, katakanlah berlaku pergaduhan, A bergaduh dengan B, tapi yang disalahkan adalah C. Ha, kan? C tak tahu apa-apa, tapi disebabkan hari ini membuat rasa bersalah secara berlebihan, maka emosi seorang itu mula rasa tertekan. Yang keempat, penyebaran fitnah atau aib. Ini lagi banyak, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang menyebarkan cerita tak benar sampai boleh menjatuhkan reputasi seseorang. Naratif-naratif yang hari ini negatif yang berlebihan. Dan akhir sekali,

0: bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, 6 hari lagi detik penuh keberkatan semakin menghampiri. Jadi ayuh bersama-sama menyemarakkan sambutan Tahun Baru Islam dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi pada 17 Jun 2026 iaitu hari Rabu, bermula jam 9 pagi bertempat di Masjid Putra-Putra Jaya. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan majlis yang penuh bermakna ini. Dan jangan lupa untuk saksikan siaran langsung menerusi RTM TV1 serta saluran media sosial rasmi JAKIM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan juga sedikit perkongsian juga untuk hari ini, di mana ketika dunia terus berdepan dengan pelbagai cabaran yang mengancam keamanan, keharmonian sosial serta kesejahteraan dan pembangunan potensi generasi muda, Malaysia sekali lagi diberi kepercayaan oleh komiti antarabangsa untuk menjadi tuan rumah kepada The Third International Summit of Religious Leader 2026. Dan pengajuran persidangan ini mencerminkan keyakinan dunia terhadap peranan Malaysia sebagai sebuah negara yang menjunjung nilai kesederhanaan dan juga perpaduan serta dialog dalam memperkukuh keamanan serta kesejahteraan sejagat. Jadi di mana selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, persidangan ini sebenarnya bertujuan memupuk keharmonian, keamanan dan juga persefahaman dalam masyarakat yang pelbagai, di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai platform dialog global yang diyakini dalam membincangkan isu-isu berkaitan dengan keamanan, pembangunan masyarakat dan juga kesejahteraan sejagat. Baik, kejap lagi menerusi secangkir bicara Biar Santai Janji Sampai akan menemani anda untuk jam yang terakhir nanti bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: On Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar abang, sihat eh?
2: Saya alhamdulillah sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali. Saya merupakan bukan pemilik tapi
1: bukan pemilik.
2: Tapi saya lebih kepada manager. Kerana betul semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Kita tu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli dengan kita setiap minggu, bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan eh, setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
2: Betul.
1: Saya perasan dia. Ada. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
2: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Dia hadapan dengan dia perlu luyong. Boleh tulis Radiah Burger Semabuk untuk pertanyaan dan tempahan 011-21-89-57-53. Dengan tu yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
1: Okey, terima kasih, bye.
2: Sama-sama, bang.
0: Is On Air Melaka FM.

kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.

Pantauan terkini, harga minyak mentah Brent Spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$106 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turun naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9%, menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3%, melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama,
terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data My Future Jobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti rizab sistem masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi,

0: bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan SS untuk jam yang terakhir ini untuk segmen Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Dan juga SS tak berkesorangan bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Sufia?
1: Sihat adanya Tok?
2: Alhamdulillah.
1: Dari mana Tok?
2: Ya, dari rumah.
1: Dari Parit Gantung Tok?
2: Ya,
1: Parit
2: Gantung.
1: MasyaAllah.
2: Ya.
1: Tak lama lagi kita akan menyambut awal Muharram tu.
2: Yeah, yeah.
1: Ada program. Selalunya saya suka bertanya dengan Datuk ni sebab dekat kampung Parit Gantung ni istimewa sikit.
2: Tahun ni kita macam biasa sajalah. Tidak ada program khusus.
1: Okey.
2: Pasal baru ni kita dah buat Idul Adha.
1: Ya.
2: Yeah. Kita dah buat karnival.
1: Meriah tu eh.
2: Karnival korban. Jadi kita selang-seli lah.
1: Baik, kurang daripada seminggu lah Datuk kita menghampiri ke tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Dan apapun kita doakan semoga dipanjangkan usia lah Datuk.
2: Okay.
1: Sehingga bertemu dengan tahun baru 1448. Dan juga apabila kita menyebut tentang Hijrah, bukan sekadar perpindahan tempat ataupun perubahan luaran semata-mata, tetapi juga sebenarnya adalah satu perjalanan hati dan juga jiwa lah ke arah yang lebih baik lagi. Dan hijrah juga merupakan tuntutan yang mengajak kita memperbaiki diri. Baru saja kita bercerita tadi Datuk berkenaan dengan hijrah ni, perlunya azam setiap tahun. Kita rasa benda tu perkara yang ala biasa je, tiap tahun benda yang sama. Tapi sebenarnya rupanya Datuk ada mengatakan perkara itu adalah sebenarnya wajib lah Mungkin buka dimahnya Datuk. Silakan dengan topik kita hari ini, hijrah satu tuntutan untuk siri yang kedua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada DJ Supia binti Mom Sofi, rakan-rakan penerbit, sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurnian Allah kepada kita yang kita telah diberikan pelbagai keistimewaan. Berbanding dengan makhluk yang lain. Lantaran itu, kita sebagai makhluk yang diberikan keistimewaan ini, diberikan tanggungjawab untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, iaitu mentadbir urus di muka bumi ini.
1: Ya. Yeah.
2: Sebagaimana kita selalu dengar, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah nak menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin pentadbir. Begitu juga kita biasa dengar apabila Allah telah pun memberikan kemuliaan kepada kita. Apabila disebutkan dalam surah Al-Ahzab yang bermaksud sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi. Serta gunung-ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikul amanah tersebut. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Walaupun begitu, kita sebagai manusia yang diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan akal, diberikan kuasa kepimpinan, ada juga di kalangan manusia yang terlalu sedikit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya.
2: Disebutkan juga dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ini dalam surah As-Saba, dalam surah As-Saba ayat 13. Justru itu, sidang pendengar, sidang penonton, di mana saja anda berada, marilah kita mengisapi diri kita dengan memperbanyakkan taubat dan beramal dengan ketaatan serta menjauhi larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di penghujung tahun 1447 ini kita sudah punya persediaan untuk azam baru 1448 Hijriah, insyaAllah.
1: InsyaAllah, terima kasih Datuk. Dalam siri kali ini kita masih membicarakanlah topik kita hijrah, satu tuntutan Datuk untuk siri yang kedua, dan tentang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang menjadi titik pentinglah dalam perkembangan Islam dan umum mengetahui bahawa hijrah bukanlah satu keputusan yang dibuat secara tiba-tiba. Sebaliknya berlaku atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mempunyai hikmah yang besar sebenarnya di sebaliknya. Jadi bila kita carilah Datuk kan info-info tu, insyaAllah kita tahu lebih lagi. Dan mungkin Datuk sini boleh kongsikan sebab-sebab serta faktor utamalah Datuk yang mendorong berlakunya perintah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dari Mekah ke Madinah, dan juga pengajaran yang boleh kita ambil lah daripada daripada peristiwa tersebut dalam menghadapi cabaran kehidupan pada hari ini. Sebelum ni kita tahu dah peristiwa yang sebelum ni kan Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan Datuk.
2: Ya, terima kasih DJ Sofia, rakan-rakan pendengar, rakan-rakan penonton. Di mana saja anda berada, didoakan anda dalam keadaan sihat walafiat. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah didorong oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga faktor tekanan serta ancaman bunuh daripada kaum musyrikin Mekah di samping juga jemputan daripada penduduk Madinah yang memerlukan pemimpin pada masa itu. Lantaran itu kita melihat segi sebab-musababnya banyaklah. Bagaimana Nabi sendiri diuji dengan pelbagai ujian. Dan antara ujian yang kita biasa dengar dalam ceramah-ceramah Ma'al Hijrah ialah bila berlakunya kematian orang yang membantu ataupun orang yang mempertahankan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan keluarganya yang terdekat, iaitu yang pertama Abu Talib, bapa saudaranya, dan juga isteri tercinta baginda Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu daripada awal pengutusan baginda sebagai rasul sampailah kewafatannya. Bila meninggal, dua insan ini semakin kuat lagilah tekanan yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga kerja-kerja dakwah telah pun dijalankan dalam masa 10 tahun di Mekah. Dan kemuncaknya berlaku hijrahnya apabila pakatan jahat di kalangan kaum musyrikin Mekah yang sepakat seia sekata merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakatan jahat yang begitu rahsia didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal. Wa isyam kurubikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu, menghalau kamu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Jadi kemuncak itulah maka berlaku proses hijrah, yang mana baginda telah pun merancang, menyusun strategi. Dari sana nanti kita nampak watak-watak penting itu pun telah saya jelaskan minggu lepas, iaitu watak-watak utama dalam menjayakan misi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anaknya putera Abu Bakar, dan juga orang lain, yang akhirnya baginda disambut oleh masyarakat Madinah. Sebagaimana kita selalu dengar Tolang al-Badru alaina tu adalah kemuncak daripada kejayaan baginda hijrah, dan tarikh hijrah itu diambil untuk perubahan tahun demi tahun dalam tahun hijrah kita.
1: Dan kalau kita lihat Datuk, tahun baru hijrah ni sebenarnya membawa 1000 makna, walaupun beberapa hari saja kan Datuk, 6 hari saja lagi. Mungkin semalam kita pernah buat ataupun pernah tersilap langkah. Namun hari ini masih ada ruang sebenarnya untuk kita berubah. Bukan kita tunggu awal Muharram saja. Sebenarnya kita tak boleh berubah. Kerana setiap perubahan tu yang baik itu bermula dengan satu tekad dan juga satu langkah ke hadapan. Jadi persoalannya Datuk, kita nak tahu juga berkenaan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Yeah. Impak dan juga kesan besar yang terhasil lah daripada peristiwa hijratul Rasul ni, bukan saja terhadap perkembangan Islam pada ketika itu, tapi kepada pembentukan masyarakat Datuk. Dalam Islam dan juga tamadun umat Islam sehingga ke hari ini.
2: Ya, yeah, terima kasih DJ Supia. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, walaupun dengan pelbagai cabaran tadi, membawa impak yang amat besar dalam perjuangan umat Islam. Sehinggalah kita pada hari ini. Termasuk juga kejayaan membentuk sebuah negara Islam yang berdaulat. Itu yang dikatakan Piagam Madinah. Dan penghijrahan ini merupakan titik tolak penyebaran Islam secara meluas. Daripada hijrah tadi, daripada kota Madinah, maka tersebarlah Islam secara luas dan juga merungkai masyarakat daripada belenggu jahiliah, daripada kesesatan kepada cahaya yang terang-benderang, kuda menyatukan umat manusia khususnya umat Islam melalui ikatan ukhuwah Islamiah yang kukuh. Golongan yang bergaduh, berkelahi di Madinah ratusan tahun, mereka berperang, mereka berbunuh-bunuhan. Dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersatu padu, mereka mengikat hubungan yang cukup baik. Dan hari ini sepatutnya kita mengambil manfaat daripada contoh yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW dan umat Islam pada masa itu. Kita lihat pembentukan negara Islam ni pentinglah, sebab pertamanya asas politik yang kukuh. Jadi dalam hijrah Nabi ni, dia mewujudkan rangka kerja sosial dan politik Islam yang menekankan keadilan dan kebajikan masyarakat. Ini kita kena tengok pada contoh. Walaupun negara pada masa itu Madinah dalam keadaan masyarakat yang majmuk, macam Malaysia lah. Ada orang bukan Islam, ada orang Melayu, pelbagai etnik, kaum, bangsa, warung kulit dan pegang agama. Tetapi di Madinah tadi, walaupun dengan kepelbagaian manusia, berbilang kaum, berbilang suku, kabilah, hanya mereka tunduk patuh di bawah suatu kuasa politik, iaitu kuasa Islam. Kerana apa? Kerana di sanalah wujudnya perlembagaan pertama yang bertulis, iaitu Piagam Madinah, yang menyatukan pelbagai kabilah dan agama dalam suasana aman dan damai. Ini yang kita kena contohi. Begitu juga penyatuan dan persaudaraan umat Islam, gulungan Muhajir Ansar yang saya sebut tadi, dapat disatukan walaupun mereka tu dah bergaduh ribuan tahun, ratusan tahun lah. Kita ni bergaduh sikit-sikit je, bergaduh warna, lain warna je, bergaduh pasal lain bendera. Tak seteruk zaman jahiliah, zaman di Madinah tadi. Tapi mereka boleh bersatu padu. Jadi kita kena ikut contoh bagaimana Nabi menyatukan umat pada masa itu. Di samping menghapuskan isu perkauman, masing-masing menghormati antara satu sama lain. Mana dengan hijrah Nabi SAW menamatkan tradisi perbalahan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ini juga berlaku pada zaman jahiliah. Di samping juga yang penting, ini bau cinta pasal ekonomi tadi kan. Dengan wujudnya hijrah dan pembentukan negara, maka dapat diperkasakan ekonomi dan sosial, iaitu dengan pusat perdagangan di Madinah tadi. Bagaimana berinteraksi melalui muamalah perniagaan antara orang-orang Yahudi dengan orang Islam secara adil. Dan yang paling penting juga yang mesti kita ikuti hari ini, bagaimana institusi masjid dapat digunakan untuk pusat komuniti. Sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat pentadbiran dan juga kestabilan, di samping dakwah Islam secara terbuka. Ini yang perlu kita ikut. Dan hasilnya ialah apabila syariat dan ajaran Islam tadi, syariat dan ajaran Islam tadi dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tanpa ancaman, tanpa ugutan, tanpa gangguan yang berterusan. Di samping juga dengan adanya sebuah negara yang berdaulat, negara yang orang kata berpegang pada tuntutan syariat, maka dapat membina kekuatan, ketenteraan dan membolehkan umat Islam mempertahankan kedaulatan dan maruah agama. Sebab itu saya mengajak di saya dan juga sidang hadirin sekalian, di mana saja kita kena mengambil ibrah pengajaran dari hijrah ini untuk direalisasikan dalam negara kita ni. Yang boleh hidup bersatu padu dan hormat menghormati antara satu sama lain. Elakkan perpecahan, elakkan perselisihan yang merugikan kita. Sebaliknya, ambil semangat mahal hijrah. Sebab tu kan dulu awal Muharram, sekarang tukar sambutan mahal hijrah. Maknanya mahal tu bersama. Bersama-sama kita menghayati roh kepada hijrah itu.
1: Masya-Allah.
2: Jadi tahniahlah kepada siapa yang boleh menghayati, merealisasikan pelasapah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah.
1: Masya-Allah. Itu dia. Dan hari inilah Datuk, kalau kita lihat kan, secara tak langsung kita melihat berlakulah perpecahan di kalangan umat Islam ni. Malah berlaku sikap dendam dan juga ketidakadilan sehingga merugikan umat Islam. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau kita lihat, itu baru di luar, belum lagi di semua platform media sosial. Kalau kita tengok pergaduhan itu. Itu pun sesama warna kulit tu. Mungkin ada perkongsiannya.
2: Terima kasih DJ Supiah. Ini macam podcast pula ya.
1: Podcast
2: Baik. Memang kita lihat kalau dalam media sosial, ada platform media sosial ini memang menakutkan. Kalau itu digambarkan dalam bentuk luaran, begitu dahsyat. Kita perlu hijrah.
1: Betul.
2: Kita perlu hijrah, merealisasikan apa yang berlaku di Madinah pada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang tertera dalam media sosial tadi tidak berlaku di luar lah. Walaupun setiap tulisan kita akan diperiksa, akan dihitung, akan ditanya. Kenapa itu tulis? Adakah itu ia memerlukan fitnah atau sebagainya? Ianya akan diberikan hukuman balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbalik kepada DJ Supiah tadi, perpecahan, sikap dendam, ketidakadilan yang melanda umat Islam hari ini, boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan melalui pendekatan menyeluruh yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, merangkumi kepimpinan yang berintegriti, pengukuhan ukhuwah dan pendidikan holistik. Ada jalan penyelesaian, bukan tidak ada. Jadi kita jangan risau, dalam Islam, umat Islam ni telah diberikan jalan penyelesaian. Kembalilah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langkah-langkah penyelesaian yang paling utama yang saya dapat tuliskan di sini, yang pertama ianya merangkumi penyatuan kepimpinan. Ulama dan umara, jadi pemimpin mesti bersatu demi masalah ummah serta mengenepikan kepentingan politik kepartaian yang sempit. Parti ni orang kata kecil ya. Tapi yang penting penyatuan ummah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keadilan sejagat. Pelaksanaan undang-undang dan pentadbiran yang telus tanpa pilih kasih bagi mengelakkan rasa tidak puas hati yang mencetuskan dendam. Ini kadang-kadang kita timbul masalah politik dendam. Dendam tak kesudahan. Dendam tujuh keturunan. Ini tak betul. Jadi, kita balik kepada soal keadilan. Sesiapa saja yang melanggar peraturan, melanggar undang-undang, perlu diadili dengan sebenar-benarnya. Di samping penyelesaian juga, ialah pendidikan akhlak, penerapan nilai-nilai ihsan, rahmah dan juga saling menghormati dalam sistem pendidikan bagi membendung sifat mazmumah, sifat yang keji, hasad dengki, dendam dan sebagainya. Di samping juga, Islam memberikan cara penyelesaian melalui dialog dan perpaduan. Jadi menggalakkan muzakarah, perbincangan ilmiah, sada harmoni bagi mencari titik persamaan dan meraihkan perbezaan cabang ataupun porok dalam Islam. Apapun dalam konteks mazhab misalnya, kita dah selesai dah. Pelbagai ulama, ulama-ulama yang besar telah berbincang. Selesai masalah yang perut-perut. Yang kita ini kadang masalah itu kecil sangat. Tapi oleh kerana dia disebabkan ada penyakit hati, maka ia tak akan selesai. Lantaran itu, strategi penyatuan ummah mesti dilaksanakan. Dan para ulama para pemimpin mesti duduk semeja, istilahnya menekankan peri pentingnya kesatuan sejati, dan mesti berpaksikan akidah, berpaksikan ilmu, bukan kepentingan politik dan ataupun sentimen kelompok masing-masing. Kita lihat bawa balik daripada haji kan. Haji tadi penyatuan ummah. Satu dunia pelbagai etnik, warna kulit, bahasa berhimpun dengan laungan yang sama. Laungan membesarkan Allah, Allahu Akbar. Patutnya umat Islam semakin kukuh, semakin kuat. Tetapi hari ini perpecahan masih berlaku. Namun bagaimanapun, kita mintalah ketika kita nak nyambut awal Muharram ni, kita bersatu padu. Kita meletakkan yang pertama, menjadi Islam dan tauhid sebagai asas mutlak. Kita tak boleh tolak. Apa terlagi kita orang Islam, orang Melayu, mesti meletakkan Islam tadi di hadapan. Bukan nafsu, bukan kepentingan diri, tak boleh. Dan kita mesti berpegang kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita ringkaskan masa begitu menceburi kita lah. Saya rujuklah dalam surah Ali Imran. Ini perintah Allah tentang penyatuan ummah, tentang persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan seterusnya lah sehingga la'allakum tahtadun. Yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekupuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Boleh rujuk pada surah Ali Imran ayat 103. Ini pentinglah. Dan yang penting juga peranan kita lah, kepimpinan. Di mana peringkat sekalipun lah, apatah lagi kalau peringkat yang tertinggi, mesti mendalami ilmu dengan sungguh-sungguh dalam konteks penyatuan ummah supaya Islam tadi diletakkan di hadapan. Bukan nafsu, bukan kepentingan. Kerana dengan cara itulah kita dapat menyatukan masyarakat kita, berasaskan pegangan yang kukuh. Kita boleh penyatuan melalui padang bola tapi tak lama, setakat tempo dia berapa minit? Sejam
1: lebih kurang,
2: lepas tu habis penyatuan melalui bola. Ini piala dunia kan?
1: Piala dunia.
2: Penyatuan melalui sukan pun boleh, tapi tak lama. Tetapi yang kekal sebagaimana yang sebut tadi, bersatu padulah kamu dengan tali Allah. Kalau kita dengan bola pun kita boleh bersatu padu, apa tali dengan agama? Patutnya kita kena pegang. Kalau dengan makan durian pun kita boleh bersatu padu, kenapa agama kita ketepikan? Sebab itulah, apapun perselisihan yang berlaku, jangan ketepikan agama. Kerana agama inilah yang membawa kita di akhirat. Agama inilah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Bola tak sampai ke akhirat, durian tak sampai ke akhirat, tapi dia akan bawa juga kalau durian tadi dimakan dengan cara yang tak betul. Durian curi. Bola pun akan bawa juga kalau berlaku perjudian bola. Dia akan sampai ke akhirat sebab dosa tadi. Namun yang saya nak kaitkan plus sepanjanglah, agama tadi mesti dia jadikan teras tunjang dalam kehidupan kita. Wallahu'alam.
1: Masya Allah, terima kasih Datuk. Itu saya suka dengar falsafah-falsafah satu-satu dah keluar. Mungkin untuk yang terakhir lah Datuk, seperti Datuk kata-kata tadi, masa sangat cemburu. Kita pun mencemburi masa sebenarnya. Sepatutnya kita kena kejar masa ya Datuk. Dan apa pun untuk yang terakhir lah Datuk, sebagai kesimpulan, mungkin boleh kongsikan sedikit hadis lah Datuk. Apa yang dimasukkan dengan hadis, hijrah sudah tidak ada tetapi jihad dan niat. Mungkin maksud mungkin Datuk boleh kongsikanlah maksud tersebut. Adakah hijrah ni sudah tidak lagi relevan dalam kehidupan kita umat Islam sekarang, ataupun adakah ia membawa pengertian yang lebih luas lagi Datuk, iaitu perubahan diri ke arah kebaikan ataupun di sebaliknya? Mungkin Datuk untuk kesimpulannya, Datuk.
2: Ya, terima kasih DJ Sophia, sidang penonton, sidang pengisian. Kita dah 363K dah.
1: Masya-Allah.
2: Terima kasih.
1: Dan juga hari ini ramai ya, Datuk.
2: Ya, ramai. Ha. Baik, memang Nabi menyebutkan la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah. Tidak ada hijrah selepas ini, selepas kota Mekah dibebaskan, dibuka, dimerdekakan daripada jahiliah. Tidak ada lagi hijrah pindah ke pindah tempat-tempat ni. Kecuali yang adalah jihad dan niat.
1: Yeah.
2: Maksudnya ialah kita kena jihad mempertahankan agama kita. Walaupun jihad, walaupun hijrah telah terhenti, umat Islam tetap dituntut berjihad menentang musuh yang menceroboh, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Apabila disuruh oleh pemerintah, jihad melawan nafsu. Dia merangkumi perjuangan mengawal nafsu kita. Sabar dalam ketaatan dan tabah menjauhi maksiat dalam kehidupan seharian. Jihad membangun ummah, usaha membangunkan ekonomi, pendidikan dan masyarakat Islam juga merupakan satu jihad dalam konteks moden pada ini. Jihad bukan saja perang. Kalau di Iran tu, dia mempertahankan jihad, mempertahankan negara dia. Tapi dalam konteks negara kita, tak ada perang, kita jihad memajukan ekonomi kita, memajukan pendidikan kita dan memajukan masyarakat kita supaya dia celik ilmu, supaya dia tidak ketinggalan. Kemudian niat ini penting, dia penentu setiap amalan kita. Innamal a'malu niat, semua niat. Sophia nak datang kaunti pun dah ada niat,
1: betul,
2: lillahi ta'ala. Dan pastinya amalan baik tadi akan diberikan gaji, pahala pun dapat, gaji pun dapat. Sebab itu apapun amalan kita, termasuk kita nak masuk tahun baru ni, kena niat, kena azam lah. Niat tu maknanya azam kita. Setiap amalan termasuk jihad tidak akan terima oleh Allah tanpa niat yang ikhlas semata-mata kerannya. Dan juga sudah tentulah bila niat, kita akan dapat pahala. Kalau kita duduk dekat masjid, duduk saja, dia tak akan dapat niat etikad, pahala etikad dapat, sebab dia tak ada niat.
1: Kena ada niat.
2: Membezakan niat ni, membezakan antara adat dan juga ibadah. Sebab tu kita jumpa saudara kita, kita niat merapatkan hubungan silaturahim, dapat pahala, dapat buah lagi, dapat oleh-oleh.
1: InsyaAllah.
2: Jadi saranan saya lah, sebagai penutup ini, ada orang nak datang pun, pengayatan hijrah ini menuntut umat Islam beralih daripada pemahaman fizikal kepada transformasi rohani, intelektual dan sosioekonomi. Kita tak beralih daripada Asahan ke Melaka, daripada Melaka ke Johor, Johor ke Kelantan, tak perlu hijrah itu. Perlu kepada perpindahan rohani kita, intelektual kita, pemikiran kita dan juga sosioekonomi kita. Ialah proses pembaruan diri yang berterusan untuk meningkatkan nilai-nilai yang baik, di samping meninggalkan nilai-nilai negatif kepada nilai yang positif. Dengan terlain, meninggalkan sifat mazmumah, sifat keji kepada sifat yang mahmudah, sifat yang terbaik. Meninggalkan sifat mazmumah seperti hasad, dengki dan fitnah. Dan juga perancangan dan strategi, mencontohi bagaimana strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah bukan sembrono, bukan tam kromo saja. Nabi berhijrah dengan strategi, menyusun, atur.
1: Sangat cantik.
2: Sangat cantik. Kerana itu dalam kita nak ngadbi tahun baru 1448, azam baru mesti ada. Dari baru mesti ada. Perancangan apa yang nak dibuat. Supaya setelah kita berazam, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena membanyakkan doa. Doa itu adalah senjata kita. Kita tidak ada kekuatan yang kukuh melainkan doa kita. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram atau persambutan Ma'al Hijrah 1448. Semoga kita membetulkan azam dan niat kita untuk menjadi insan yang bertakwa dan istiqamah dalam menghayati amalan-amalan Islam yang sumul dan juga lengkap, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang cukup bermanfaat dan juga penuh pengajaran pada petang ni. Dan kita doakan semoga segala ilmu lah yang dikongsikan mengenai hijrah satu tuntutan ini, insyaAllah dapat memberi kefahaman yang lebih jelas lagi kepada kita semua bahawa hijrah ni bukan sekadar peristiwa sejarah je, tapi juga satu tuntutan lah berterusan untuk kita perbaiki diri, meningkat lagi amal ibadat kita, dia juga membentuk akhlak yang lebih baik lagi, insyaAllah Datuk. Dan kita mengakhiri hari ini topik kita dan juga program kita secangkir bicara Datuk. Biar santai, janji sampai, dengan doa penutup. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara dari dosa dan bencana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam agama, kesihatan jasad, pertambahan ilmu dan keberkatan rezeki. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, peliharalah kami, sihatkanlah kami ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada kejahatan orang-orang yang jahat, serta daripada segala fitnah dan ujian, sama ada yang zahir maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan serta pimpinan yang benar dalam urusan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin amin rabbal alamin. Apa-apa, terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan Datuk. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, buat anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Nampak je dah sampai ke penghujung waktu SS Bersiaran untuk segmen Panorama Persona. Panorama 2 hingga 6 petang untuk hari ini, dan insyaAllah bersama dengan DJ Faz akan menemani anda untuk jam yang seterusnya. Dan jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan Pesona 10.2 Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai janji sampai, setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah pada petang ni dapat kita bersua suara bertemankan saya di sini, Watashi Wa Fazirades Haji Memashitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula 6 petang sehingga pukul 12.30 malam nanti tau. Untuk edisi hari ni, hari Khamis, ya, tanggal 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, semoga hari ni segala urusan kita berjalan dengan lancar, ya. Apa jua yang kita impikan tertunai, terkabul sudah. Alhamdulillah. Okey, waktu-waktu begini kan, 6.20 minit petang macam ni, mungkin ada yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, menghala ke rumah masing-masing, ataupun baru aja jemput isteri dengan anak-anak. Nak pergi mana? Nak pergi cari makan, makan malam kat luar. Alhamdulillah. Ya, semoga apa jua yang kita lakukan pada hari ni memberi satu kebahagiaan dan keceriaan buat keluarga masing-masing. Baiklah, untuk petang ini kita akan sema-sema santai ajalah kan. Fah pun nak berkongsi macam-macam ni, memandangkan ya demam Piala Dunia FIFA 2026 bakal tiba. Perlawanannya bakal bermula. Agak-agak pasukan mana yang akan berlawan ni? Ia akan bertemu dengan pasukan kegemaran anda ke? Nanti kan kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Hai, selamat petang semuanya. Juga buat DJ SS bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Rahimin Bani sebentar saja tadi kan. Baiklah, jom kita dengarkan daripada Francisca Peter. Ini dia, Oh Halala Tropika. Melaka FM mempesonakan.

Awak FM membesarkan daripada ST12 dengan lagu Puteri Iklan membawa kita ke 6.30 minit petang pada waktu ni. Baik, nak berkongsi sedikit sebelum kita nak dengarkan siaran ulangan Permata Hati pada petang ini mengenai demam Piala Dunia FIFA 2026 yang mana pada pagi ini, ya, pagi nanti hari Jumaat tanggal 12 Jun 2026 kita bakal menyaksikan pertembungan untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026 antara negara Mexico dan juga South Afrika. Seterusnya, perlawanan tersebut iaitu pada pukul 3 pagi manakala Korea Republic akan bertemu dengan Czech Republic iaitu pada pukul 10 pagi hari Jumaat tanggal 12 Jun. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak, anda boleh bersiap sedia untuk menyaksikan perlawanan terawal untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, sebentar lagi kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami yang mana Permata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Maka orang yang membaca Al-Quran termasuklah diri kita. Walaupun kita bukan seorang hufaz, kita bukan seorang yang menghafal Al-Quran daripada awal hingga akhir. Tidak. Maka kita juga termasuk bagi kalangan orang-orang yang membacanya. Maka ada sesuatu waktu, ada tikanya perlu kita banyakkan baca pada waktu-waktu yang tertentu, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Maka apa kata Imam An-Nawawi? Penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Kalaulah kita sebagai pembaca Al-Quran bukan penghafaz, hendaklah juga baca pada waktu-waktu sekian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, apatah lagi bagi penghafaz Al-Quran. Mungkin anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang kita hantar supaya mereka dididik, dibentuk dengan Al-Quran, yang dihantar ke madrasah, yang dihantar ke pondok-pondok untuk ia menghidupkan Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Maka di sini Imam An-Nawawi meletakkannya supaya banyakkan Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran pada waktu waktu malam. Maka di sini kita akan lihat muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang mana penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian. Maka kita berikan pesan kepada anak-anak kita, termasuklah diri kita, tidak terlepas. Khususkan waktu diri kita dengan Al-Quran seperti mana yang disarankan oleh para ulama, iaitu Imam An-Nawawi. Banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Maka kita akan lihat satu persatu. Kata Imam Nawawi, para penghafaz mesti ataupun hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Maksudnya apa? Buat orang yang menghafaz Al-Quran, mesti berikan masanya lebih pada waktu malam untuk dibacakan Al-Quran. Dan juga bagi para penghafaz Al-Quran, bukan hanya senya banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam, hendaklah ia menghidupkan malam, iaitu dengan mendirikan salat-salat malam. Maka bagi penghafaz Al-Quran ada dua saranan yang perlu disahut. Begitu juga bagi diri kita, orang yang membacanya perlu juga mengamalkannya, supaya apa, kita termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi meletakkan di dalam tajuk ini dengan disulamkan dengan ayat Al-Quran sebagai penegasan, sebagai peringatan buat penghafaz Al-Quran dan juga para pembacanya. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-113 serta ayat 114. Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Itu ayat 113. Diteruskan dengan ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Sadaqallahul azim. Maka ayat 113, 114 diambil, diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebagai penekanan, yang mana ada kalimah ana al-lail yatlu ayatillahi ana al-lail. Maka siapa golongan tersebut? Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan juga para pendengar, yang mana kalau kita faham maksudnya dalam ayat 113, min ahlil kitab, daripada kalangan ahli-ahli kitab, siapa ahli kitab ini, yaitu Yahudi dan Nasara. Ayat permulaannya daripada ayat 113 dalam kitab Al-Tibyan ini mengambil potongan ayat tersebut. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat 113 surah Ali Imran, laisu sawa ammin ahli kitab. Di antara mereka ini bukan semuanya, laisu sawa am, ada di antara mereka, bukan semua ahli kitab. Maksudnya apa? Ada di kalangan mereka minoriti yang mengeluarkan diri mereka daripada golongan majoriti. Itu yang Allah nak sampaikan kepada diri kita, nak fahamkan. Antara ahli kitab itu terdapat golongan yang tetap berpegang teguh kepada, iaitu dengan agama Allah. Maka kita faham Yahudi dan Nasrani ini golongan yang sentiasa menentang para anbiya, yang memberikan kepayahan, cuba memberikan dakwah-dakwah Nabi ini sentiasa akan diberikan kepayahan. Maka Allah datangkan ayat Ali Imran ini supaya apa? Kita sendiri faham apa di antara golongan mereka ini yang minoriti, yang tetap kepada agama Allah. Itu dengan ayat min ahlil kitab bi ummatun qa'imah yatlu ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Mana di antara golongan mereka ini ada yang keluar daripada puak majoriti ini yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Qa'imatun yatlu ayatillah. Dia berpegang teguh kepada agama Allah, iaitu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham di dalam sejarah. Ni cerita tentang sejarah sikit sebagai untuk memahami ayat Al-Quran, sebagai penekanan Imam An-Nawawi pada ayat 113. Yang mana ahli kitab ini yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Al-Quran, maka mereka qa'imah. Mereka berpegang teguh kepada ayatillah, iaitu mereka dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab apa? Dakwah Nabi terbagi kepada dua. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ayat ini menceritakan tentang ahli kitab. Maka 10 tahun mereka mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 10 tahun itulah ada golongan yang menentang, ada golongan yang ittiba'un Nabi, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabullah. Maka inilah golongan yang minoriti yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Dan bukan hanya senya ia membaca Al-Quran pada waktu malam, tetapi ia juga termasuk golongan yang wahum yasjudun, iaitu mereka mendirikan salat, iaitu mereka memperbanyakkan salat, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, 10 tahun hidup dengan dakwah Nabi, mereka tetap beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh kata, mereka adalah golongan yang mu'allaf, yang bukan Islam tetapi menerima Islam yang dibawa oleh Nabi dalam tempoh 10 tahun untuk menghidupkan agama, membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ana al-lail wahum yasjudun. Mereka menghidupkan Al-Quran dengan membacanya serta mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Nawawi mengatakan ana al-lail. Sebenarnya kita pernah mendengar, sebenarnya kita pernah membaca kalimah ana al-lail. Kadang-kadang kita tak perasan. Agak-agak bilakah waktu, bilakah ayat yang kita sebut ana al-lail ni? Kalau perasanlah ibu ayah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat. Perkataan ana al-lail ini, bila kita baca selain daripada ayat 113 ini. Kalau perasanlah, bila kita baca, iaitu doa selepas kita khatam Al-Quran. Ha, ini nak cerita tentang malam. Ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi daripada surah Ali Imran ayat 113, ana al-lail. Mereka yatslu ayatillah, mereka membaca ayat Al-Quran ini pada waktu malam. Ha, tanya diri kita, bila kita baca ayat ana al-lail, iaitu doa pada khatam Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ha, kita minta kepada Allah, jadikanlah ia, ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Ha, Allahumma hamna bil Quran waj'alna jadikanlah ia imam, pemandu, pemimpin, jadikanlah ia cahaya, jadikanlah ia petunjuk, dan juga jadikan ia rahmah. Dan berikanlah kami peringatan, ingatkanlah kami apa yang kami telah dilupakan. Wazikna ala nusia. Dan juga kita minta kepada Allah, wa'alimna, ajarkanlah kami apa yang kami tidak mengetahui. Wajahilna alaina. Apa kita minta? Warzukna tilawatahu, rezekikanlah kami untuk kami membacanya, iaitu Al-Quran. Pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Mereka ini adalah yang membaca Al-Quran pada waktu malam dan juga mendirikan qiyam. Maka para penghafaz Al-Quran, pembaca Al-Quran, hidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran dan juga hidupkan malamnya dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang-orang terdahulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan juga mereka ini beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan perkara yang ma'ruf, dan juga mencegahkan diri mereka daripada perkara-perkara mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka meletakkan diri mereka dalam menyegerakan melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka Allah telah menjadikan mereka spesifik. Mereka ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah, wa ulaika minas salihin. Mereka ini adalah golongan yang saleh. Maka nak dapat pujian daripada Allah, nak mendapat title daripada Allah, iaitu golongan-golongan yang saleh, kita nak meletakkan diri kita iaitu orang yang saleh. Jadilah diri kita orang yang beriman kepada Allah. Jadikanlah diri kita yang beriman kepada hari akhirat. Jadikanlah diri kita orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Barulah kita mendapat title wa ulaika minas salihin. Tak, bukan begitu saja lagi. Jadikanlah juga diri kita orang yang membaca, qa'imatun, yang menegakkan, yatslu ayatillah analail wahum yasjudun. Maka barulah kita akan menjadikan diri kita adalah golongan orang-orang yang mendapat title salihin. Maka bagaimana mendapat? Bacalah Al-Quran pada waktu malamnya. Hidupkanlah malam dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Daripada Kumpulan Satira dengan lagu Kau Masih Ku Cinta, sebuah lagu yang dipopularkan pada tahun 1989 ya, menerusi album Surat dari Hiroshima. Baiklah, membawa kita ke 6.56 ni petang pada waktu ini. Selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Kalau dengar suara ini, bertemankan saya lah, Watashi wa Fazira Des, ya, yang akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik, dalam perjalanan pulang ke rumah, berhati-hati dengan pemanduan anda, ya, semoga selamat sampai. Juga ada yang sedang memandu ketika ini, nak ke mana? Nak ke surau, nak ke masjid berdekatan kan? Oh, hari ni Khamis malam Jumaat, pastinya ada macam-macam aktiviti selain daripada bacaan Yasin di surau ataupun masjid perumahan anda. Apapun, kita doakan semoga ya, apa jua yang kita lakukan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, saya nak berkongsi kata-kata untuk kita renungkan bersama pada petang ini. Ada satu pesanan untuk diri. Saudara, cinta yang paling indah bukan hanya pada manusia, tetapi cinta yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Seperti bait dalam lagu yang akan disiarkan sebentar lagi, kasih yang sebenar adalah kasih yang saling mengingatkan kepada kebaikan, sabar dalam ujian, dan setia dalam doa. Dan petang ini, marilah bersama-sama kita bermuhasabah diri ya. Adakah kita sudah menjadi insan yang membawa ketenangan kepada orang di sekeliling dan mendekatkan diri kepada Tuhan? Kerana sebaik-baik hubungan bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga yang diimpikan bertemu kembali di syurga. Baik, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Bidadari Syurgamu. Like FM mempesanakan.

0: Anda, Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam kehidupan, umur adalah sesuatu yang sangat bernilai ataupun sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh kerana umur ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu cepat ataupun begitu pendek, dan Nabi SAW menyebutkan nisbah umur ni ialah di antara azan dan iqamah, iaitu terlalu pendek sangatlah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan a'maru ummati sitin ila sab'in, umur umat aku ialah antara 60 ke 70 tahun. Jadi dengan sebab itu, orang yang telah menjangkau umur 60 tahun ke atas, dia telah banyak diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dalam usia begitu, jiwanya perlu berubah. Orang dah umur 60 tahun ni, dia kenalah melakukan perubahan dalam kehidupan, tak utamanya dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembawaan dan cara hidup sudah semakin matang dan berwibawa. Dia tak boleh lagi bersikap seperti keanak-anakan, nak hidup macam cara orang muda kan, jiwa muda, dia tak boleh lagi dah. Sebaiknya di usia umur 60 ni dipenuhkan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa untuk kita reka dengan kelalaian dan sebagainya. Jadi orang umur 60 ni selayaknya mereka ni lebih banyak memperbanyakkan zikir, membanyakkan taubat, membaca Quran dan mengingati mati dan seumpamanya. Dengan cara itulah, mungkin dengan kelalaian kita pada waktu muda, dengan kesempatan yang sedikit sebelum kita ni kembali kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hidup, perjalanan hidup yang tinggal saki-baki ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah SWT. Renung dan fikir-fikirkan supaya kita tidak rugi dan tidak terlambat apabila kita kembali kepada Allah SWT. Wallahu a'lam.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Pagi FM mempersembahkan 7:54 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz yang akan menemani anda lah dalam santai relax pada malam ni sehingga pukul 12:30 malam nanti. Baiklah saudara, selepas ni kita akan layan The Music tanpa henti selama 1 jam bermula pukul 8 hingga 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8:35 minit malam. Selepas itu, pukul 9, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami, tentunya di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Allah Taala telah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau nak melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan pada esoknya, maka hendaklah

tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Cepat. Melaka FM, 18 jam sehari. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan alhamdulillah, semalam saya kongsikan tentang berkaitan tajuk yang tengah hot, iaitu bully fizikal. Dan ramai yang hari ini PM saya, "Ustaz, kalau boleh kita cerita juga bully mental ni Ustaz, sebab ramai dah anak-anak, terutamanya masyarakat kita hari ini, tak sedar tentang kehadiran bully mental ni. Sebab ramai yang hanya faham adanya bully fizikal. Dia pukul, dia tibai, dia bantai, kan? Tapi bila ada orang ramai PM saya nak cerita pasal bully mental ni, maka hari ini dan esok saya nak cerita pasal bully mental. Pertama tuan-tuan, apa itu bully mental? Bully mental ni dia merujuk kepada perbuatan yang menyakiti emosi. Bukan kadar emosi tuan-tuan dan puan-puan, termasuk fikiran atau harga diri seseorang secara berulang-ulang kali, melalui

di skrin-skrin telefon anak-anak kita. Jadi sebab itu saya kata ia sangat-sangat berbahaya tuan dan puan. Apa contoh bentuk buli mental tuan dan puan? Pertama, melalui kata-kata yang menjatuhkan. Contoh, hina, ejek, kritik yang kadang-kadang datangnya sampai body shaming. Betul kan?

terutamanya di social media kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau kita tengok, ya Allah, hai, kadang-kadang saya macam geram je. Yang kedua, pengasingan sosial. Tidak membenarkan seseorang menyertai aktiviti atau berkumpulan. Contoh, ada kasta-kasta tertentu. Orang kaya dengan orang kaya. Ha, orang miskin dengan orang miskin. Contoh, oh, geng A dengan geng A je. Geng B, geng B. Itu juga salah satu bentuk bully mental, tuan-tuan. Yang ketiga, manipulasi emosi. Contoh, memberi ugutan halus atau membuat rasa bersalah secara berlebih-lebihan. Contoh, katakanlah berlaku pergaduhan, A bergaduh dengan B, tapi yang disalahkan adalah C. Ha, kan? C tak tahu apa-apa, tapi disebabkan hari ini membuat rasa bersalah secara berlebihan, maka emosi seorang itu mula rasa tertekan. Yang keempat, penyebaran fitnah atau aib. Ini lagi banyak, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang menyebarkan cerita tak benar sampai boleh menjatuhkan reputasi seseorang. Naratif-naratif yang hari ini negatif yang berlebihan. Dan akhir sekali,

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Black FM mempersembahkan. Hai, selamat malam dan juga salam sejahtera. 9.16 menit malam pada waktu ni. Hai, terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian di RTM Klik. Macam mana? Dah bersedia ke belum? Bersedia apa tu, Faz? Pagi nanti akan bermulanya perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026, ya? Yang mana bakal menyaksikan pasukan ataupun Mexico akan menentang Afrika Selatan. Dijangkakan ya pada pukul 3 pagi. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan pembukaan ini. Anda boleh tonton di TV 1, okay, TV 2 ataupun menerusi saluran sukan RTM. Kalau nak tonton di mana-mana, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Bukan saja di rumah. Kalau anda sedang berada di kedai, dalam kereta. Tapi dalam kereta pastikan, kereta tu kena berhentilah dulu kan, barulah menonton, ya. Kalau tengah bawa kereta pun boleh juga dengar-dengar wajar. Tapi berhati-hatilah, tumpukan pemanduan anda, ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Apapun, untuk malam ni kita nak layan senada duet dulu, baru tengok bola pagi, ya. Pukul 9.30 minit malam, anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu macam biasa, boleh hantar terus dekat nombor Wasabi kami 01086-1023. Juga terima kasih untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini, yang menemani Dak Faz kan, dari pukul 8.30 minit malam tadi, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam tau. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan. Ini dia lagu Bintang yang dinyanyikan semula oleh mereka. Lagu FM mempesonakan.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

Senada duet, melodi hati satukan jiwa. Bila dua suara bersatu, maka lahirlah sebuah melodi yang lebih indah. Begitulah juga dalam kehidupan. Saling melengkapi, menjadikan perjalanan lebih bermakna. Baiklah saudara, 9.30 minit malam pada waktu ini. Seperti biasa, hari Khamis malam Jumaat, anda bersama dengan saya DJ Fuaz dalam rancangan Senada Duet, yang pastinya kita akan keudarakan lagu-lagu pilihan anda. Ya, macam mana nak minta lagu tu DJ Fuaz? Macam tak biasa pula kan? Hantarkan saja dekat nombor WhatsApp kami 010-806-1023 kerana Fuaz akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang penting lagu duet. Jangan ada yang minta lagu solo pula kan. Takut menangis dekat bujuk katil pula nanti. Sebab apa DJ Fuaz tak tunaikan lagu permintaan saya? Nak buat macam mana? Tak memenuhi kriteria untuk segmen malam ini. Baiklah, untuk lagu yang pertama, lagu pilihan daripada Nur Naziha. Katanya nak dengar lagu Kira dan juga Mark Adam, Senyum Lagi. Sebab apa? Ada kata-kata yang dititipkan tau. Kadang-kadang DJ Fuaz, hidup ni tak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada hari yang dipenuhi dengan ujian. Ada waktu yang membuatkan hati terasa lelah. Namun, saya percaya setiap kesedihan tidak akan kekal selamanya. Saya akan terus kuat, terus melangkah dan tak lupa untuk tersenyum. Jadi marilah kita layan lagu permintaannya, Senyum Lagi. Senyum sampai ke telinga Senada Duet.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Tahun Cinta daripada nyanyian Tasha Mansyaha dan juga Syed Syamim baru saja menghiburkan anda. Lagu permintaan daripada Syazrin, katanya lagu ni nak tujukan buat suami tercinta dengan ucapan selamat hari ulang tahun yang ke-30. Semoga diberkati usiamu. Mami sayang Daddy. Alah sweet-sweetnya. Baiklah saudara, terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Antaranya kita ada Encik Syarizan, katanya malam ni ataupun bermula pada pagi ni demam bola, makan bola. Tapi jangan sampai tertidur tengok bola tau. Ha, ya tak ya juga kan. Takut-takut bola tengok kita. Macam itulah kata-kata daripada mak-mak kita eh. Kau ni tengok TV ke TV tengok kau? Rupanya terlelap. Alahai, macam-macam tau. Okey, dapat juga nak maklumkan yang mana Badan Sukarelawan Al-Taqwa dan juga Majlis Agama Islam Melaka menganjurkan program Pasar Percuma yang mana ada agihan pakaian dan juga barangan percuma sempena dengan jualan Rahmah Madani Don Pantai Pantai Kundo yang akan diadakan pada 13 Jun 2026 hari Sabtu bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari di mana di tapak Pasar Malam Pantai Puteri. Jadi kepada mereka yang berdekatan ya dengan Pantai Puteri, boleh datang beramai-ramai untuk sama-sama kita memeriahkan jualan Rahmah Madani Don Pantai Kundo. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Mak Usu Raja Alias. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Francisca Peter dengan lagu Ku Miliki Bayangmu. Lagu ni nak tujukan untuk Cik Ramli Bertamhulu, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Ram, Kak Nani, Mak Lumahawa, Cik Mah Melima dan juga Mak Jah Bukit Rambai dengan ucapan selamat malam. Moga sihat selalu. Marilah kita layan. Senada duet Melaka FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Mega FM.

Itu dia nyanyian daripada Datuk Nash bersama dengan Jad Ali dengan lagu Pada Syurga Di Wajahmu. Lagu permintaan daripada Cik Din untuk isteri tercinta Kak Zaya dengan ucapan salam sayang untukmu. Amboi. Nampak gayanya malam ni ramai yang tujuh lagu buat pasangan masing-masing kan. Seronoknya. Macam itulah kita tujuh-tujuh lagu. Semoga yang menerima lagu itu akan rasa lebih bahagia dan ceria. Apa salahnya buat orang lain ceria? Apa salahnya buat orang lain bahagia kan? Kita pun akan turut bergembira. Baiklah, 9.54 minit malam pada waktu ni. Baik saudara, nampak gayanya malam ni ha? Ada yang minta lagu World Cup tahun 2022, iaitu Cik Farizek ya. Katanya DJ Faz, lagu ni best sangat. Lagu Dreamers, nyanyian daripada Jungkook ya, dan juga Fahad Al-Kubaishi, sempena dengan Demam Piala Dunia. Bila cerita tentang Piala Dunia ni, Fah nak berkongsi jugalah dengan anda semua ya. Antara pemain hebat ya, ataupun bintang bola sepak dunia yang membuat penampilan terakhir pada edisi Piala Dunia 2026 ini. Anda tahu tak siapa? Kalau saya bagi tahu ni, mesti tahu ni anda akan menyokong pasukan daripada negara mereka. Kan? Tapi kejap lagi lah akan kongsikan dengan anda. Apa kata kita layan dulu lagu Dreamers ini. Hai, sentuh anda dalam Senada Duet. Like FM.

0: Air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap

Yang laka FM Abu Sana kan sebentar tadi dengan lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, Jangan Adik Angan-Angan. Lagu pilihan daripada Cik Jimmy Madin ya. Semoga terhibur dengan lagu Permintaan, sebuah lagu klasik yang mana membawa kita ke 10.04 minit malam pada waktu ni. Baiklah. Kalau tadi Fadah kata, Fadah maklumkan, Fadah nak berkongsi dengan anda mengenai pemain bola ataupun bintang bola sepak yang akan membuat penampilan terakhir bagi perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, siapa tahu angkat tangan. Ramailah dah tahu. Saya nampak ramai yang angkat tangan tau. Sebab saya pasti pendengar-pendengar Melaka FM ni kebanyakannya adalah peminat bola sepak. Okey, antara pemain ataupun bintang bola sepak yang akan membuat penampilan terakhir bagi perlawanan Piala Dunia pada tahun ini, iaitu Lionel Messi dari Argentina, ya, yang mana beliau memimpin skuad juara bertahan sebagai kapten pasukan. Okey, seterusnya Neymar dari Brazil, beliau kembali beraksi untuk Brazil dalam kempen yang dijangka menjadi penampilan terakhirnya. Kembali beraksi tau. Okey, seterusnya Luka Modric dari Croatia, beliau merupakan kapten dan juga general tengah yang terus menjadi nadi pasukan Croatia. Selain daripada itu, Manuel Neuer dari Jerman, beliau menjadi antara penjaga gol paling berpengalaman pada kejohanan kali ini. Dan yang terakhir, angkat tangan. Ya, saya tahu ramai peminat beliau, iaitu Cristiano Ronaldo dari Portugal. Beliau meneruskan legasi memecah rekod di pentas terbesar dunia. Jadi CR7 pun akan membuat penampilan terakhir bagi kejohanan Piala Dunia pada tahun ini. Jadi agak-agaknya pasukan mana yang menjadi pilihan anda menjadi juara perlawanan Piala Dunia 2026 ni? Kita tunggu sebab perlawanan pembukaannya pun akan bermula pada pagi ini tau. Yang mana kita boleh saksikan Mexico akan bertemu dengan Afrika Selatan bagi kumpulan A. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan dalam senada duet pada malam ni. Permintaan daripada Ain katanya, selamat malam DJ Faz, selamat malam kembali. Nak layan Tajul dan juga Wani Hasrita dengan lagu Di Sana Cinta di sini rindu. Senada duet Melaka FM mempesonakan.

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga Maui dengan lagu terharu, lagu pilihan daripada Muhammad Hafiz. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Demam bola, katanya tak sabar nak tengok perlawanan pagi ni. Semoga ada sinar untuk Korea Selatan. Wah, peminat Korea Selatan juga Cik Hafiz eh. Baiklah, untuk lagu itu tadi, lagu yang bertajuk terharu. Ada kalanya perasaan yang paling ikhlas sukar diungkapkan dengan kata-kata. Bila hati dipenuhi dengan rasa syukur, kasih dan juga penghargaan, yang tinggal hanyalah rasa terharu. Jadi buat yang sedang mengenang insan tersayangnya ataupun menghargai setiap pengorbanan yang pernah diberikan, kita boleh hayati betul-betul lagu terharu itu tadi. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu permintaan daripada Ari. Katanya malam ni nak dengar lagu Shanti dan juga Marcel dengan lagu Hanya Memuji. Untuk semua pendengar setia, Senada Duet, Melaka FM.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Magafet.

0: lakukan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram. Sambil anda layan

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesan.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan melewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Inpyari baaton mein anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segala-gala yang ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Edi alias Mat Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta reruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Jelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya. Berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini, Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara, kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua negara untuk memulihkan kerjasama bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang tiba anjala, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang yang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, kita jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piceh. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Dato' Sri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut memperbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Like FM, apa sana kan daripada Diana Faiza bersama dengan Malik dengan lagunya Pejamkan Mata dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Lagu, tajuk lagu saja Pejamkan Mata. Tapi anda yang sedang mendengar, jangan lelap dulu sebab apa, Faiz akan menemani anda sampai pukul 12 tengah malam tau. Khas untuk lagu-lagu duet sahaja dalam segmen senada duet ni. Baiklah Faiz, nak maklumkan mengenai pasar percuma. Kalau tadi untuk Don Pantai Kundo, ini pula adalah jualan Rahmah Madani Don Kuala Linggi yang akan diadakan pada hari Ahad nanti tau. Masih yang sama, 8.30 pagi hingga pukul 12.30 hari, bertempat di tapak parkir hadapan Mr. DIY Kuala Linggi. Jadi kalau anda ya nak dapatkan agihan pakaian dan juga barangan percuma, datanglah beramai-ramai, sama-sama kita memeriahkan lagi jualan Rahmah Madani ini. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu duet kan. Untuk tempoh sehingga pukul 11.30 malam ni, kita akan dengarkan duet rap. Kalau tadi Malik dan juga Diana Nur Faiza, kali ini kita ada daripada Gwen Stefani dan juga Akon. Ini dia The Sweet Escape untuk anda, senada duet.

0: kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka

Daripada Ziza Razak dan juga Kakak Azraf baru saja menghiburkan anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara, dengar lagu Infinity Cinta tadi tu kan? Mulalah kita nak bermadah pujangga. Ha, ni dengar ya. Cinta yang sebenar bukanlah diukur pada berapa lama bersama, tetapi sejauh mana kita tetap memilih orang yang sama walaupun diuji pelbagai cabaran tau. Selagi ada kepercayaan, kasih itu akan terus hidup tanpa penghujungnya, umpama infinity. Ah, gitu. Jadi lahirlah lagu Infinity Cinta yang dinyanyikan oleh Ziza Razak dan juga Kakak Azraf itu tadi. Baiklah, kita nak dengar lagi ni lagu pilihan daripada Cik Syarizan dari Pantai Putri. Malam ni nak dengar Hatiku Kekal Padamu daripada Musmi dan juga Victor Lee dengan ucapan semoga sayap-sayap Melaka FM sihat hendaknya terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan oleh DJ Faz. Manusia tiada kuasa, yang berkuasa hanya Allah. Terima kasih banyak-banyak ya. Marilah kita layan lagu pilihan Abang Desil. Ini dia, Hatiku Kekal Padamu. Senada duet.

0: usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

Sebuah lagu nyanyian daripada Siti Nordiana dan juga kumpulan Skoin dengan lagu Pulang Kasih, Pulanglah Sayang. Pilihan daripada Kak Zara dari Semenyih. Lagu ni khas untuk semua pendengar dan juga sayap-sayap Melaka FM. Banyak ada sedikit informasi ya kepada anda yang bakal ataupun ingin melalui jalan Air Molek menuju ke Tehil. Untuk makluman, jalan tu agak sesak ya, disebabkan oleh pembaikan jalan letak tar yang baru. Ini maklumat yang dikongsikan oleh Abang Z kita juga melalui jalan tersebut. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan ya, dan tak boleh nak elak dah, memang akan lalulah jalan itu. Ada yang tertanya-tanya, apa pasal lah kereta ni slow aja, kenapa ada dekat depan tu? Ada pembaikan jalan. Jadi berhati-hati semua. Banyakkan bersabar ya, jangan marah-marah. Kalau marah-marah nanti kita risau. Nanti cepat tua. Aja lagu tu. Marilah kita layan lagu ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Hello Saini dan juga Nadira Zaini. Lagu Peluk untuk anda. Senada duet.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: Indepyari patome anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Hey, Olaga FM, apa sanakan daripada Nuha Bahrain dan juga Naufal Azrin dengan lagu Casablanca. Baru saja menghiburkan anda. Tuk tak, tuk tak, tuk tak. Sekejap aja kan masa tu berlalu. Tengok jam tu ha, dah pukul 11.54 minit malam, saudara. Jadi nampaknya rancangan Senada Duet pada malam ini bakal melabuhkan tirainya. Fah nak ucapkan terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami mendengarkan dari pukul 6 pagi tadi ya sehingga pukul 12.30 malam ini. Alhamdulillah, Fah doakan mudah-mudahan ya segala urusan dan juga impian kita berjalan dengan lancar ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Fah juga nak maklumkan kepada anda, jangan lupa untuk esok sama-sama dengarkan program Wakil Rakyat untuk Rakyat bersama dengan Adun Teluk Mas, iaitu Yang Berhormat Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman, Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya, pada pukul 8.30 minit pagi, Kota Melaka, Kampung Kita Demi Teluk Mas. Baik, alright, seterusnya. Dan malam ni jangan lupa sama-sama kita saksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 yang mana menyaksikan ya perlawanan antara Mexico dan juga Afrika Selatan pada pukul 3 pagi. Anda boleh menonton menerusi saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga RTM Klik. Dan pukul 10 pagi esok pula, perlawanan antara Korea dan juga Czech Republic juga menerusi saluran yang sama pada pukul 10 pagi. Jadi jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM ya. Abang Zack, Kak Zara, Ari, Khairul Anwar, Abang Desil, Ija, Kak Hasina, Alif Rahim, Arik, ada ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Saudara, kata-kata renungan untuk kita bersama pada malam ini, sedikit muhasabahlah sebelum kita melabuhkan tirai kan. Mungkin ada kata-kata yang terlepas, janji yang belum tertunai ataupun hati yang tanpa sedar telah kita lukai. Dan jika hari ini belum menjadi hari yang sempurna, masih ada ruang untuk kita memperbaiki diri pada hari esok. Jadi semoga segala yang baik menjadi bekalan pahala dan segala yang kurang baik menjadi pengajaran yang mendewasakan. Rehatlah dengan hati yang tenang dan serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam, jaga diri dan semoga esok hadir dengan 1000 rahmat dan juga harapan yang baharu. Lagu penutup untuk malam ni daripada Melly Goslin dan juga Anto Hood. Ini dia Butterfly. Assalamualaikum jamaah, bye bye.

0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, satu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama pada Rosie Nasional Gembrong Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game rohan tu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Rohan tu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

0: bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baru yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulung segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Burung Hantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng Burung Hantu ni dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, Assalamualaikum para pendengar Nasional Game Burung Hantu. Selamat bertugas Reza untuk segmen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng Burung Hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nodiana Nodin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng Burung Hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur didengar lagu-lagu terbaik. Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Lincang Pening, apa khabar semuanya? Ada dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat Siti Nasional FM, seantero Malaya semuanya, semoga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya ya, yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: Pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengulus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Bila klinik hospital yang berdekatan, lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai kita. Sehingga 6 pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Seri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini, ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya, berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng Burung Hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

Latihan Rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohandu bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Sejak baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda, seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohandu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City . Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohantu yang baru saja check-in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh Hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Baramli kita dari Sibu, Sarawak, Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Nida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua geng burung hantu. Kakak burung hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu . Buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya? Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, bila kita dah puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya . Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, masih terus menghiburkan kita awal pagi ini, menerusi National FM, untuk National Gang Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Buruh Hantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembayan lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, ya. Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah, ya, untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya, ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, ya. Inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir. Macam saya, lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya. Tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, dan ada yang mula boleh awal. Kalau birthday awal, dapatlah buat lesen awal, ya. Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, ya. Nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pastinya lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM

Dengar dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menyanyikan lagi awal pagi ini untuk edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsa. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Sama bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Siaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif, Masna Lusu. Assalamualaikum semua Geng Burung Hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semua kita semua kekal ceria selalu. On jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Di Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Burung Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di

9.49 minit pagi. Lepas malam, sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu, bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara maupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiaran langsung di Mexico City ataupun slangnya Mexico, sebutannya ya.
Juga boleh tonton dan saksikan melalui saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun melalui Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak mula ketika ini Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saja, terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan

15 minit pagi waktu ini. Salam tajuk, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zulhakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الله سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 12 Jun 2026, hari Jumaat bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Tentunya satu-satunya frekuensi kami iaitu 102.3. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid DJ Lai akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Dan pastinya pelbagai pengisian kita akan bawakan bersama dengan anda hari ini, hari Jumaat. Okey, dan juga disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.49 minit pagi tadi. Dan juga sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Al-Anfal ayat 1 hingga 16. Dan 6.30 minit pagi rancangan Permata Hati yang bertajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Saludin. Dan juga untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Bully Mental siri yang kedua. Dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan juga hari ini 8.30 minit pagi untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat, kita akan bersama dengan yang berhormat Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman, Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Adun Teluk Mas. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Pastinya mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Selamat Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Rock FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil anfal.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu. Serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, jika betul kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman. Dan kepada Tuhan, mereka jualah mereka berserah.
1: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka.

Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga.

Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran, maka Tuhanmu wahai Muhammad mengeluarkanmu dari rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran juga. Sedang sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berjuang.

bantahmu tentang kebenaran berjihad setelah nyata kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebabnya.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan, menjadi untuk kamu menghadapinya, sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan, bukan angkatan perang yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya. Padahal, Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar agama Islam dengan kalimah-kalimahnya dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruhnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah, kufur dan syirik, sekalipun golongan kafir musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1,000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut.

Bukan bantuan malaikat itu, melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman dari Allah untuk menghapuskan kecemasan kamu. Dan ingatlah, ketika ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan.

0: آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat yang membantu ketika perang Badar, sesungguhnya aku bersama kamu dengan memberi pertolongan, maka tetapkanlah hati orang yang beriman. Aku akan campakkan perasaan gerun di dalam hati orang kafir, oleh itu penggallah leher mereka serta potonglah setiap sendi kaki dan tangan mereka.

0: Perintah yang demikian ialah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya.
1: Zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin azaban nar.
0: Itulah azab dunia, maka rasalah dia, hai orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir disediakan bagi azab neraka di akhirat.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling undur dari menentang mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Kalau kita lihat awal-awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan seruan ataupun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tapi selepas itu bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan teguran dan juga memberikan pedoman pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, maka ada tugas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya dapat satu wahyu, diteruskan lagi dengan wahyu untuk memberikan teguran kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi nak memberikan teguran, memberikan perkara-perkara yang benar kalau diri Nabi tidak mempersiapkan dirinya dengan perkara-perkara yang baik? Sebab itu Nabi diperintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ. Itu dua surah. Wahai orang yang berselimut, bagaimana Nabi nak menurun ke lapangan untuk menyampaikan kebenaran jikalau tidak ada kekuatan di dalam dirinya? Maka sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi, sehinggakan para sahabat pun mengikut apa yang Nabi buat solat malam, maka para sahabat pun ikut. Sehingga Nabi mengatakan, ini adalah untuk diriku, bukan untuk dirikah kalian. Ha, maka Nabi risau ia akan menjadi, ya, Nabi risau para sahabat akan beranggapan ia adalah satu tuntutan wajib buat umatnya. Maka Nabi diperintahkan supaya apa? Persiapkan dirinya. Qumil, bangunlah malam. Qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat kepada diri kita, saya dan juga hadirin hadirat, juga para pendengar, bagaimana kita memahami untuk memberikan kefahaman bahawasanya solat malam itu penting. Bukan hanya semata-mata solat malam, tetapi nak memastikan solat kita juga disertakan dengan bacaan Al-Quran. Itu dalam kitab Al-Azkar karya juga Al-Imam Nawawi, perbezaan khilaf di antara para ulama, manakah yang lebih utama, solat lama dengan bacaan Al-Quran ataupun sujud lama? Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah. Maka dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebut,

rakaat lebih utama daripada sujud yang lama di dalam solat. Maka ulama berbeza pendapat lah. Tapi Imam An-Nawawi meletakkan hujahnya kerana apa? Solat lama berkait rapat dengan iaitu bacaan Al-Quran. Sujud lama berkait rapat dengan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam An-Nawawi. Ulama lain memberikan pandangan sujud lebih utama. Kenapa? Mereka berpegangkan dalil sujud merupakan perbuatan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu beda khilaf. Cuma kita nak bagi tahu bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan dalam kitab Al-Azkar bahawasanya salat berdiri lama dengan syarat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi kita kena fahamlah. Salat tu mestilah salat sendirian, bukan salat berjemaah. Sebab apa Nabi tegur, memberikan peringatan kepada kita, kalau imam mendirikan salat, memimpin salat, lihat yang di belakang. Adanya orang yang berhajat, ada anak-anak, ada orang yang uzur, ada orang yang musafir. Maka kita kena lihat, meraihkan mereka juga. Maka di sini melihat bagaimana kita nak meletakkan daripada perkara itu selesai, lihat kepada diri kita sendiri. Salat lama bila? Bila kita salat sendirian. Sebab apa? Nak mendapat kelebihan dirinya lama dan juga untuk kita dapat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Itu muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu, malam adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan ibadah. Sama ada dari segi qiyamnya, sama ada dari segi bacaan Al-Qur'annya. Muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan ayat Al-Quran dengan kalimah ana al-lail bagi surah Ali Imran. Itu sifat orang yang mendapat pujian daripada Allah, wa ulaika minas salihin. Dan bagaimana pula kita nak melihat keadaan ataupun nak meraikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menghidupkan malam kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang pertama, ini yang saya sempat mengambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai pedoman diri kita. Supaya apa? Kita masuk di dalam tajuk orang yang menghafaz, orang yang baca Al-Quran, kena banyakkan, kena berikan perhatian pada waktu malam. Iaitu bila sesiapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada malamnya, maka Allah akan mencatat kutiba kunutul lail, iaitu Allah akan mencatat, iaitu ia seperti mana pahala ia menghidupkan sepanjang malam. Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada waktu malam, maka akan tertulis kutiba kunutul lailatin, iaitu akan tercatat seperti mana ia menghidupkan sepanjang malam. Sebab kita faham kelebihan orang yang bangun malam, qiyam. Tapi kita tak mampu. Tapi sebelum tidur kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ataupun lebih mudah nak faham, kita baca Al-Quran pada waktu malam. Bila waktu malam? Selepas gurubnya matahari dihitungkan sebagai malam. Bila? Itu selepas kita salat fardu maghrib. Bacalah Al-Quran. Pertama, siapa yang baca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka Allah akan tulis bagi pahalanya, iaitu seperti mana sepanjang malam. Seperti mana ia menghidupkan malam. Yang mana kadang-kadang hadis ini kita bacanya pada waktu Ramadan. Tetapi seterusnya, untuk kita mengambil manfaat cerita tentang orang yang membaca Al-Quran. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Quran yashfa'an lil 'abd. Puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba Allah, iaitu pada hari kiamat. Kerana apa? Kata puasa ayyu rabbi inni mana'tu, wahai Tuhan, sesungguhnya aku, iaitu puasa

0: telah menahankan dirinya, menegahkan diri manusia daripada makan daripada siang harinya dan juga syahwatnya di siang hari. Itu kata puasa. As-siyam yaqulu rabbi ayu rabbi inni mana'tuhu. Sesungguhnya aku telah menahan, mencegah dirinya, iaitu orang yang berpuasa, daripada siang harinya, daripada makan dan juga bersyahwat di siang hari. Maka puasa berkata kepada Allah, mohon untuk diberikan syafaat. Fasyafa'inni. Maka Allah izinkan untuk ia diberikan syafaat. Maka berkata juga Al-Quran kepada Allah, ayu rabbi inni mana'tuhu annamul lail. Sesungguhnya aku telah menahan orang yang menghidupkan malam dengan daripada tidur. Maka mereka Al-Quran itu memohon kepada Allah, fasyafi'inni. Maka Allah memberikan yafa'ani, kedua-duanya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quran pada waktu malam. Maka yang kedua, apa manfaatnya, keutamaannya? Orang yang baca Al-Quran pada waktu malam akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di akhirat ke kelak. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyakkanlah baca Al-Quran pada waktu malam. Adakah siang tak perlu baca? Tak, bukan begitu. Bacalah juga pada waktu siang. Malam menjadikan waktu yang lebih special, lebih lama. Kenapa? Di siang hari kita sibuk dengan mencari nafkah. Malam hari adalah waktu yang sesuai. Seperti mana juga ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Waktu malamlah waktu yang terbaik untuk kita beribadah, kerana diberikan kesan yang positif, khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Inna nasyiatal layli ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini adalah waktu yang terbaik. Itulah waktu yang akan beri kesan. Saya rasa ibu ayah yang dirahmati Allah mempunyai pengalaman. Siang hari kita nak baca Al-Quran tak boleh fokus. Tapi bila waktu malam, kita boleh pergi semuka, kita boleh pergi selai, kita boleh pergi setengah juzuk, kita boleh pergi satu juzuk waktu malam. Bila waktu siang, ada saja halangan dan juga dugaan. Kerana kita nak bekerja, urusan anak, urusan sekolah, urusan dunia, itu. Kita Allah jadikan malam untuk orang-orang yang memikirkan ia sebagai bukan sekadar waktu rehat untuk tidur. Maka bagaimana surah Muzammil di awal-awal ayat menceritakan, kita kena berdiri, kurangkan tidur, di pertengahannya kurangkan daripada tidur untuk lebihkan untuk kita membaca Al-Quran. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan yang ketiga bagi waktu malam adalah ia memberikan kesan yang terbaik. Ia memberikan kesan yang positif untuk kita baca Al-Quran pada waktu malam. Itu tiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, mangkama, barang siapa yang menunaikan hak iaitu membaca Al-Quran 10 ayat pada malamnya. Mangkama bi ashrin ayatin lam yuktab, tidak akan tertulis bagi dirinya minal ghafilin. Barang siapa yang baca pada waktu malam 10 ayat daripada Al-Quran, kata Nabi SAW, lam yuktab, tidak akan tertulis bagi diri mereka daripada kalangan minal ghafilin. Beruntunglah kita baca di dalam solat kita alhamdulillah surah Al-Fatihah. Beruntunglah kita tambahkan lagi dengan surah-surah lazim, potongan-potongan ayat. Itu 10 ayat. Nabi sambung lagi, mangqama bimi'atin, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 pada waktu malamnya, maka Allah akan tulis kutiba, akan tertulis bagi mereka adalah golongan orang iaitu qanitin, pahalanya seperti orang-orang iaitu mendirikan sebagai ahli ibadah. Qanitin, 100 ayat kita baca pada waktu malam, kutibal, Allah akan menulis, mencatat ia sebagai minal qanitin, sebagai ahli ibadah. Dua. Ketiga, Mangkama barang siapa yang membaca, iaitu menunaikan hak membaca Al-Quran pada waktu malam dengan bi'alfi, dengan 1000 ayat, maka Allah akan menuliskan dirinya sebagai muqantirin. Apa maksud muqantirin? Iaitu orang-orang yang mempunyai harta yang banyak dalam untuk melakukan amal-amal sah. Ini hadis daripada Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Maka bagaimana kita nak memasukkan diri kita? Bagaimana kita nak memasukkan diri kita seperti mana 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, bagaimana? Selain kita banyak baca apa sahaja ayat Al-Quran, kita kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jara Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, syukur atas nikmat, atas kurniaan yang Allah bagi, dapat kita meneruskan kehidupan kita dengan penuh ceria dan rasa syukur kita dengan nikmat yang Tuhan bagikan kepada kita pada hari ini.

tuan-tuan dan puan-puan. Apa kesan dia? Pertama, kesan emosi. Semestinya akan rasa sedih, rendah diri, stres dan murung. Lebih dahsyat, dari segi aspek kesan sosial pula, akan menjadikan seseorang itu akan cuba nak menjauhkan diri daripada rakan-rakan dan keluarga. Yang ini kita dah

akademik dan juga pekerjaan. Bagi pelajar, semestinya prestasi akademik akan menurun. Bagi hari ini seorang pekerja, mungkin hari ini produktiviti dan prestasi pekerjaan dia mula menurun sehingga boleh mendatangkan hilangnya motivasi dalam diri. Mungkin ada cara kita nak mengatasi bullying mental ni. Yang pertama, laporkan kepada pihak berwajib. Yang kedua, dapatkan sokongan daripada kawan-kawan rapat, daripada keluarga mahupun kaunselor. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan diri. Maksud dia, kena fokuslah pada kekuatan dan pencapaian diri kita. Yang keempat, hadkan hubungan dengan pembuli. Maknanya, elakkan interaksi atau gunakan blog atau mute di media sosial. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ini selalu juga saya buat, iaitu kecilkan circle kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita terlalu berkawan dengan semua orang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia membantu. Tapi kadang-kadang

0: tenang dan damai insyaAllah. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: FM mempesonakan. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, tidak perlu tolak tawaran melanjutkan pengajian ke IPT meskipun berdepan dengan kekangan kewangan. TAPIM ambil langkah proaktif bagi pastikan anak-anak Melaka bayar semula pinjaman pendidikan. Lebih 60 juta ringgit kutipan Zakat Melaka direkodkan bermula Januari hingga 31 Mei lalu. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: ataupun agensi kerajaan. Section 46E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.

mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diusahakan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Tentunya di 102.3. Hari ini 12 Jun 2026. Hari Jumaat, saya temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti bersama dengan saya DJ Lia untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan waktu ini juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia sementara ni, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Sebab apa sementara ni? Sebab sekejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Teluk Mas. Dan hari ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman, Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Dun Teluk Mas. Dengan topik kita hari ini, Kota Melaka Kampung Kita Demi Teluk Mas. Apa ceritanya di Teluk Mas pada minggu ni? Kena tunggu sekejap lagi 8.30 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan ke setiap anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.